0: Dan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat, 1, tapi kita doakan ini insya Allah khususlah ketima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah. Dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
19: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo,
21: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
22: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
21: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
22: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
21: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan.
2: Ya, pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Di pagi harinya kita memasuki menit 42 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga kita masih bersama dengan lagu-lagu terbaik dan informasi-informasi menarik yang sudah kami siap untuk menemani Anda pendengar. Di mana pendengar, informasi kali ini terkait tentang dampak MBG terhadap penurunan stunting tidak bisa instan ya pendengar. Di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi sedikit menegaskan dampak program makan bergizi gratis atau MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Di mana penurunan hasil program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat. Dan Menkes juga meyakini keberhasilan program MBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan stunting. Oleh karena itu, ia meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil. Dan pendengar, menurut Budi, kualitas gizi ibu hamil menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Ia juga mengatakan kekurangan gizi selama masa kehamilan dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Selain ibu hamil, Menkes juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan balita. Ia juga menegaskan masa balita merupakan periode emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak sehingga kebutuhan gizinya harus dipenuhi secara optimal. Lebih lanjut, Budi menyebut pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan status gizi penerima manfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya, lagu darinya siapa tadi? Candu Asmara ya, Mizura featuring Ziplo. Udah kantor kita ke menit 53 lepas pukul 7 waktu Indonesia. Mari kita kelas dulu ya di Info dan Musicnya. Nanti di pukul 8 kita bersua dengan Fokus Pagi. Dan sebagai closingnya, Nudin mau muterin lagu dari Selena Gomez dengan Love You Like a Love Song. Ya, begitulah ya. Lagunya akan kita putarkan di ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya kepada prakirawan yang bertugas. Kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu sepanjang hari ini, secara umum cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali pada sore hari, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Timur bagian utara dan sebagian wilayah Barito Selatan bagian selatan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih kembali atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Pendengar, informasi tadi sekaligus membuka program Fokus Pagi kita di hari ini. Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama kami dan tentunya juga dalam Fokus Pagi, di mana informasi kali ini transformasi ekonomi digital di Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026 ini, di mana langkah akselerasi ini kian mematangkan ekosistem pasar lokal sekaligus menjadi fondasi penting dalam memperluas inklusi keuangan daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Kalteng mencatat kenaikan signifikan pada transaksi pembayaran non-tunai yang dinilai semakin aman dan andal. Tentunya juga pendengar, salah satu pendorong utama adalah masifnya program literasi digital seperti gerakan Gempita 2026 yang sukses digelar pada Mei lalu. Program kolaborasi ini memperkuat akseptasi kris dan perlindungan konsumen di level retail hingga pelaku UMKM. Sinergi kuat antara Pemprov Kalteng dan Bank Indonesia juga tercermin dalam gelaran Pesona Tambun Bungai 2026. Event strategis ini mengintegrasikan sektor pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah ke dalam ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Di sisi infrastruktur, perluasan jaringan internet di kawasan hilir kian memperkecil kesenjangan digital antar daerah, di mana sinyal yang semakin merata membuka ruang bagi pelaku usaha di pelosok desa untuk keluar dari pola pemasaran konvensional. Kendati demikian pendengar, penguatan literasi digital yang produktif tetap menjadi tantangan utama. Pengamat ekonomi mengingatkan pentingnya mengarahkan pemanfaatan internet bagi hal-hal produktif, bukan sekedar konsumtif. Dengan digitalisasi yang menyasar sektor UMKM dan tata kelola keuangan daerah, pemerintah daerah optimis ekonomi bumi Tambun Bungai akan tumbuh lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan menghadapi lanskap ekonomi global di masa yang akan datang.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di mana pelaksanaan musabakah tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia atau MTQ Korpri ke-8 yang digelar di Kabupaten Bandung Raya tidak hanya menjadi ajang syiar dan peningkatan nilai-nilai keagamaan bagi para aparatur sipil negara, tetapi juga membawa dampak positif bagi geliat ekonomi masyarakat setempat. Di mana pendengar, bagaimana dampak pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 terhadap perekonomian masyarakat Bandung Raya dan apa saja upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan berskala regional ini? Untuk mengetahui lebih jauh, kita bergabung bersama reporter Pro 1 RRI Palangkaraya, ada Edi Suroso yang saat ini berada di lokasi kegiatan. Silahkan rekan Edo untuk informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, terima kasih rekan kami Aminuddin yang berada di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami berkesempatan menemui Bupati Murung Raya, sekaligus beliau adalah Ketua Umum Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 tahun 2026 di Kabupaten Murung Raya, yaitu Bapak Herius M. Yosep. Dan kami saat ini berada di rumah jabatan, kita akan wawancara dengan beliau eksklusif pada pagi hari ini berkaitan dengan pelaksanaan MTQ. Baik, selamat pagi Pak Bupati Herius.
2: Selamat pagi Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan masyarakat Murung Raya, saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak boleh hadir di Murung Raya, yaitu dalam rangka meliputi kegiatan MTQ Korpri tingkat provinsi Kalimantan Tengah, dan nanti sekaligus juga ya mengikuti sidang sinode ya yang dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya. Ini adalah salah satu kesempatan dan penghargaan yang luar biasa untuk kami Kabupaten Murung Raya. Kami dipercayakan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan Korpri tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Murung Raya.
1: Baik Pak Herius, sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia di Kabupaten Murung Raya ini?
2: Ya, terima kasih. Ya, kami beserta dengan seluruh panitia dan masyarakat yang ada di Murung Raya, kami sudah jauh-jauh hari melaksanakan persiapan terkait untuk kegiatan MTQ Korpri Provinsi Kalimantan Tengah ini, karena kegiatan ini sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada kami, sehingga kami sudah mempersiapkan, kami anggap ini sudah 100% untuk siap bisa dilaksanakan yang mungkin ya. Kami rasa menurut laporan-laporan dari seluruh kontingen atau kabupaten-kabupaten lain, sudah ada seluruh kabupaten yang mengikuti, namun salah satu kabupaten yang sampai sekarang masih belum hadir atau belum datang di tempat ini atau di Murung Raya, yaitu Kabupaten Pulang Pisau.
1: Menurut rencana nanti siapa Pak yang akan membuka kegiatan ini pada acara pembukaan?
2: Ya, untuk rencana pembukaan MTQ ini ya, menurut informasi yang kami dapat dari protokol provinsi ya, yang kemarin yang seogianya Pak Gubernur sekaligus yang membuka kegiatan ini, namun saat dengan waktu yang bersamaan juga Pak Gubernur ada kegiatan khusus yang tidak bisa ditinggalkan di provinsi, sehingga beliau menugaskan Pak Wakil Gubernur Pak Edi Pratowo yang untuk membukakan kegiatan pembukaan MTQ ini nanti malam.
1: Baik Pak Herius, apa saja dampak positif yang diharapkan oleh Pemkab Murung Raya dengan pelaksanaan MTQ Korpri kali ini?
2: Ya, dampak positifnya tentu banyak Pak. Ya, sebagian saya menyampaikan dampak positifnya, yaitu ini adalah menjalin silaturahmi antara sesama ASN atau pegawai negeri ya se-Kalimantan Tengah, dan juga menambah wawasan dan juga memperkuat iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ini kita laksanakan, dan ini adalah salah satu kegiatan rutinitas tahunan yang dilaksanakan oleh ASN Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Oke. Untuk sektor ekonomi sendiri bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha yang ada di sini, karena kan ini kan ada dua momen tadi yang Bapak sampaikan, ada MTQ dan juga ada sinode tadi.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha ya, ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Sekarang juga kami agak kesulitan untuk menyiapkan terkait tempat penginapan-penginapan para tamu kami ya, atau para kapilah-kapilah yang datang di Murung Raya. Karena kami menyadari infrastruktur jalan yang susah ke Murung Raya dan fasilitas tempat penampungan juga kami masih agak kesulitan karena hotel yang ada di Murung Raya sangat minim sekali. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan dengan senang hati. Mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kapilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat. Ini kami lihat bukan dari memandang dari agamanya, misalnya kegiatan MTG ini, yang Muslim menerima dan yang Kristen juga mempersilahkan tempat penumpangan. Dan begitu juga sebaliknya di dalam sinode nanti. Ya, untuk saudara-saudara kita yang beragama Muslim juga mempersilahkan rumah mereka sebagai tempat penumpangan untuk kegiatan tersebut.
1: Terakhir Pak Bupati, pesannya kepada masyarakat dan peserta MTG seperti apa dengan acara event yang besar ini Pak di sini Pak?
2: Ya, saya pesan kepada masyarakat ya, saya menghimbau juga mari kita sama-sama sukseskan kegiatan ini. Ini adalah suatu kegiatan event yang luar biasa, apalagi ini keagamaan. Mari kita tunjukkan bahwa kebersamaan kita melaksanakan atau mensukseskan MTG ini dengan penuh senang hati, dengan penuh kegembiraan. Ya, harapan saya mari jaga ketentraman, keamanan, kebersamaan, dan ketertiban. Ya, kita sukseskan MTG Porpri yang ada di Kabupaten Murung Raya ini dengan senang hati, dengan penuh gembira. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Herius sudah wawancara eksklusif dengan RRI. Dan itulah tadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami baru saja mendapatkan wawancara eksklusif dengan Bupati Bapak Herius M. Yosep terkait dengan pelaksanaan MTG. Dan jangan lupa juga pendengar RRI di seluruh Kalteng untuk menyaksikan acara pembukaan MTG Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 yang akan disiarkan langsung oleh RRI nanti malam sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan di studio dan juga kepada masyarakat dan pendengar RRI. Demikian, kami kembali ke studio bersama rekan kami Aminuddin sana.
0: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporan langsung dari Kabupaten Murung Raya dan secara eksklusif mewawancarai Bupati Murung Raya ya. Dan tentunya juga pendengar tetap bersama kami, Prosatori Palangkaraya yang menghadirkan informasi aktual dan terpercaya untuk Anda di pagi hari ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Fokus Pagi. Kita mungkin mengakhiri Fokus Pagi ini dengan informasi olahraga, di mana sejumlah laga menarik tersaji tadi malam dalam lanjutan ajang sepak bola internasional, yang mana kita dengarkan dalam pesta bola dunia dan menghadirkan hasil berbeda bagi sejumlah tim unggulan. Dan dari grup K, Portugal tampil sangat dominan saat menghadapi Uzbekistan tadi malam ya, di mana tim berjuluk Selako Das Kuainas ini tersebut berhasil meraih kemenangan besar dengan skor telak 5 gol tanpa balas dari Uzbekistan. Dan Portugal juga menunjukkan permainan menyerang sejak awal pertandingan. Tekanan yang terus diberikan membuat Uzbekistan kesulitan mengembangkan permainan, di mana kemenangan ini menjadi modal penting bagi Portugal dalam persaingan di fase grup dan sekaligus memperlihatkan kekuatan lini serang mereka. Sementara di laga grup L mempertemukan Inggris kontra Ghana berlangsung lebih ketat, di mana kedua tim ini bermain disiplin dan sama-sama mampu menjaga pertahanan dengan baik hingga pertandingan berakhir dan skor tetap imbang tanpa gol. Hasil tersebut membuat Inggris harus puas berbagi angka, sementara Ghana berhasil mencuri poin berharga lewat penampilan solid menghadapi salah satu tim kuat dunia ini. Dan mungkin nantinya juga kami selalu menghadirkan untuk Anda lewat pesta bola dunia nantinya pendengar. Di besok hari juga di Kamis ya, akan ada Swiss versus Kanada di pukul 2 dini hari ya, dan juga akan ada Skotlandia versus Brazil di pukul 5 paginya ya. Mendengar, demikian juga Fokus Pagi kita ditutup dengan informasi olahraga kali ini. Salam olahraga untuk semua pendengar, salam sehat, salam semangat, dan selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bersua dalam Cek Fakta edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adikarya Persero TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbakhoax.id, tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adikarya terbaru ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen. Pendengar, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Aminuddin dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda mulai dari keluhan, layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga layanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan atau keluhan ataupun masukan terkait layanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon interaktif di nomor 0536322179 atau dikirim WhatsApp ya di 0811-5203-123. Sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti informasi Anda. Dan pendengar, inilah dia Halo RRI selengkapnya untuk Anda.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI dan sudah ada penelpon di pagi hari ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Fahrudin dan kita coba sapa. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin. Halo, selamat pagi Pak Fahrudin. Halo, Pak Fahrudin, bisa mendengar kami? Iya. Halo, Pak Fahrudin. Baik. Pendengar, kami mencoba kembali menghubungi Pak Fahrudin yang saat ini sedang mendengarkan dan ingin bergabung dalam program Halo RRI. Baik, coba kita sapa lagi. Halo Pak Fahrudin. Baik, halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Fahrudin, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Wah, luar biasa. Pak Fahrudin, terkait Halo RRI hari ini edisi Rabu 24 Juni 2026, ada informasi apa yang ingin disampaikan atau laporan apa ingin disampaikan di pagi hari ini, Pak Fahrudin?
1: Ingin menyampaikan apresiasi untuk tim dari Dinas Pendapatan Kalimantan Tengah yang mengadakan razia untuk meningkatkan pendapatan daerah kemarin.
0: Baik, bagaimana tuh? Apresiasi seperti apa nih, Pak Fahrudin?
1: Saya ucapkan selamat untuk mereka dan saya juga sebagai wajib pajak juga rasanya gembira lah ada kegiatan seperti itu supaya yang wajib pajak sama-sama mengerti. Saya tak tahu kewajibannya cuma pakai saja. Yang sangat disayangkan ini yang kendaraan non KH itu yang beroperasi di Kalteng.
0: Oke, baik.
1: Contohnya yang di perusahaan-perusahaan ini. Kenapa? Kalau bisa mohon diwajibkan semua.
0: Oke, kenapa pajaknya di perusahaan-perusahaan itu pajaknya mati atau seperti apa tuh Pak Fahrudin? Atau bukan dari plat KH?
1: Itu ada yang di A, Pak. Kebanyakan di A, sama KT.
0: Oke, baik. Itu di daerah mana tuh Pak Fahrudin kalau kita boleh tahu?
1: Di Katingan.
0: Oh, di Katingan. Rata-rata berarti banyak yang menggunakan plat KH dan juga plat DA dan juga plat KT, begitu ya Pak Fahrudin ya?
1: Setelah itu muatannya banyak yang melebihi dari standar yang dianjurkan. Oh. Itu yang bikin jalan rusak.
0: Oke, baik Pak Fahrudin. Mungkin bisa disertakan ya foto jika ada Pak Fahrudin, bisa kita share ke sini biar kita tindak lanjuti untuk menginformasikan ke Dispenda ya terkait hal tersebut.
1: Ya. Bisa saya fotokan nanti kalau saya ketemu di jalan lah.
0: Siap Pak Fahrudin. Kalau ada foto atau video boleh di share ke kita ya biar kami mudah menghubungi dinas Dispenda terkait hal tersebut. Baik. Ya. Ada lagi Pak Fahrudin?
1: Ada ini mengenai PLN, mengenai
0: baik.
1: Ini kan kita kan tiangnya ini lewat hutan, tiangnya ini. Yang dari anu itu arah desa Bonbango ke desa Jahanjang. Sudah berapa kali juga diusulkan oleh orang PLN di desa, orang PLN di tingkat bawah sini yang mengusulkan. Mohon dibantu juga supaya mereka supaya cepat dikabulkan usulan itu.
0: Iya, siapa?
1: Dipasangkan di antena tiangnya.
0: Oke. Baik. Kepada PLN itu ya.
1: Iya, PLN. Pemindahan tiang PLN.
0: Pemindahan tiang PLN. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Fahrudin informasinya? Itu di daerah mana tuh Pak Fahrudin? Tiang PLN itu tepatnya? Bisa dipotokan nggak tiang PLN-nya nanti Pak Fahrudin ya, bisa biar kita tindak lanjuti ke pihak PLN atau mungkin dari pemerintah terkait hal tersebut.
1: Masih saya tunggu dari petugas PLN-nya ada di kecamatan ini. Sudah saya minta bantuan kemarin supaya secepatnya kita salurkan ke saya bilang ke RRI. Ke Halo RRI.
0: Oh, kemarin berarti sudah berkonsultasi berarti ya dengan pihak PLN setempat ya Pak Fahrudin.
1: Sudah memang kasihan sekali pihak petugas PLN ini masuk keluar masuk hutan mengurus jaringan di sini.
0: Siap, baik Pak Parudin. Oke, berarti ada dua informasi ya Pak Parudin ya. Pertama apresiasi dan juga terkait kendaraan dua apresiasi, ada tiga berarti ya. Apresiasi terhadap Dispenda, terus yang kedua ada keluar masuknya muatan mobil dengan plat tidak KH, tentunya juga dengan muatan yang cukup banyak serta pemindahan tiang PLN tadi yang masih belum terlaksana ya Pak Parudin.
1: Iya betul.
0: Baik, terima kasih lagi informasinya Pak Parudin.
1: Itu kalau mengenai pemindahan tiang PLN itu setiap kali mesin bank juga sudah diusulkan juga itu Pak.
0: Baik, kenapa sebenarnya alasannya mau dipindahkan itu?
1: Soalnya itu jalurnya itu masuk hutan itu dan sering terjadi gangguan. Kan jalan tuh ada yang anu jalan yang bagus sekarang.
0: Oke. Baik. Siap Pak Fahrudin. Silakan foto aja nanti Pak Fahrudin ya biar kita masukkan juga, mungkin kita juga bisa koordinasi dengan OP3 K di Palangkaraya saat ini Pak Fahrudin.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih Pak Fahrudin. Iya, Pak Fahrudin. Masih ada lagi?
1: Cuma itu aja. Terima
0: Baik.
1: Kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Fahrudin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sampai jumpa hari Jumat nanti.
0: Siap. Terima kasih Pak Fahrudin atas informasi Anda. Luar biasa sekali. Ada tiga laporan dari Pak Fahrudin ya terkait tentang tadi pertama apresiasi kepada Bapenda yang sudah melakukan kegiatan yang sudah dilaksanakan ya, di mana sebanyak 134 kendaraan terjaring razia penertiban pajak kendaraan bermotor yang digelar di depan Gor Senaman Mantike Palangkaraya pada Senin 22 Juni 2026 lalu. Dari 597 kendaraan yang diperiksa, petugas menemukan potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai lebih dari 52 juta rupiah. Dan informasi tadi diapresiasi oleh Bang Fahrudin ya di Desa Baun Bango Katingan, dan tadi juga disambung dengan informasi terkait tentang adanya banyaknya juga motor dan kendaraan, mungkin motor atau mobil dengan menggunakan plat selain KH dominan DA dan juga KT katanya, serta dengan muatan yang melebihi kapasitas sehingga merusak jalan. Semoga kami menunggu, kami juga menunggu kepada Pak Fahrudin untuk informasi baik foto ataupun videonya agar kami bisa menindaklanjuti informasi itu kepada pihak terkait ya. Dan mungkin Bapak Penda bagaimana tanggapannya terkait tentang adanya plat KH dan plat selain KH maksudnya di Kalimantan Tengah, bagaimana terkait perpajakannya yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Serta yang terakhir masih tentang tiang PLN yang masih belum dipindah dari posisinya. Kami juga meminta fotonya ya Pak Fahrudin ya, biar kami bisa mungkin menindaklanjuti kepada pihak PLN ataupun mungkin pemerintah terkait hal tersebut. Dan pendengar, tetap setia bersama kami di program Halo RRI. Jika Anda memiliki laporan juga, keluhan atau saran, masukan terkait hal lain ya, atau mungkin selain daripada Dispenda ini tadi juga, selain dari informasi dari jalan ataupun segala macam, bisa kalian informasikan kepada kami. Bergabung saja dalam program Halo RRI. Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon interaktif 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Di mana pendengar kami informasikan pasokan tenaga listrik pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan mengalami penurunan yang berdampak pada sebagian wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Menyikapi kondisi tersebut, PLN melakukan langkah manajemen beban untuk menjaga kestabilan dan sistem kelistrikan, di mana PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palangkaraya menyampaikan informasi tersebut pada Senin 22 Juni 2026. Pengaturan beban dilakukan sebagai langkah antisipasi agar gangguan listrik tidak meluas dan sistem tetap berjalan aman. Di mana manajer PLN UP3 Palangkaraya, Bagus Cahyadi, mengatakan saat ini terjadi penurunan pasokan pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan yang mempengaruhi sejumlah wilayah, di mana PLN UP3 Palangkaraya menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi penurunan pasokan di sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan sehingga berdampak pada sebagian wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kabar baik bagi pecinta sepak bola Kalimantan Tengah juga, di mana Stadion Tuah Paho di Palangkaraya hampir dipastikan akan menjadi markas Adiaksa Kalteng FC yang menghadapi kompetisi Super League musim ke-2026-2027 maksud kami. Tak hanya mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, klub yang akan berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini juga resmi menggandeng Bank Kalteng sebagai sponsor utama, di mana kehadiran Adiaksa Kalteng FC ini diharapkan mampu menghidupkan kembali atmosfer sepak bola di bumi Tambun Bungai sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 dalam program Halo RRI. Dan nantinya jika Anda ingin menyampaikan informasi ataupun laporan terhadap kami, terhadap pemerintah, bisa sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan juga santun. Serta untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti informasi Anda.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo Pace, tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu kak, cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo sudah Pace, cepat ya.
1: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak, ku marah kak.
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil, saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah, saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Pace, Pace.
1: Hei.
0: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya pendengar, informasi dari kami terkait Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memastikan proses pendaftaran di seluruh SMA dan SMK berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, baik secara daring ataupun online maupun luring atau offline. Pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027.

0: 1977. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang fleksibel agar dapat mengakomodasi kondisi sekolah di berbagai wilayah bumi Tembungai, termasuk daerah dengan keterbatasan akses internet. Untuk jenjang SMA sendiri, pendaftaran dilakukan sesuai wilayah domisili, sedangkan untuk SMK disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang diminati. Reza juga mengungkapkan jumlah lulusan SMP, MTs, dan paket B di Kalimantan Tengah pada tahun ini mencapai 83.318 orang. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus menutup program Halo RRI kita di hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Tapi sebelum kita akhiri, ada pantun untuk Anda. Bantu cakepnya yang di studio ataupun juga pendengar di rumah saat ini ya. Bunga selasih tumbuh di semak.
1: Cakep.
0: Terbang hinggap di si burung dara.
1: Cakep.
0: Terima kasih pendengar yang kompak. Jumat nanti kita kembali mengudara. Demikian pendengar Halo RRI di hari ini. Saya Aminuddin mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya, menit 52 lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian program Palangkaraya pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay dan mendengar kita dari pagi tadi hingga saat ini. Jangan lupa juga bersyukur atas apa yang sudah dilewati hingga ke pukul 9 lewat 52 menit ini. Dan tentunya juga semangat untuk menjalani hari yang luar biasa ini pendengar. Dan nantinya juga dalam Palangkaraya siang ini datangkan saya Cynthia yang akan menemani Anda pendengar dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada program-program yang sudah kami siapkan, salah satunya program spesial. Nantinya ada talk show ya, UMKM dan tantangan di era digitalisasi. Dan akan dipandu dengan rekan saya nanti M. Juhal Al Fardani nantinya yang akan menemani Anda di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Prosa Tri Palangkaraya. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

Pendengar Pro 1, berikut kita dengarkan dan ikuti talk show produksi RRI Palangkaraya dengan topik UMKM dan tantangan eranya di digitalisasi. Live di YouTube RRI Palangkaraya Official, langsung dari Aula Lantai 2 RRI Palangkaraya, bersama rekan saya M. Zuhal. Selamat mendengarkan.

dapat Anda saksikan di kanal YouTube kita di RRI Palangkaraya Official. Dan pada kesempatan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya di talk show kali ini dengan topik yang sangat menarik, yakni UMKM dan tantangannya di era digitalisasi. Seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang semua serba digital, semua serba online gitu ya. Mau beli makanan online, mau jual baju online, bahkan sampai hal-hal yang sederhana cek kesehatan juga online gitu ya. Dan bahkan ada pacar online juga sepertinya nih. Dan teman-teman semua yang para pendengar pada pagi hari ini, kita juga mau ngomongin bahwasanya dunia usaha sekarang sudah semakin merambah dan semakin luas, di mana hadirnya juga UMKM ini tidak lagi terpaku hanya pada orang-orang yang sudah ataupun sedang bekerja, tapi juga dari kalangan mahasiswa gitu ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol ya bersama pakar-pakar dan juga pelaku langsung. Di kesempatan pagi hari kita sapa saja langsung, ada Bapak Muhammad Rafi'i STMM. Beliau adalah dosen studi bisnis digital FBI UMPR. Benar Pak? Selamat pagi Pak. Kemudian juga ada Bapak Ahyar Junaidi SEMM, yang juga merupakan dosen program studi manajemen FBI UMPR Pak ya. Dan juga ada Mas Revin. Wah ini baru ya, dari kuliah udah punya bisnis sendiri, ini mantep nih. Lulus Pajero. Amin, amin, amin ya. Dan buat teman-teman semua, kita juga hari ini live dan juga tentunya disaksikan sama teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada teman-teman dari mahasiswa UMPR Palangkaraya. Dan buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan dan para pendengar, tetap saksikan kami. Saat ini kita akan mengobrol dan juga mengulik lebih lanjut lagi tentang tantangan dan juga UMKM di era digitalisasi.

0: Baik. Dan pada kesempatan pagi hari ini mungkin kita langsung saja nih ya kepada Pak Ahyar dan juga Mas Revin serta Pak Rafi. Jadi berbicara tentang saat ini era UMKM dan juga digitalisasi seperti itu ya. Kalau kita berbicara tentang UMKM, ini sepertinya selalu digalakan bahwasanya UMKM ini adalah salah satu yang menopang perekonomian, kemudian juga banyak usaha-usaha ataupun juga perputaran keuangan itu didasari oleh UMKM yang bergerak kayak gitu. Tapi kalau berbicara sekarang, ada nggak perbedaan berusaha di zaman sekarang gitu ya dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya? Nah mungkin kita mau dengar dulu dari Pak Rafi dan Pak Ahyar nih selaku dari segi teori ini gimana gitu. Nanti kita akan tanyakan ke Mas Revin juga selaku pelakunya gitu ya. Mungkin boleh dari Pak Rafi terlebih dahulu Pak, monggo. Boleh?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi memang pada saat ini perkembangan bisnis digital itu sangat pesat ya. Negara Indonesia jumlah penduduknya 280 juta mas ya. 80% sudah sebenarnya mulai menggunakan internet dan media sosial. Jadi kalau misalnya UMKM kita bisa menguasai digital, maka pangsa pasarnya sangat besar ya. Indonesia sangat membutuhkan sektor-sektor bisnis, terutama UMKM. Negara maju itu kan dia punya 10-14% dari total penduduknya adalah bergerak di bidang bisnis. Singapura contohnya 10% sudah terlampaui, makanya mereka masuk ke negara maju ya.
0: Maju.
1: Indonesia sementara ini masih di bawah 4%.
0: Di bawah 4%.
1: Iya. Makanya kalau mau maju Indonesianya, sektor bisnisnya harus besar. Kita ke mahasiswa mengutamakan paling tidak 10-15% dari total jumlah satu kelas jadi pengusaha.
0: Jadi ya. Pengusaha.
1: Sekarang peluangnya sangat besar, tidak perlu modal besar, tidak perlu tempat yang strategis, semuanya bisa dilakukan dengan sangat murah, sangat mudah, dengan pangsa pasar yang tidak lagi buka jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau jam 9 malam, tapi bisa berjualan 24 jam
0: secara ya. Online Pak ya.
1: Ya.
0: Jadi berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin Pak ya, dan kalau dilihat dari beberapa negara maju juga gitu, kita berarti masih 6% ketinggalannya berarti ya dari Singapura gitu ya. Kalau kita ngelihat Singapura sebagai contoh gitu Pak ya.
1: Yang paling dekatnya.
0: Paling dekatnya betul, ya. Nah, ini masih ada 6% yang mungkin bisa diisi sama teman-teman ini betul. Menuju 10% itu gitu. Kalau dari Pak Ahyar gimana nih Pak? Apakah perbedaannya kalau tadi bilang wah kita enggak perlu toko lagi kan, benar. Sekarang tokonya bisa online, terus juga kalaupun dulu biasanya buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam misalnya. Sekarang 24 jam sudah ada bot asisten gitu ya, ada yang bisa ngejawab dulu nanti besok baru dikerjakan. Nah, kalau dari Pak Ahyar sendiri gimana nih perbedaannya gitu Pak?
3: Baik Mas, terima kasih. Kalau saya melihat begini, perbedaan dunia usaha gitu ya, atau bisnis dari dulu dengan sekarang itu adalah pertama ada 3 Pak saya melihat. Sekarang itu perbedaan yang paling mencolok itu adalah yang pertama adalah tren, masalah tren. Kalau dulu itu kalau kita bicara tren itu bisa berlaku sampai tahunan, setahun lebih itu. Baru ada perubahan.
0: Lebih awet ya.
3: Sekarang itu tren itu udah hitungan bulan, bahkan ada minggu loh untuk jenis-jenis produk tertentu itu dalam hitungan minggu udah berubah tren. Yang kedua adalah perubahan dari sisi perilaku konsumen. Sekarang itu luar biasa itu konsumen kita tuh apa namanya perilakunya tuh bahkan bisa dilihat tuh dalam hitungan tadi minggu udah ada yang berubah, hari ini pengennya apa, minggu depan beda lagi pengennya itu. Nah itu yang harus diantisipasi oleh para pelaku usaha gitu, bisnis ya. Dan yang ketiga adalah perubahan teknologi yang jelas banget. Dengan bantuan teknologi itu saya sampaikan Pak Rafi, memang munculnya perubahan teknologi dibandingkan zaman dulu saat ini itu sangat-sangat berpengaruh pada dunia usaha. Nah sehingga apa, bagi UMKM pengusaha ya harus bisa mengantisipasi 3 ini minimal, bahwa mereka harus bisa beradaptasi dan bisa dengan secepatnya bisa menyesuaikan diri terhadap minimal 3 perubahan yang terjadi itu.
0: 3 perubahan itu yang terjadi mas. Ya jadi ngomongin tren, kalau misalnya lagi tren ini cepat berubah Pak ya.
3: Betul.
0: ada orang ngomongin Bingka Ambon. Nah, wah, Bingka Ambon semua kan? Beli ya. Mana jauh-jauh lagi Bingka Ambonnya. Sudah namanya Bingka Ambon dari Jakarta, lagi ya.
3: Lagi diburu sekarang tuh, Mas.
0: Tapi diburu orang-orang semua ke sana.
3: Iya.
0: Nanti besok udah seminggu lewat udah ganti lagi.
3: Itu saya maksud.
0: Cepet banget gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin tentang ini, mungkin kita langsung ke Mas Revin nih selaku pelaku gitu ya. Mas Revin ini masih muda, semester 2, Mas ya?
4: Betul.
0: Semester 2. Ini yang nonton teman-temannya juga ada beberapa ya?
4: Ada beberapa teman.
0: Nah, support sistemnya banyak di sini ya. Jujur saya kalah di sini, dia masih banyak nih. Nah, kalau ngomongin tentang dunia bisnis nih, Mas. Nah, selaku owner berarti ya. CEO. CEO berarti ya, CEO.
3: Ini
0: enggak nyamar ya, Mas. Ini langsung mengakui ini ya. Enggak usah diam-diam ya. Nah, kalau sebagai CEO dan juga selaku pemilik bisnis, Mas ya. Ini gimana nih perubahan bisnis dari sebelumnya, atau mungkin ini adalah bisnis yang pertama, atau sebelum-sebelumnya ada percobaan bisnis dulu kemudian akhirnya baru ketemu bisnis konveksi ini nih. Boleh mungkin Mas Revin.
4: Oke. Sebelumnya kalau saya suruh membahas perubahan ya, kebetulan saya mendirikan usaha ini setelah digital ini sudah berkembang kan gitu,
0: sudah
4: ya.
0: Ada ya.
4: Jadi agak susah. Tapi yang saya rasakan seperti ini, mengenai perubahan betul yang sudah dibahas oleh Pak Ahyar dan para PI ya, itu mengenai digital, digitalisasi. Saya rasa lewat situlah persaingan-persaingan ketat itu terjadi gitu, Pak.
0: Lebih
4: ya, banyak hal lah mengenai mungkin satu branding, promosi, yang kedua harga dan lain sebagainya. Di situ sangat terasa. Mungkin kalau dulu ya, kalau dulu yang kita tahu bahwasanya pasar-pasar itu kan masih konvensional, masih kita harus datang ke pasar, harus punya toko fisik, dan pun sekalipun mereka melakukan branding nggak sebegitu pengaruhnya gitu ya. Ya tergantung siapa yang lewat lihat banner kan gitu. Untuk harga pun saya rasa sama seperti itu. Orang-orang atau pelanggan tahu ya ketika dia datang, atau mungkin mentok-mentok melihat banner. Kalau sekarang kan tidak. Teman-teman melihat IG, teman-teman melihat bahkan di WhatsApp sekarang kan sudah bisa untuk share branding itu kan. Harganya sekian-sekian. Di situ sebetulnya persaingan ketat. Dan kebetulan saya juga punya brand di TikTok Shop. Cuma ini lagi mati. Ini lagi mati. Tapi saya punya brand itu sudah berjalan hampir setengah tahun, Pak. Dan saya merasakan seberapa ketatnya persaingan lewat media sosial.
0: Media sosial ya.
4: Ya.
0: Jadi kalau boleh dibilang dulu konvensional ya harus punya punya toko, punya bangunan fisik gitu ya. Persaingan biasanya ya antar sesama penghuni pasar gitu biasanya.
4: Betul.
0: Ya dalam satu pasar ada berjejer gitu ya. Itu kan orang sudah ngelihat wah yang ini ramai, yang ini sepi, bisa langsung bandingkan harga gitu ya. Tapi kalau online ini persaingannya langsung menyeluruh gitu ya.
4: Betul.
0: Se-Indonesia gitu ya. Karena ada produk yang sama dan harganya mungkin bervariasi juga, mungkin selisihnya sedikit lah gitu ya.
4: Yeah.
0: Dan tentunya semakin ketat gitu, tapi ada plus minusnya lah secara ini ya, secara kalkulasi, tapi tetap ada kemudahannya, ada tantangannya juga gitu ya. Nah, kalau berbicara nih kembali ke Pak Raffi ini, Pak. Kalau ngomongin tadi sudah ternyata ya ada kemudahan gitu dari adanya digitalisasi ini sendiri. Nah, kalau tadi Bapak kan sempat bilang gitu ya, sekarang harapannya nanti mungkin teman-teman yang kuliah paling enggak 10-15% jadi pengusaha gitu ya. Kalau dari mungkin pantauan Bapak sendiri secara melihat alumni ataupun juga sekarang, kalau melihat keminatan atau mungkin ketertarikan Gen Z atau mungkin juga generasi muda sekarang sama pengusaha, berusaha atau berwirausaha itu seberapa banyak gitu. Kalau kita kan tadi Bapak mengharap 10-15%, tapi kalau dari anak mudanya sendiri kira-kira kalau sekarang berapa persen nih terlihat, Pak?
1: Kalau secara persentase memang data kita belum tahu pasti, cuman sepenglihatan kita memang perkembangan UMKM terutama yang dilakukan oleh kaum muda itu sangat berkembang pesat. Ya, banyak kaum muda tidak lagi berharap setelah kuliah menjadi pegawai negeri sipil kah, pegawai perusahaan kah, tapi banyak yang sudah merintis usahanya bahkan dari semenjak kuliah. Yang dilakukan Mas Revan ya. Karena memang resikonya kecil. Dulu bikin usaha kalau enggak punya modal minimal 50 juta sampai 100 juta kayaknya
0: susah.
1: Sewa tempat sudah berapa puluh juta. Stok barang enggak bisa banyak. Bayar listrik, gaji pegawai dan lain-lain.
0: Operasional gitu.
1: Operasionalnya sudah menyedot dana yang besar. Sekarang bahkan tanpa modal pun hanya dengan handphone dan kuotanya dia sudah bisa berjualan dengan sistem afiliasi. Penghasilannya besar. Kalau misalnya anak muda sering melihat, nonton di YouTube banyak sukses story yang orang berjualan dari sistem affiliate aja tanpa modal, menghasilkan angka yang fantastis pendapatannya setiap bulan. Ya Mas ya. Jadi peluangnya tuh besar gitu loh.
0: Peluangnya besar.
1: Tantangannya memang banyak ya. Persaingannya besar. Tapi sebanding dengan potensi menjualnya. Kalau dulu menjual berharap tadi dibilang hanya sekedar orang lewat, ngelihat bannernya. Ya kan? Orang lalu lintas paling jam 8 sudah sepi. Satu Palangkaraya paling berapa persennya yang lewat jalan tersebut, kecuali di jalan-jalan yang
0: ramai
1: protokolnya.
0: Dan protokol itu.
1: Sekarang 24 jam. Perubahan pola. Dulu orang belanja pagi sampai sore. Sekarang pulang kerja, pulang kuliah, sebelum tidur buka-buka marketplace. Ya, belanjanya tengah malam.
0: Malah cari yang hidden gems gitu. Kalau yang udah biasa banyak orang nemu, ah mainstream ini gitu. Betul. Cari yang di dalam gang gitu biasanya.
1: Betul,
0: ya. Itu baru gitu. Nemu jackpot katanya.
1: Iya. Makanya peluangnya sangat besar. Kita harapkan benar-benar ke mahasiswa, potensi kalian besar, kalian sangat dekat dengan teknologi, orang-orang yang di bidang medsos terutamanya aktif sekali, peluangnya sangat besar. Tinggal naik kelas sedikit aja. Tadinya bikin video untuk rame-rame, sekarang bikin video untuk promosi sesuatu.
0: Oke, yang biasanya TikTok joget-joget mungkin ya. Untuk sekarang hiburan sekarang mungkin kalau diseriusin jadi uang ini.
1: Betul.
0: Itu Pak ya. Berarti kalau secara berapa persen sekarang ketertarikan generasi muda ini kita masih belum tahu, cuman harapannya tadi 10-15% itu, dan kita mengejar 10% gitu ya sebagai satu negara gitu Pak ya. Supaya ya pertumbuhan perekonomian dan juga usahanya tuh oh banyak nih kayak gitu. Betul. Yang akhirnya membuat persaingan, kemudian juga membuat industri bisnis itu semakin sehat gitu, nggak pasif semuanya. Oh pemain-pemain lama aja, terus nggak ada regenerasi, nggak ada inovasi, jadi marketnya juga slow aja ya, ngikutin yang yang udah ada aja gitu, belum ada gebrakannya. Nah kalau mungkin ke Pak Akhir ini Pak, nah kan kalau anak muda ini juga sama nih, dia punya banyak ide, punya banyak apa ya, inovasi juga, tapi kadang eksekusinya ini atau mungkin mengeksekusi idenya ini masih belum pas gitu. Nah kalau dari pandangan Bapak sendiri ini sebagai anak muda, apa yang harus dilakukan supaya ide sudah bagus, tinggal eksekusinya dan juga di lapangannya tuh mantep gimana? Jangan, karena keseringan kebanyakan nih ya, kalau ini teman-teman mungkin banyak nih, wah ada video yang menginspirasi nih, di save tuh sudah, wah nanti ku kerjain, besok udah lupa dia sama apa yang dia save itu, kayaknya nggak dilakuin lagi deh besoknya, cuman hari itu aja kayak gitu, saking cepetnya tren tadi mungkin juga ya. Gimana tuh Pak?
3: Oke, memang kalau kita bicara anak muda gitu ya, terkait dengan dunia bisnis terutama UMKM itu memang potensinya besar, juga tantangannya juga besar. Nah bagaimana bisa usaha itu bisa bagus, sukses gitu? Yang pertama memang dari juga jadi kelemahan utama di UMKM kita secara umum gitu. Pertama kurangnya perencanaan, utamanya seperti itu. Dan dia juga berdasarkan penelitian, perencanaan ini sangat penting buat kita pada saat kita memulai usaha. Ide kita sebagus apapun, modal kita segede apapun, kalau tanpa ada perencanaan, strategi yang bagus, itu dari pengalaman yang ada, istilahnya hanya akan membuang apa energi, terutama juga membuang modal. Is okay lah kalau kita mungkin anak orang kaya gitu ya, modal
0: enggak ada itu modal gitu ya. Masih ada sokongan dana.
3: Mau habis monggo, enggak masalah.
0: Coba lagi gagal,
3: coba lagi. Enggak masalah. Tapi kalau misal 20 juta, 50 juta itu adalah roh nyawa kita, maka diperlukan yang namanya perencanaan. Dan juga yang lain adalah apa? Pentingnya pengaturan keuangan. Nah, ini juga jadi penyakit utama UMKM kita secara umum.
0: Secara umum.
3: Di Indonesia, kelemahan ya. UMKM kita itu kenapa tidak bisa bertahan jangka lama? Karena pengelolaan keuangannya yang parah gitu. Seringkali yang terjadi apa? Keuangan pribadi dicampur dengan keuangan usaha.
0: Okay.
3: Ini yang sering terjadi.
0: Dicampur, betul. Gitu ya.
3: Apalagi kalau ownernya konsumtif banget nih. beli handphone, healing. Betul. Ngambilnya dari mana? Ngambil dari
0: kas usaha, dari kas tadi.
3: Usahanya. Ini yang sering membuat akhirnya apa? Usaha kita UMKM itu nggak bisa bertahan lama karena modalnya tergerus terus gitu.
0: Barangnya laku, barangnya habis gitu.
3: Barangnya laku,
0: uangnya habis juga.
3: Uangnya habis juga.
0: Gak kembali modal.
3: Betul. Itu yang terjadi kebanyakan UMKM kita. Kenapa dibilang kenapa sih pengusaha-pengusaha UMKM itu nggak apa banyak yang gagal di setahun pertama? Karena tadi tuh pengelolaannya, perencanaan dan pengelolaan keuangan itu yang dari sisi kita sebagai orang-orang apa manajemen bisnis digital mengamati seperti itu.
0: Jadi kurangnya pengaturan keuangan ini jadi salah satu juga nih, udah perencanaannya bagus, betul, udah punya ide bagus, tapi nggak ada eksekusi dan juga perencanaan, betul, yang matang, sama aja percuma gitu Pak ya, buang-buang tenaga, terus juga buang-buang modal tadi yang pasti. Terus juga yang mungkin jadi catatan juga adalah pengelolaan keuangan yang tidak itu terkontrol gitu ya. Mana kas masuk, mana uang modal, mana keuntungan. Jadi satu, jadi wah ini untung semua nih jatuhnya.
3: Dianggap untung
0: semua. Untung semua, uang dipakai modalnya hilang habis, enggak ada lagi. Ada, jadi pas mau restock sudah enggak ada lagi, habis sudah kehabisan.
3: Betul, itu yang terjadi.
0: Itu yang terjadi kebanyakan ya. Nah, mungkin kembali ke Mas Revin Mas, kalau dari Mas Revin sendiri, ini awal mula bisnisnya gimana nih? Apakah tadi sama dapat ide dari sosial media karena tren juga, atau emang dari dulu punya basic di konveksi, atau gimana nih awal mula ceritanya?
4: Oke, mungkin ini mengarah ke saya cerita sedikit gitu ya.
0: Boleh.
4: Jadi kalau menurut saya terbangunnya usaha itu ada dua faktor Pak. Yang pertama itu kesempatan, yang kedua kemauan. Tapi ada satu faktor yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan, yaitu latar belakang diri.
0: Latar belakang diri.
4: Sorry, maksudnya mungkin dia dari latar belakang orang yang orang tuanya sukses, okay, atau mungkin orang tuanya
0: punya support money gitu ya.
4: Yes.
0: Privilege kalau kita nyebut sekarang.
4: Tuh.
0: Ya.
4: Nah kebetulan waktu itu saya awal kuliah di IAIN, dulu masih IAIN, okay, ya.
0: Masih di IAIN.
4: Saya bukan dari orang yang punya apa-apa gitu ya.
0: Okay.
4: Jadi saya di sini memang sambil kerja, nyari kerja sana sini, ikut freelance, paruh waktu segala macam. Tapi nggak pernah ada yang cocok. Artinya maksudnya sebulan dua bulan sudah, sebulan dua bulan kayak gitu. Sampai di titik saya semester 2 itu kenal dengan biasanya kalau mahasiswa kan ada baju angkatan kan,
0: baju gitu angkatan ya. Ada PDH nih biasanya
4: ya, betul,
0: baju kelas bisa gitu.
4: Kebetulan saya jadi narah hubungnya, okay, maksudnya saya yang ngurusin gitu ya, dan dengan orang yang di Semarang, konveksi di Semarang,
0: okay,
4: ditawarin lah tiba-tiba maukah kerja sama bla bla bla,
0: okay,
4: coba saya ambil, artinya kan kesempatan kan,
0: kesempatan
4: gitu. Tidak lama saya coba jalanin, oh ada kemauan nih buat mengembangkan, akhirnya berkembang sampai ketemu di beberapa titik. Kayaknya saya bisa coba fokuskan usaha ini gitu ya. Sampai mungkin ini salah satu pelajaran juga buat saya. Tapi ingat ya, beberapa hal memang harus ada yang dikorbankan. Mm-hmm. Termasuk salah satu kuliah saya juga, kuliah di UIN ya, saya korbankan ya. Karena saya memang betul-betul saya fokuskan untuk bangun usaha. Yang akhirnya kuliah saya sebenarnya nggak berantakan. Tapi ya mungkin tidak
0: maksimal ya.
4: Tidak maksimal
0: karena
4: gitu ya.
0: Karena fokusnya ditaruh di yang berbeda,
4: betul,
0: gitu ya.
4: Akhirnya mungkin timbul beberapa pikiran juga. Kayaknya saya perlu cari beberapa ilmu yang akhirnya kayak sayanya akhirnya kayaknya saya ketemu di Muhammadiyah gitu, okay, ya, di manajemen, dan kebetulan juga ketemu dengan bapak-bapak dosen
0: yang mantap ya.
4: Gitu.
0: Oke, jadi
4: itu mungkin Pak.
0: Jadi boleh dibilang ini awal mulanya yang menarik banget gitu ya. Hitungannya jadi naruh hubung aja, enggak modal barang, kita tinggal cari konsumernya ada, ketemukan dengan produsennya, kemudian kita yang di tengah tetap dapat.
4: Jujur malah dulu non modal.
0: Non modal.
4: Nol,
0: ya,
4: memang modalnya
0: ya,
4: nol Pak.
0: Hitungannya hitungannya menemukan penjual dan pembeli aja gitu.
4: Distributornya
0: Pak, gitu. Jadi nol modal, dan sebenarnya sangat possible banget buat dilakuin sama anak muda gitu ya. Bahkan dari kuliah pun bisa gitu ya, tinggal kemauan aja tadi. Dan teman-teman RRI Pro 1 Palangkaraya, kita bakal jeda terlebih dahulu. Kita masih akan lanjut lagi, dan tentunya jangan kemana-mana, kita akan hadir setelah yang satu ini.
5: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
6: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
5: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
6: Tenang Bu, Justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan, kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital, ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
5: Wah, benarkah begitu? Jadi, bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
6: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital, ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
7: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Hari ini kita masih ngomongin tentang peluang dan juga tantangan gitu ya, di era digitalisasi ini. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Revin ini ya, awal mula usahanya ternyata dengan 0 rupiah itu bisa jalan, dan sekarang katanya tadi alhamdulillah udah upgrade nih ya, dari yang awalnya di kos-kosan sekarang sudah punya toko sendiri, terus juga yang awalnya masih dikerjain screen sendiri sekarang sudah punya tim ya, udah punya tim yang menghandle gitu ya. Wah, mantep banget. Dan kalau dari Mas Revin sendiri nih ya, dalam menjalankan usaha ini sejauh ini, kalau tadi tantangan digital kan kita tahu ya, sekarang berarti meluas gitu ya, nggak cuman sesama warga Palangkaraya atau konveksi di sekitar gitu ya, berarti juga semuanya gitu. Kalau sebagai orang yang punya bisnis di usia muda ini, apa yang paling berat gitu? Apakah ada godaan teman-teman yang lain senang-senang gitu ya, teman-teman pada nongkrong di kafe, teman-teman pada mungkin asik eksplor hal-hal yang tidak berkaitan dengan bisnis gitu ya, semuanya fokusnya mungkin untuk ya menghibur diri aja gitu. Nah, kalau dari Mas Revin ini apa nih? Apa yang dikorbankan, Widi? Kalau ininya nih apa nih? Biasanya ada yang dikorbankan sih memang nih.
1: Benar.
0: Percintaan, wah. Udah enggak ya. Iya, aman ya. Percintaan aman, duit aman, percintaan aman.
1: Oh iya, iya. Sekarang Pak aman, tapi 2 tahun lalu saya puasa pacaran, Pak.
0: Oh. 2 tahun lalu yang direspon cuman orang yang mau pesen ya.
1: Betul. Oke, kalau ngobrol mengenai tantangan diri ya, sebenarnya banyak. Mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu lah saya sempat merasa sangat iri. Mungkin teman-teman saya yang anak-anak UIN ya, banyak yang menerima lontaran-lontaran pertanyaan, kalian kalau setiap hari sangunya berapa sih? Wow. Kalian kalau pagi sarapan enggak sih, bla bla bla. Itu dulu sering sekali saya lontarkan kepada teman-teman gitu ya. Ya mungkin sebagai bentuk, kok ini enggak adil di saya gitu ya. Okay. Artinya ketika yang seharusnya teman-teman yang lain itu mungkin setelah pulang kuliah bisa nongkrong,
0: bisa ngopi,
1: sore malamnya bisa ngegame dan lain sebagainya, saya enggak bisa seperti itu gitu ya. Tapi bagi saya sendiri, waktu itu ternyata saya cuma salah tujuan.
0: Okay.
1: Artinya ketika kalian baik itu kerja, baik itu usaha ya, kalau bisa jangan dijadikan usaha atau kerja kalian itu sebagai beban. Ya karena nanti jatuhnya akan seperti itu, iri dengan yang lain, merasa kok saya seperti ini, betul, gitu ya. Membanding-bandingkan diri sendiri. Padahal orang lain ketika melihat kita, wah hebat ya ternyata Revin gitu ya. Ini saya mendengar dari orang-orang ini.
0: Melihatnya kayaknya enak nih Revin nih. Orderannya banyak nih kayak gitu, sold out terus gitu ya.
1: Padahal, betul, padahal jungkir balik. Ya, saya pernah mengalami di sisi terendah gitu ya, ngerasa mau udahan biar bisa kayak teman-teman yang lain. Tapi kalau saya pikir, kalau saya udahan, ya gimana saya nongkrongnya, kan saya nggak punya penghasilan, kan saya nggak punya duit. Ya akhirnya mau tidak mau saya harus lanjut, dan ya itulah mungkin dirubah pola mindsetnya ketika kalian kerja, ketika kalian punya usaha, jangan jadikan usaha dan kerja kalian itu sebagai beban, itu aja. Jadikanlah sebagai hobi, kayak gitu, biar dapat duit.
0: Biar dapat duit, gitu ya. Biar ikhlas juga ngerjakannya, betul ya. Karena mungkin ya itu, karena kita ada di posisi start yang sama nih misalnya kan, sama-sama dari anak kuliahan yang sama, maba yang sama, mungkin juga di kelas yang sama gitu ya. Tapi kok bisa ada di titik yang berbeda kayak gitu? Berarti mungkin dari segi controlling dirinya tadi Mas ya, yang jadi salah satu poin penting yang harus diingat sama teman-teman semua. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya usaha juga mungkin selain Mas Revin, atau mungkin udah mulai coba affiliate? Ada yang udah affiliate mungkin? Ini target berikutnya berarti ya. Nah Pak, kalau ngomongin ini kembali ke Pak Ahyar Pak, gimana kalau misalnya ini kan tadi udah disampaikan ya, sebagai mungkin ya sebagai seorang mahasiswa kayak kata Mas Revin tadi, ada yang dikorbankan, betul, satu ada yang dikorbankan, terus juga ada yang ditahan juga keinginan tadi, kayak misalnya tadi keinginan pengen nongkrong, keinginan pengen beli ini kayak gitu ya, tapi sadar kalau misalnya untuk mencapai tujuan itu gak bisa instan gitu. Tapi sedangkan mungkin ya kita sebagai anak muda ataupun yang hidup di era digitalisasi ini selalu disodorkan dengan sesuatu yang instan. Misalnya ya dari video lah, misalnya kita lihat video yang misalnya dibuat sebenarnya 3 hari tapi kan dibuat 3 menit tuh, instan. Dari awal membuat sampai jadi seolah-olah nih gampang gitu ya. Seolah-olah kayaknya gak perlu usaha, kayaknya bisa deh kayak gitu. Nah kayaknya anak muda itu sering terjebak di sini. Nah kalau menurut pandangan Bapak sendiri itu gimana? Kayaknya ini ada dopamin yang wah cepet langsung orang wah iya nih kayaknya kayak gitu, tapi ternyata nggak semudah itu loh kayak gitu. Gimana nih Pak Ahyar nih?
2: Ya, kalau kita bicara anak muda sekarang, memang stereotipnya kan, terutama Gen Z ini kan ya, semua serba pengen cepet gitu, pengennya ada dan pengennya cepet tadi. Tapi kalau kita bicara bisnis, terutama UMKM ini, memang kalau mau jadi pengusaha ya semua harus by proses. Gitu. Tadi Repin cerita bagaimana dia berdarah-darah membangun dari awal. Dan sejak dulu jadi sekedar cuman sekedar apa ya, bahasa mungkin maklar gitu yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli, itu merupakan sesuatu yang harus dilalui oleh seorang calon pengusaha, suka tidak suka gitu. Nah, teman-teman yang sekarang mungkin lagi kuliah ya, itu sebetulnya modal besar untuk bisa, pertama minimal akan mendapatkan teori dan pengetahuan, dan juga akan mendapatkan mindset yang betul ketika pengen berusaha. Jadi memang kalau saya sering melihat begini, banyak pengusaha pemula ya, terutama UMKM itu gagal tadi karena memang dia belum punya pengetahuan dasarnya dan belum punya mindset yang paling penting. Sehingga apa yang diandalkan, sering saya lihat itu yang diandalkan adalah insting. Oh, saya punya insting nih, pulang bisnis nih bagus nih, bakal sukses, bakal bla bla bla, dengan harapan-harapan yang apa, yang nyaman, yang enak gitu. Padahal dia belum punya kemampuan secara keilmuan dan terutama mindset. Akhirnya apa? Tadi. Akhirnya waktunya terbuang percuma, energinya habis, dan modalnya pun bablas.
0: Gitu. Bablas juga.
2: Itu yang sering menjadi tantangan terutama anak-anak muda sekarang ketika ingin masuk dalam dunia bisnis. Kayaknya kalau di kita ya, di kampus kita itu memang pertama yang kita bekal itu adalah pengetahuan dan mindset.
0: Mindset yang utama.
2: Terutama ya, itu dulu. Kenapa? Tadi saya bilang seringkali gagal para pengusaha pemula itu karena di dua hal itu. Modalnya nekat, bondol nekat lah kata
0: orang. Modal nekat.
2: Tadi berdasarkan
0: modal insting. Percayalah
2: ini. Iya, yes, itu
0: cacing-cacing naga-naga.
2: Ah, bahaya itu sering gitu loh. Karena kalau kita bicara insting enggak salah sebetulnya. Tapi insting ini akan mumpuni sukses kalau bagi orang sudah berpengalaman. Makanya kita lihat para konglomerat itu kan sering, ah, saya berdasarkan insting. Iya, betul. Tapi emang mereka enggak tahu sebelumnya
0: ya,
2: gitu loh. Nah, kita sebagai pemula enggak bisa mengandalkan insting. Harus ada ilmunya, harus ada mindset yang benar dulu. Itu
0: mungkin Mas. Mungkin kalau konglomerat ya udah ada fundamentalnya juga, ada-ada, udah terasa juga dan terbukti beberapa kali benar gitu ya. Yeah. Kalau yang pemula juga mau menerapkan yang sama, kayaknya nggak jadi apa-apa. Selain bakar-bakar duit Pak ya, bakar duit Pak ya. Geng. Nah, berikutnya mungkin ke Pak Raffi ini Pak. Kalau tadi mungkin kita udah tanya minatnya juga, kemudian tantangannya juga. Saat ini mungkin kalau berbicara tentang usaha gitu ya, kan mungkin memang gak perlu pakai karyawan gitu ya, tapi seberapa penting sih misalnya nih suatu usaha mungkin ya, untuk membuka lapangan pekerja baru, karena kan kita sadar nih, kita menunggu lapangan pekerjaan, kan gak semua orang mungkin jadi pencari kerja dan ketemu dengan pekerjaannya kayak gitu, sedangkan ber-UMKM ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Menurut Bapak nih ya, seberapa besar potensinya ke depannya nanti Pak untuk pengusaha-pengusaha muda ini membuka lapangan pekerjaan khususnya buat di daerahnya kayak gitu. Karena ya, seperti yang kita sadari ya juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang biasa menerima pegawai banyak, serapannya kayaknya semakin sedikit. Kemudian juga mungkin persaingan kerjanya semakin keras lagi kayak gitu ya. Nah, ini gimana mungkin buat para UMKM ini buat membuka peluangnya? Seberapa besarkah mungkin bisa menyediakan lapangan pekerjaan itu, Pak?
3: Baik. Kalau ditanya seberapa besar, saya berani bilang sangat besar peluangnya.
0: Sangat besar, ya kan? Pak ya.
3: Dari basic total penduduk yang saya ceritakan di awal tadi, itu adalah pangsa pasar kita. Sementara pemainnya masih sedikit. Ya. Jadi peluangnya sangat besar. Memang di generasi muda sekarang itu kelemahannya adalah semuanya pengen, benar kata Pak Ayar, pengen instan semua.
0: Pengen instan.
3: Makanya kalau di kelas kita tanya, kita diskusi, pertanyaannya selalu tidak lepas, Pak, kira-kira menurut Bapak usaha apa yang bisa balik modal dalam cepat, waktu 6 bulan 1 tahun? Lalu saya balik, kalau saya tahu,
0: saya yang ngerjain,
3: saya yang ngerjakan.
0: Sudah ya, saya sikat duluan kata Bapak ya.
3: Sudah kaya raya duluan, saya berhenti jadi dosen, saya bilangin. Ya. Usaha ini seperti pasangan hidup, maksudnya jodoh.
0: Jodoh.
3: Jadi begitu klik dia, kita sama usahanya,
2: jadi
3: tidak terasa memang perkembangan itu begitu hebat. Ya, memang pengusaha ini banyak apa waktu yang harus dikorbankan, harus struggle benar-benar. Orang lain berlibur, kita bekerja. Justru kita pada saat liburan itulah peningkatan penjualan sebenarnya.
0: Orang liburan ya, kita malah kita karena malah, melayani orang karena libur,
3: kebutuhan tinggi, ya kebutuhan tinggi itu yang apa harus dipegang oleh kaum muda. Ingat perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ataupun dunia itu butuh usia 100 tahun lebih untuk mencapai kedewasaan bisnisnya. Itu pun dengan resiko. Masih ingat Nokia?
0: Ingat ya, HP Nokia, betul.
3: Menjadi raksasa di dunia untuk seluler karena kelemahannya membaca perubahan pasar. Karena dia bertahan dengan kepercayaan dirinya, padahal pasar sudah mulai berubah, dia masih bertahan dengan Symbian, yang lain sudah pakai operating systemnya Android.
0: Android.
3: Ya, dengan game yang bagus-bagus. Kalau sekarang Nokia masih berkembang, mungkin andalannya masih Snake gamenya.
0: Gamenya masih Snake, masih ya. Bonce.
3: Begitu dibuka Android yang dia open system, semua orang yang pencipta game-game bagus misalnya bisa menciptakan game-game bagus, sehingga produknya bagus.
0: Berkembang ya. Juga Pak ya.
3: Bayangkan Nokia yang begitu jaya pada saat itu harus tumbang di tengah jalan di usia usaha yang tergolong sudah
0: senior sepuh
3: Pak. Senior ya. Gitu Mas. Jadi peluang itu sangat besar. Tidak harus berani mencoba.

0: gak akan terasa orang lain bekerja 6 bulan, pengusaha ini bisa meraihnya dalam waktu 1 bulan
1: income-nya.
0: Ya makanya dia bisa berlipat. Peluangnya besar, cuman memang tidak ada yang mudah. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada proses yang mudah. Semuanya harus belajar dan terus belajar. Pahami perubahannya ya, karena digital ini berubah terus trennya, seperti Pak Hayar bilang, saya setuju. Jangan kehilangan momentum tren. Jangan nanti sudah terlambat, trennya sudah berubah, kita baru memulai.
1: Baru mulai start ya.
0: Jadi momentum itu harus pas.
1: Terima kasih. Itu salah satu kombinasinya, Pak ya. Jadi momentum, kemudian tren, kemudian juga tadi memanfaatkan kesempatan ya.
0: Iya, sekarang kan semua datanya kan dengan gampang bisa dilihat. Dari Google bisa lihat Google Trends. Ya, dari bisnis apapun. Tidak lagi berbicara kata Pak Hayar, insting itu memang buat yang sudah levelnya di atas.
1: Sudah.
0: Kita sudah ini saling. Butuh keberanian, juga butuh data dan pengetahuan. Makanya diajarkan di kampus.
1: Diajarkan di kampus. Ya. Oke, jadi itu salah satu kuncinya juga. Dan ya mungkin buat teman-teman di sini ada yang sudah mulai mencoba, salah satunya Mas Revin, dan alhamdulillahnya ini salah satu keberhasilan gitu Mas ya. Setelah perjalanan panjang juga tadi, perjuangan juga, akhirnya ketemu yang klik gitu ya. Ibarat kata jodoh, ya jodohnya di konveksi nih kayaknya ya. Nah, ini kita mau buka pertanyaan buat teman-teman semua yang hadir di kesempatan hari ini. Buat teman-teman dari UMPR nih yang mau tanya mungkin langsung ke Pak dosennya, atau mau nanya ke temannya, mungkin dia enggak mau jawab biasanya kalau di chat. Nah, mungkin di sini dia jawab rahasia bisnisnya gitu ya. Harus jawab. Ditodong kamera dan mikrofon soalnya. Harus jawab mau enggak mau gitu ya. Boleh dari teman-teman yang mau bertanya kita buka untuk 3 penanya. Boleh angkat tangan. Oke, yang di depan ada 2 sama yang di belakang. Boleh dari langsung aja Mas mengantri di belakang mic. Nanti sebutkan namanya dan juga asalnya kita kayaknya sudah tahu. Semuanya dari UMPR ya. Boleh. Perkenalan boleh? Silakan.
2: Perkenalkan, saya Julian Rizky dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya izin bertanya untuk Mas Revin ya. Apa tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana solusinya selama menjalani bisnis?
1: Oke.
2: Okay. Sekian tantangan, dari pertanyaan saya.
1: Mas Rizky ya, boleh. Kita tampung dulu mungkin ya semuanya, boleh. Tantangan dan juga resiko, oke. Okay.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya Maika Ajri Fajaya dari Fakultas Bisnis Informatika,
1: Maika.
3: Jurusan Manajemen. Pertanyaan saya, di tengah persaingan di era digital, kira-kira strategi apa sih yang Mas Revin terapkan ke usahanya agar usahanya Mas Revin ini memiliki nilai jual dan daya saing yang kuat? Terima kasih.
1: Oke, Mike. Oke, kayaknya Mas Revin laku banget ini, Pak. Laku banget ini semuanya.
4: Satu harus ke bapak dosen harusnya. Masa tiga ke saya?
1: Jangan gitu, Mas Revin. Jangan gitu, Mas Revin. Oke, boleh silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Alif. Sini saya mau menanyakan mengenai jika ada suatu kesalahan terbesar yang Mas Revin lakukan saat pertama kali membuka bisnis konveksi ini ke ranah digital. Apa itu dan apa pelajaran berharga yang bisa diambil oleh teman-teman UMKM yang mau mulai
1: berusaha.
5: Oke. Ya, sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih Mas Alif ya.
6: Borong harapin. Kalau kami
1: diborong.
6: Sering
1: di kelas. Nanti ditambahin nanti. Aja Pak, tambahin nanti Pak ya, tambahin. Ini pertanyaannya semuanya ingin membongkar bisnis Mas Revin sepertinya nih ya. Karena langsung nih, udah teman sekelas gitu ya, orangnya ada, bisnisnya beneran ada juga ini. Bukan omon-omon gitu Pak ya, beneran real ya. Jadi kalau aku boleh simpulkan tadi pertanyaan dari ketiga penanya, dari Mas Ali, kemudian juga tadi ada Mas Rizky dan Mas Mike juga tadi bilang, pertama pertanyaannya adalah resiko ya. Pertanyaan mengenai manajemen resiko tadi, resikonya apa aja dalam bisnis ini, kemudian tantangannya, kemudian strategi usahanya, dan yang terakhir adalah kesalahan pertama, apa kesalahan pemula apa yang biasanya dilakukan dan mungkin pernah terjadi sama Mas Revin, dan kira-kira sebagai orang supaya kita tidak masuk lubang yang sama, kita harus ngapain tuh? Silakan Mas Revin.
4: Oke, izin menjawab teman-teman ya. Untuk yang pertama resiko, saya beberapa kali mengalami struggle, ya mungkin permasalahannya

0: nggak ada orderan masuk gitu. Okay. Ya sepi orderan, sepi itu orderan. Sering kali terjadi dulu ya, walaupun sekarang pernah juga, cuma maksudnya nggak sepi dulu gitu ya.
1: Okay.
0: Itu adalah salah satu struggle yang pasti para pengusaha sering alami kan gitu ya. Menurut saya solusi yang sering saya lakukan juga, mungkin yang pertama tetap evaluasi. Ketika kalian punya tim, pasti evaluasi dengan tim gitu ya. Yang mungkin punya tim media, bagaimana cara mungkin dia kurang promosi, tim administrasi mungkin dia kurang apa dan lain sebagainya. Evaluasi itu pasti. Yang kedua, ya promosi, branding. Sekarang sudah kita sudah bahas juga ya mengenai media sosial, bagaimana harusnya kita branding, aplikasi-aplikasi apa yang perlu kita pakai. Itu saya rasa teman-teman sudah paham semua gitu ya. Harus diedit lihat mana segala macam, postingnya seperti apa, teman-teman sudah paham. Dan itu hal-hal yang sering kali saya lakukan, solusinya adalah lewat-lewat itu. Mungkin tadi pertanyaannya Mas siapa?
1: Meika. Mas Meika.
0: Bagaimana sih caranya biar orang-orang tahu kalau saya punya usaha? Bagaimana caranya orang-orang, oh ternyata di sini ada konveksi, lalu bersaing harganya seperti apa? Ada satu hal yang tidak pernah saya tinggalkan sejauh ini ya. Setiap saya ketemu orang, baik itu orang baru, orang lama, saya selalu membrandingkan usaha saya lewat face to face, mulut ke mulut, muka ke muka gitu ya. Ketika saya ketemu, mungkin banyak yang sering dengar ya, Mas Afik, Mas Alip, dan mungkin teman-teman lainnya yang sering bercengkrama, bercerita dengan saya gitu ya. Saya selalu branding itu ya, lewat setiap saya ketemu orang gitu ya. Bahwasanya saya, ini loh saya punya konveksi, konveksinya di bidang apa namanya, PDH, kaos, lanyard dan sebagainya. Mungkin ketika ada teman-teman yang butuh atau lagi mau
1: langsung
0: bikin,
1: keinget gitu ya.
0: Betul, nanti bisa bantu share atau mungkin suruh chat saya segala macam. Itu selalu, itu tidak pernah saya tinggalkan. Nah, hal seperti itu selalu saya bawa ke lingkup pertemanan gitu Pak. Yang branding. Ketiga apa tadi Pak?
1: Yang ketiga tadi adalah kesalahan apa nih yang mungkin biasanya dilakukan pemula, atau mungkin Mas Revin juga ngelakuin kesalahannya, pelajaran terbesarnya apa yang semoga jangan terulang lagi gitu.
0: Oke. Satu hal yang mungkin teman-teman belum tahu ya, bahwasanya sebetulnya konveksi ini bukan basic saya loh. Sebetulnya konveksi bukan basic saya. Maksudnya konveksi ini kan banyak hal yang perlu diketahui gitu ya. Yang pertama mungkin dari jahitan,
1: bahan.
0: Bahkan yang gampangnya adalah desain gitu ya. Soal itu saya tidak memahami sama sekali masalah desain sampai sekarang. Bukan berarti saya nggak mau belajar gitu ya. Karena tipikal saya adalah orang yang bisa dibilang suka mengatur gitu Pak. Suka ngatur orang, suka manajemen orang kan gitu. Jadi kalau urusan desain saya selalu menyerahkan ke orang yang dulunya adalah freelance, alhamdulillah sekarang punya karyawan tetap bagian desainer gitu ya. Dan ya mungkin kesalahan-kesalahannya lebih ke saya kurang prepare, karena memang itu jatuhnya dadakan gitu Pak. Saya punya usaha itu jatuhnya dadakan, jadi prepare-nya itu agak minim gitu Pak. Ya jadi kalau untuk teman-teman,
1: bukan sesuatu yang dibayangkan saya, oh kayaknya aku jadi pengusaha konveksi.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul. Itu tiba-tiba sesuatu yang belum pernah terbayang.
1: Ya, ditawarin kan ada opportunity, langsung diambil gitu ya.
0: Betul. Ya kalau untuk saran teman-teman ya, mungkin tadi sudah disampaikan juga sama Pak Ayar ya, mengenai seprepare mungkin lah ketika kalian mau bangun usaha gitu ya. Jangan yang ya feeling-feeling itu kan enggak. Ya tadi berlaku hanya untuk orang-orang yang memang sudah di atas. Kalau kalian memang baru mau mulai, dan apalagi dana, budget dan lain sebagainya itu pas-pasan, di manajemen sebaik mungkin, diatur, ditata sebaik mungkin. Karena ya penyesalan kan datang terakhir. Ketika duit kalian sudah habis, ya kalau kalian mau bangkit, kalau habis itu kalian terpuruk dan terkubur, kita bisa apa gitu.
1: Malah lebih berat lagi ya.
0: Betul.
1: Mungkin ini tambahan dari aku nih Mas. Kalau tadi kan Mas Revin punya kebiasaan mungkin pekerjaan itu dibagi-bagi ya, maksudnya nggak harus one man show gitu. Tapi kebanyakan orang tuh kan kadang merasa gimana supaya costnya lebih murah, gimana kalau aku yang desain, aku yang marketing, aku yang accounting, aku yang promosi juga gitu ya. Kalau menurut Mas Revin gimana nih Mas? Atau mungkin ini eranya kolaborasi gitu, jadi kita hargailah pekerjaan itu ada orangnya gitu, ada tupoksinya, sudah mulai dibagikan kayak gitu.
0: Ini mohon maaf sebelumnya, kebetulan saya ini tipikal orang yang kayaknya saya selalu punya rasa, sorry, melas ke orang gitu ya. Walaupun mungkin saya dulu juga berasal dari orang yang kurang mampu, tapi saya selalu ngerasa kayaknya banyak orang yang ada di bawah saya gitu ya. Dan ketika saya bisa, saya punya, kayaknya saya perlu ngangkat mereka ini loh, teman-teman saya yang dia butuh. Ya, saya selalu gini loh, orang-orang yang kerja di sama saya gitu ya, kerja sama baik dari freelance bahkan sampai jadi karyawan tetap, yang saya ambil adalah orang-orang yang oh dia butuh buat biaya kuliah, dia butuh buat makan, dia butuh buat anak, buat bayar kos dan lain sebagainya. Pun walaupun sebetulnya dia sebetulnya awalnya nggak punya basic, nggak punya basic mas, maksudnya memang saya ajarin, tapi yang ngajarin bukan saya, lewat orang yang memang bisa ngajarin dia, artinya saya bayar okay. orang buat trainingin dia gitu loh, biar dia belajar. Rata-rata yang saya rekrut adalah orang-orang seperti itu, bukan artinya bukan oh saya nggak mau sendiri atau enggak, saya mau ngajak orang-orang yang oh ini bisa diajak berkembang dan memang kayaknya dia butuh itu gitu loh. Jadi okay. ya oke lah, apa salahnya kita coba bantu orang-orang itu kan gitu. Begitu Pak. Begitu Mas.
1: Oke. Berarti emang salah satunya tadi ya mungkin salah satu modelnya juga adalah rasa kebersamaan tadi ya. Rasa kebersamaan, ingin bangkit sama-sama gitu ya. Ingin bergerak sama-sama, ingin apa ya? Enggak sendiri aja gitu, yang menang sendiri gitu. Tapi orang-orang sekitarnya juga dapat dampak dari kemajuan kita gitu ya. Baik, tadi kita tadi kan udah buka 3 pertanyaan. Kita buka 2 pertanyaan lagi, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau tadi mau menanggapi juga dari jawaban Mas Evin, boleh? Nah, ini dari yang ukti-uktinya nih, dari yang mbak-mbaknya ini ya. Pas jadi ya. Boleh silakan perkenalkan namanya dan juga udah jelas asal kuliahnya UMPR Pak ya. Gak usah, berarti namanya aja sama program studinya. Boleh silakan.
2: Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Ayu Meriani dari program studi manajemen. Ini pertanyaannya untuk Pak Ahyar. Jadi kan sekarang ini tuh nggak sekarang sih, dari mungkin beberapa tahun lalu juga di Palangkaraya ini tuh paling sering yang kayak usaha kuliner atau kayak kafe contohnya itu tuh biasanya cuman viral sesaat gitu nah Pak. Nah biasanya yang datang tuh kayak cuman FOMO. Nah jadi pertanyaan saya setelah tren tersebut berlalu, penjualan kembali menurun, menurut Bapak strategi apa yang harus dilakukan UMKM agar tidak hanya mengandalkan viralitas saat okay. tetapi juga mampu mempertahankan pelanggan dan berkembang dalam jangka panjang. Terima kasih
1: Mbak Imeriani. Oke.
3: Perkenalkan, nama saya Nurul Sejati dari program studi ilmu komputer. Ingin bertanya, di luar sana mungkin masih banyak pelaku UMKM yang masih ragu untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha mereka. Kira-kira pesan apa yang ingin Bapak Raffi sampaikan agar mereka lebih percaya diri untuk memulai? Terima kasih.
1: Oke, belum memanfaatkan digitalisasi ya Mbak ya? Iya. Oke, terima kasih. Baik, ini ada 2 pertanyaan mungkin boleh dijawab sama-sama juga atau dari Pak Ahyar juga. Ini kayaknya balik lagi ke tren gitu ya. Gimana caranya mempertahankan usaha yang biasanya kayak mungkin di Palangkaraya, oh kalau di Palangkaraya kayaknya lagi trennya kopi shop ya Mbak ya. Jadi wah ada kopi shop satu buka, nanti yang satu buka lagi bulan depan, bulan depannya buka satu lagi kayak gitu ya. Dari yang namanya ini itu jadi semakin banyak, tapi kayaknya gak semuanya sustain, gak semuanya bertahan. Ada yang mungkin 3 bulan rame viral, orang udah tahu tempatnya, udah tahu minumannya, gak ke situ lagi kayak gitu. Dan juga mungkin ada orang yang sebenarnya punya masakan-masakan yang enak, punya hasil produksi yang bagus gitu ya, punya skill gitu ya. Cuman dia masih yang konvensional aja, alias tradisional, gak mau pakai sosial media. Oh aku kayak gini aja kayaknya cukup kayak gitu. Nah gimana nih menurut Pian Pak, silahkan.
4: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi apa ya, kalau saya bilang memang kadang-kadang bersifat naluri gitu ya, atau ada peribahasa yang mengatakan bahwa di mana ada gula di situ ada semut gitu. Beberapa tahun ini memang bisnis di bidang kuliner terutama untuk kayak kafe itu memang sangat-sangat menjamur gitu ya, bahkan di gang-gang yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu tiba-tiba muncul kafe gitu. Itu memang salah satu fenomena yang secara umum memang sudah biasa aja terjadi. Tadi yang di awal saya katakan orang sering melihat apa mengikuti tren gitu. Cuman masalahnya betul bahwa tidak semua usaha yang dijalankan karena mengikuti tren itu bisa bertahan dalam jangka yang lama. Pertama kenapa? Tadi karena memang perencanaannya kurang. Dan yang kedua, fokusnya dia mungkin yang tidak tepat. Kita kalau melihat kompetitor itu kadang-kadang kayak gugup duluan gitu ya, dan fokus kita teralihkan kemana? Ke kompetitor itu gitu loh. Akhirnya apa? Energi kita habis hanya untuk menganalisa, membaca, dan berusaha mengantisipasi apa yang dilakukan oleh kompetitor. Dan akhirnya kita lupa bahwa kita punya keunggulan yang harus kita bangun. Pertama, yang paling utama adalah menurut saya strategi yang paling efektif adalah kita harus fokus ke produk kita dalam hal kualitas pelayanan. Tingkatkan itu. Ya, perbaiki kualitas pelayanan kita. Kadang-kadang pelanggan itu dia tidak melihat harga yang murah, tapi dia melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh usaha tertentu itu. Dan dia akan lebih sustain, akan lebih menjadi pelanggan tetap kita kalau dia melihat apa? Kalau dia pelanggan itu melihat bahwa produk yang kita jual, yang kita berikan memberikan pelayanan yang bisa dipercaya. Nah, ini yang mungkin agak kelewat dari beberapa usaha yang selama ini tidak bisa bertahan lama. Dia hanya fokus kepada apa? Kompetitor, dan atau malah istilahnya itu fokus kepada bagaimana saya bisa memberikan harga yang murah gitu. Padahal sampai sedalam apa sih kita bisa menentukan harga? Serendah berapapun kita naruh harga, pasti akan ada kompetitor yang akan menurunkan harga juga. Pasti itu sudah hukum dagang. Kenapa?
5: Ya, dan itu tadi pendengar talk show produksi RRI Palangkaraya dengan topik UMKM dan tantangannya di era digitalisasi. Dan pendengar, mari kita saksikan bersama sesaat lagi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji.

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We try to break.
4: Itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Malaysia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Little Loli.

Pekan lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand juga kita bisa.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya?
5: Ya, pendengar, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, peringkat pesatu RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Semoga kabarnya tetap baik ya hingga siang hari ini dan tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas sampai sore nanti, sampai mengakhiri hari ini ya. Dan pendengar, kami hadirkan sebuah informasi dari Bapenda Palangkaraya yang hadirkan layanan laporan dan bayar pajak agar menjadi lebih praktis. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, Bapenda Kota Palangkaraya menghadirkan layanan lapor dan bayar pajak daerah lebih praktis melalui nomor WhatsApp. Dan melalui layanan ini, wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang langsung ke loket pelayanan untuk memperoleh formulir pelaporan maupun kode pembayaran pajak daerah. Cukup menghubungi petugas melalui aplikasi WhatsApp, wajib pajak dapat memperoleh layanan administrasi perpajakan secara lebih cepat, mudah, dan tentunya efisien. Layanan ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD dan laporan omset usaha untuk beberapa jenis pajak daerah, antaranya BPJT makanan dan atau minuman, BPJT jasa perhotelan, PBJT jasa kesenian dan hiburan, PBJT jasa parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain mempermudah proses pelaporan pajak daerah, petugas juga akan memberikan informasi terkait formulir surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Laporan omset hingga kode bayar yang selanjutnya dapat dibayarkan melalui berbagai kanal pembayaran elektronik seperti mobile banking. Bapenda Kota Palangkaraya mengimbau seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan layanan ini dan melaksanakan kewajiban perpajakan agar tepat waktu. Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di kota masyarakat di Kota Palangkaraya. Dan demikian pendengar informasi ya dari Bapenda Palangkaraya agar memudahkan kita untuk melakukan pembayaran pajak. Dan selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada warta berita daerah siang. Dan sebelum itu mari kita dengarkan lagu dan informasi.

0: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah himbauan dari PLN UPT Palangkaraya. Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan tersegera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Dan pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super!
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki.

Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh. Alo, alo, bangun, alo. Bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, So? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mau lebelat.
0: Aduh, ya doe. Cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasihan anak, eh. Bangun, Jo. So, mau lat ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka noh.
1: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka kasihan. Kau ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kau ngana pi basa dia pi sekolah dari ngana pakai ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jangan suka jebat terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu je terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini, sadikile mau dapat gelar pahlawan noh, mar pahlawan kesiangan.
0: Ah, yo yo yo Kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu Kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Eh, iyo so.
0: Aduh, Pak Kakak dah.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 24 Juni 2026.

Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini, diantaranya, Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu. UMKM di Kalimantan Tengah didorong lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, UMKM di Kalimantan Tengah didorong lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Berikut laporan selengkapnya, Hesa melaporkan. Silakan rekan Hesa.
1: Pendengar, pagi tadi RRI Palangkaraya menggelar talk show dengan tema UMKM dan tantangan di era digitalisasi. Narasumber dalam program talk show ini menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM di Kalimantan Tengah. Dan berikut ini cuplikan wawancara saya bersama dosen Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Muhammad Rapi, yang menilai Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi usaha yang belum tergarap secara optimal dan menurutnya peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar UMKM mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Tergarap juga untuk Kalimantan Tengah masih banyak sekali potensi yang sebenarnya ada kita miliki, cuma memang belum tergarap dengan baik ya. Jadi memang butuh banyak proses lagi, terutama para UMKM-nya itu harus lebih melek digital lagi. Terus juga dari kalian sebagai mahasiswa bisa menjembatani, karena mungkin pelaku UMKM ini kurang melek digital, maka urusan atau tanggung jawab kalian lah untuk bisa menjembatani biar melatih para UMKM lebih paham tentang digital.
1: Rapi mengatakan, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap teknologi digital sulit diterapkan. Padahal, proses digitalisasi dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggunaan WhatsApp, bisnis, media sosial, hingga memanfaatkan marketplace untuk pemasaran produk. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan menghadirkan keunikan yang menjadi ciri khas daerah. Menurutnya, produk UMKM yang berkualitas memiliki nilai pembeda, serta didukung pelayanan yang baik akan lebih mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hesa Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Hesa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, termasuk di kawasan permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan imbauan tersebut disampaikan seiring meningkatnya potensi karhutla akibat menurunnya intensitas hujan yang menjadi tanda memasuki musim kemarau. Potensi karhutla di Kota Waringin Timur cukup tinggi karena sebagian wilayah memiliki lahan gambut yang mudah kering dan sulit dipadamkan ketika terbakar. Salah satu kejadian terjadi di Jalan Tidar, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, sekitar pukul 12.27 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu 1 jam, api membakar sekitar 0,5 hektar lahan gambut hingga merambat di dekat rumah warga. Namun berhasil dipadamkan oleh tim reaksi cepat BPBD Kota Waringin Timur sehingga tidak membakar bangunan. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, sejak 1 Januari hingga 22 Juni 2026, tercatat sebanyak 194 titik panas dengan 49 kejadian karhutla yang telah ditangani dan luas area terdampak mencapai 102,22 hektar. Multazam menyampaikan Kota Waringin Timur saat ini berstatus siaga darurat karhutla dan kekeringan hingga 10 Oktober 2026, serta mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan potensi ancaman kebakaran untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Beralih ke berita selanjutnya, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Waringin, maksud kami pemerintah Kota Palangkaraya, dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
3: Tidak ada permasalahan, tapi sekali lagi, tapi karena tadi saya lihat juga dari resep obatnya hampir 90 orang setiap hari.
4: 90 apa itu, Pak?
3: 90 orang, 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
5: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairit Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 Pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD, pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairit juga meminta penataan lingkungan puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairit juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairit menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
3: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari. Maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tidak lanjut. Seperti itulah gitu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
6: Tidak menyangka karena kemarin itu kita sudah tersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian, sudah kita tersurat, makanya kami.
5: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indahsari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Radio Republik Indonesia berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra, dapat menikmati momen sepak bola terbesar di dunia secara inklusif dan mudah diakses. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
8: Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.
9: Pro 1 RRI Palangkaraya menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 sebagai bagian dari komitmen memberikan layanan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Berkolaborasi dengan TPRI, RRI melakukan berbagai persiapan guna menyukseskan penyiaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut, sekaligus memastikan informasi pertandingan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain melakukan koordinasi internal, RRI Palangkaraya juga melaksanakan berbagai program terkait Pesta Bola Dunia. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut dan mengikuti penghelatan Piala Dunia 2026. Salah seorang penyandang disabilitas netra di Palangkaraya, Mulyansah mengaku menyambut baik hadirnya siaran Piala Dunia melalui Pro 1 RRI Palangkaraya. Menurutnya, siaran radio menjadi sarana memudahkan penyandang untuk mengikuti jalannya pertandingan dan merasakan atmosfer kompetisi sepak bola dunia.
8: Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.
9: Sementara itu, Ketua Tim Konten Media Baru RRI Palangkaraya, Gordon Tobing mengatakan, tak hanya menghadirkan siaran pertandingan, RRI Palangkaraya juga berupaya memperluaskan akses informasi bagi penyandang disabilitas melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia. Kalimantan Tengah RRI mendukung kegiatan dengan bersama agar komunitas tunanetra dapat menikmati pertandingan secara lebih nyaman. RRI bersama TPRI telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyukseskan penyiaran tentang Piala Dunia 2026. Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan masyarakat dapat menikmati pertandingan, baik melalui tayangan televisi maupun siaran radio.
10: Ya, kita pakai pesta bola ya, kalau untuk ranahnya RRI ya. Kalau ya, tadi siap. TPRI,
11: bola gembira.
10: Hanya satu tujuan adalah Piala Dunia, menyukseskan Piala Dunia begitu ya. Nah, lalu kita melakukan rapat-rapat, membahas, termasuk satu, kemarin kita sudah membuat selebaran untuk ayo nonton Piala Dunia di TVRI, kalau ingin mendengar di RRI kan begitu.
9: Selain melalui siaran terestrial Pro 1 RRI Palangkaraya, masyarakat juga dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui layanan streaming di aplikasi RRI Digital. Diharapkan siaran Pesta Bola Dunia 2026 dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sehingga semangat kebersamaan dalam menikmati pesta sepak bola dunia dapat dirasakan oleh semua kalangan. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Dalam mewujudkan ekonomi hijau di Kalimantan Tengah, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan maju. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Secara ekonomi mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan.
13: Upaya pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi di daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dosen Sosiologi Universitas Palangkaraya, Yorgen Kaharap Napahan mengatakan, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pemberian ruang dan hak bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
12: Kemudian dengan lingkungan kita yang memang sangat kaya dengan hasil alam, ya, bagaimana kita manfaatkan sehingga masyarakatnya bisa diberdayakan dan secara ekonomi mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga kita juga berharap nanti ke depan masyarakat kita mereka secara hidupnya juga sejahtera gitu ya.
13: Lebih lanjut, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Taman Nasional tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
11: Jadi ketika satu kawasan ditunjuk jadi Taman Nasional, jadi tidak serta-merta kemudian tidak boleh ada aktivitas manusia di dalamnya ya. Karena Taman Nasional itu sendiri kan nantinya akan dibagi menjadi zona-zona ya, ruang-ruang. Ketika ada zona tradisional, di situ kita bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk pemanfaatan akses terbatas. Di kalau di Taman Nasional Sebangau sendiri kita punya akses untuk pemberian akses untuk memanfaatkan sumber daya perikanan.
13: Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dinilai harus berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kesejahteraan warga dapat meningkat sekaligus menjaga kekayaan alam Kalimantan Tengah untuk generasi mendatang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, saatnya Request Pop 100% Indonesia. Silakan request lagu favorit karya musisi tanah air ya, sekaligus salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta. Silakan bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami di 0811-5203-123 atau di 3221779. Dan pendengar saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, Request Pop. Iya. Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Halo Bang Nanang, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Iya, siang hari ini mau request lagu apa ini?
2: Antara Hitam dan Putih.
1: Antara Hitam dan Putih.
2: Iya.
1: Oke. Dari Helen Sparinga ini kah?
2: Sparinga, iya.
1: Oke. Iya. Salam-salamnya dulu, Bang Nanang.
2: Salam-salam buat Mama Yuda. Putra Pangkalan Bun. Bupai Memai. Mbak Sasa. Mama Sri. Buat Ian Selio. Bang Cipri. Niro Omai. Buat Bang Erwin. Ya, saya buat semuanya bikin lah.
1: Iya.
2: Iya, saya dan istri semuanya. Buat Nini Mbak Cynthia ya?
1: Iya, betul.
2: Ya, buat Mbak Cynthia, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Bang Nanang. Iya, dan selanjutnya ini terhubung ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. 100% pop Indonesia.
1: Iya, 100% musik pop Indonesia. Apa kabarnya Bang Tony?
3: Kabarnya puji Tuhan sehat.
1: Sehat ya. Walaupun cuaca
3: panas.
1: Iya, panas nih berapa hari
3: ada
1: kita.
3: Sempat hujan sebentar hujan lewat. Halo.
1: Iya, halo.
3: Sempat hujan tadi Mbak Cynthia.
1: Iya. Oh, sempat hujan di sana?
3: Iya, sebentar.
1: Oh, di sini sama sekali enggak ada.
3: Tapi hujan lewat aja.
1: Oh, gitu. Hujan lewat.
3: Amager ya.
1: Panas terus kita di sini berapa hari nih, Bang Tony?
3: Iya. Tapi kayaknya sudah masuk kemarau. Gitu ya.
1: Iya, kayaknya udah masuk kemarau
3: ini. Soalnya kalau pagi itu sudah dingin sekali di subuh. Menandakan orang dulu itu pasti kemarau gitu.
1: Sudah iyalah, kalau paginya dingin lah.
3: Betul.
1: Iya.
3: Masih sehat ya?
1: Sehat, puji Tuhan Bang Tony.
3: Amin, sehat.
1: Iya.
3: Pentingnya sehat, semangat.
1: Iya, betul. Penting sehat. Mau dengar lagu apa ini Bang Tony?
3: Siapa Tak Kecewa.
1: Siapa Tak Kecewa.
3: Dari Poppy Mercury.
1: Siapa Tak Kecewa. Oke. Sambil
3: Mbak Cynthia boleh nanya lah.
1: Boleh.
3: Untuk nomor yang pengurus disabilitas itu dengan siapa Mbak Cynthia? Nomornya ada ya?
1: Ada Bang Tony.
3: Ada ya?
1: Nanti boleh. Kami
3: tidak dengan siapa Ibu?
1: Iya, itu nanti menghubungi pengelola mungkin Bang Tony, pengelola Pros
3: 1. Kenapa?
1: Menghubungi pengelola Pros 1 mungkin Bang Tony. Nanti saya coba sampaikan ya Bang Tony, biar nanti di menghubungi Bang Tony melalui WhatsApp.
3: Apa teman-teman kita kan akan dikasih tongkat yang ini, yang bisa sentuh. Oh ini ada lubang, ada apa gitu.
1: Oke, okay, siap Bang Tony.
3: Yang nggak bisa jalan, mungkin ini ada bisa diperhatikan kursi roda apa gitu.
1: Oke, nanti lebih lanjutnya nanti dihubungi ya Bang Tony ya.
3: Oke, ya.
1: Oke.
3: Bisa.
1: Oke.
3: Dengan nomor WhatsApp Bapak aja.
1: Oke, siap Bang Tony.
3: Iya. Salam dulu ya.
1: Iya, silahkan.
3: Untuk Mbak Banjar tadi salam sehat. Mbak Agau juga salam sehat. Terus Mbak Sasa, Mbak Susi, Putra Pangkalambun, pemirsaan Pet Ian Selayat, Jeffrey, Bung Erwin, Bung Reno juga, Mbak Lisa, Mbak Weni, Bung Pandu ya, Mbak Wiga di ini, Ponsobo. Yang lain kita rangkul sih semuanya ya.
1: Baik.
3: Setia, selamat tugas, semangat terus.
1: Terima kasih. Salam sehat. Salam terima sehat. Kasih. Terima kasih Bang Tony, sehat selalu juga. Iya, dan ini sepertinya telah ada yang bergabung juga. Halo, selamat siang Request Pop.
4: Iya.
1: Iya, 100% Indonesia. Bang Putra, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana sebaliknya Mbak Sindia?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik juga. Ini Bang Putra, bagaimana kalau cuaca di Pangkalan Bun, tepatnya di Pangkalan Banteng ya?
4: Di Sungai Rangit, Mbak.
1: Oh, Sungai Rangit, ya, mohon maaf. Pangkalan Lada, iya. Bagaimana di sana?
4: Untuk cuaca di sini cukup terik nih, Mbak Sindia.
1: Terik ya, iya.
4: Terik, panas banget nih.
1: Sudah beberapa hari begitu Bang Putra ya terik di sana.
4: Ya betul betul sekali Mbak Cindya. Ya mudah-mudahan hujan segera turun Mbak Cindya biar sejuk lagi cuaca nih.
1: Betul. Kalau kata Bang Tony tadi kita mau masuk kemarau ini kayak-kayaknya Bang Putra.
4: Ya betul betul sekali Mbak Cindya.
1: Sambil mau dengar lagu apa ini Bang Putra?
4: Antara Kau, Dia, dan Aku.
1: Antara Kau, Dia, dan Aku. Dari Lorenza ini ya? Atau
4: Lorenza, Poppy ya?
1: Poppy Mercury.
4: Oh iya, Poppy dari Poppy. Ya.
1: Oke, siap. Sambil ya, salam-salam silahkan.
4: Lihat Bang Tony tadi ya. Kesehatan untuk beliau. Untuk Bananang Banjar. Untuk Mbak Weni. Untuk Mbak Cecilia. Untuk Mbak Wika. Putra Gacor, Mama Sri, Bang Cepri, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Dede Pangkalan Bun,
1: iya.
4: Bang, Bu Utri dan Pak Predi, Mama Yuda, untuk Bang Ari, untuk Bang Pandu, dan semuanya pencetak pro satu Palangkaraya. Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Sintian, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Putra. Sehat-sehat di sana ya. Dan sekarang kita angkat telepon berikutnya ini. Halo, selamat siang, Request Pop. 100% Indonesia. Apa kabarnya, Mama Sri?
5: Puji Tuhan, sehat.
1: Puji Tuhan, ini sehat
5: baru
1: ya.
5: Mau tidur, tapi gak bisa tidur, cuacanya panas.
1: Panas, udah berapa hari ini kita panas, Mama Sri? Ini,
5: ada juga kemarin tuh hujan, tapi gak begitu deras.
1: Kemarin sempat hujan lah, berarti daerah Mama Sri.
5: Kalau kemarin gak ada hujan.
1: Oh, di sini gitu.
5: Di sekarang sudah mulai musim durian di sini.
1: Oh, di sana Mbak. Musim durian ya, harum tuh berarti. Ya,
5: kita kan cuma dua pohon dia berbuah. Dia kayak yang berbuah, wah. Banyak.
1: Lihat
5: omku yang di jalan apa tuh, Nyai Balau tuh sama istrinya pernah ikut nunggu durian di sini. Banyak bawa. Nah, satu malam tuh sampai 200-300 jatuhnya.
1: Waduh, banyaknya Mama Sri.
5: Memang banyak pohonnya Mbak.
1: Memang punya kebunnya lah.
5: Iya, punya orang tua almarhum orang tua
1: ibu. Oh gitu. Iya, biasanya banyak.
5: Tapi sekarang kan cuma dua pohon, dia bilang mereka tuh yang berbuah, nggak ada yang nunggu. Biar aja orang yang nunggunya jauh.
1: Oh jauh.
5: Iya naik turun naik gunung Mbak.
1: Di daerah mana itu Mama Sri?
5: Di daerah Desa Tinatali memang banyak pohon durian almarhum bapak kok dulu.
1: Iya.
5: Bukong ya memang banyak. Tapi biar dia cuma dua pohon yang berbuah, enggak usah ditunggu berjebat orang ya.
1: Biasanya banyak lah Mama Sri.
5: Iya, kayak yang semua berbuah, memang enggak ditunggu enggak ano. Banyak pohonnya, memang banyak kebun, memang di kebun karet almarhum bapak. Kalau ada yang nyadapnya, soalnya jauh. Enggak yang jauh juga, kalau dari kampung itu ke pohon tuh di kebun tuh cuma setengah jam, tapi turun naik gunung.
1: Lumayan lah waktunya ke sana.
5: Ya lumayan juga ya. Kalau yang ngajak yang jalan yang nggak jalan setapak enak.
1: Ini naik turun gunung lah Mama Sri.
5: Ya turun naik gunung itu yang capeknya.
1: Iya.
5: Bukan aku tahun 2000. Kalau nggak salah tahun 2025 kemarin di bulan 2 sampai Demam aku pulang dari sana. Waduh. Bawa durian. Anakku, anak cucu, segala menantu sudah mah.
1: Iya.
5: Bilang, jangan sudah nunggu durian.
1: Iya, Mama Sri. Itu
5: yang dimarahin
1: itu. Iya.
5: Gak berani kita biar aja.
1: Betul, Mama Sri. Apalagi cuma dua pohon, kalau.
5: Iya, yang sudah tua. Jadi bilangnya kalau Demam sakit dan anu siapa yang ngurus Mama? Bilang mereka.
1: Iya.
5: Aja nurut apa yang dibilang oleh anak-anak.
1: Iya, menurutlah sekarang sama anak. Dulu iya, anak yang menurut.
5: Sudah tua, sudah orang tua kan sebagai orang tua. Betul. Harus nurut apa yang dibicarakan anak. Karena kita kalau sakit kan merepotin anak.
1: Iya.
5: Itu yang saya harus nurut. Lagunya Mbak.
1: Silahkan Mama Sri.
5: Sudah dikirim tadi.
1: Oke, siap. Terima kasih salam-salamnya.
5: Ya, salamnya buat semua rekan-rekan di Pangkal Ambon yang sudah monitor ikut gabung tadi. Terima kasih atas sapaannya. Buat Mbak Aya, Mbak Asmawati juga itu aku teman Mbak Siti Esah juga. Buatnya Bu Amor, buatnya Mbak Sasa.
1: Iya.
5: Buatnya Pak Umay di Sampit. Buatnya Bang Agal, buat Putra Tier, Mbak Susi, buat Karim di Sebangau, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia.
1: Baik.
5: Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Cynthia ya ini?
1: Betul.
5: Ya, beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Amin. Terima kasih juga Mama Sri, sehat selalu. Dan ini sudah ada penelpon kita berikutnya. Halo. Request Pop.

0: TV ya. Waduh, kesukaan kita sama berarti nih, mamanya udah.
1: Sepia apa itu, apa aja judul situ ya?
0: Ada banyak ini, Mama Yuda. Mau yang terbaru kah?
1: Yang
0: Ah,
1: terbaru apa enggak?
0: yang terbaru itu dari Sivia nih, judulnya Are You My Valentine, Mama Yuda? Eh, Mama Yuda, iya.
1: Aduh, jauh masih pelintir.
0: Iya, masih jauh Valentine kita. Ada ini badai, badai. Terus
1: Nggak ada cinta-cintanya deh.
0: love love spell ini, Mama Yuda.
1: Box spell.
0: Iya. Atau ada serene.
1: Ya.
0: Yang tadi
1: Eh, Plintin tuh dia jam mana, Mbak Cynthia?
0: Oke, siap. Salam-salamnya
1: Iya.
0: boleh, Mama Yuda.
1: Plintin setiap hari aja.
0: Iya, betul. Semuanya hari cinta, Mama Yuda. Setiap hari, hari cinta.
1: Iya. Iya. Salamnya buat Bang Betul Pangkalan Bun, Bang Nanang Banjar,
0: Ya.
1: Pak Rasa, Pak Tony, Pak Meme, Mana Pak Royang Putri, Pak Freddy Putri, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyor. Ya buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Buat abang yang lagi kerja, semoga lancar pekerjaannya dan selalu dalam lindungannya aja deh. Salam
0: Amin.
1: cinta dan sayang selalu.
0: Iya, salam juga dari lagunya ya, tersampaikan cintanya Mama Yuda.
1: Iya, Bang Tia sama pengaturnya, semoga selalu semangat, lancar rezeki dan aktivitasnya, selalu sukses,
0: Amin.
1: bahagia, happy dengan keluarga dan ayangnya deh.
0: Amin. Terima kasih Mama
1: Buat
0: Yuda.
1: Bang Tia.
0: Iya.
1: Ya, sama-sama, Matiang, hilang sore.
0: Selamat siang, sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Dan kita ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang. Request pop.
2: 100% Indonesia, selamat
0: seratus persen
2: siang Mbak
0: Indonesia.
2: Cynthia.
0: Selamat siang, Mbak Sasa, apa kabarnya?
2: Apanya baik nih, mulai mendung lagi, tadi panas, mendung. Tadi kata Petoni ada hujan lagi sana.
0: Iya, sedikit aja tapi cuman lewat kata Bang
2: Iya,
0: Tony
2: kayak
0: tadi.
2: malam tadi kulihat tuh seprapat gayung nggak ada, kulihat
0: Iya.
2: kayak basah tanah gitu aja. Malam tadi ada kulihat hujan.
0: Tadi malam adakah di tempat Mbak Sasa?
2: Kayaknya ada basah-basah. Padahal sore
0: Oh.
2: itu kan aku nyiram. Tapi
0: Oh.
2: emang kayaknya nggak, cuma gerimis kali kayaknya.
0: Tadi kata Bang Tony itu cuman lewat aja.
2: Ini aneh nih, apa mendung kayaknya.
0: Mulai mendung lagi di sini, malah teriknya ya ampun.
2: Dan jangan hujan aja, ini enggak kering lagi selimut gitu deh, tiap main di selimut.
0: Iya,
2: Hujan
0: rumah.
2: kadang-kadang 2 hari. Kali ini enggak bisa apa nentu.
0: Iya, Mbak Sasa, sekarang tuh pagi tuh dingin sekali. Siang.
2: Iya, anu kayak kayak mau kemarau kayak Mbak.
0: Tadi Bang Tony
2: Lagunya
0: juga.
2: malah
0: Iya, silahkan.
2: dari itu aja, salah apa aku dari band Hilir.
0: Salah apa aku? Sambil salam-salamnya boleh.
2: Salamnya buat Pak Tony lah, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Maida dan Bang Junnya, Mbak Feni, Bapak Meme, Putra CR, Pak Freddy dan Ibu Trinya, hanya buat Sumail dari A sampai Z ya.
0: Baik.
2: Buat Mbak Cynthia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu, selamat siang menjelang sore. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, sehat selalu juga Mbak Sasa. Tetap jaga kesehatan ya di musim sekarang ini yang cuacanya nggak menentu ini, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Dan kita ke penelpon, mungkin ini yang terakhir ya sebelum kita memutar lagu yang telah di request oleh pendengar kita hari ini. Halo, selamat siang, request pop.

0: Alô? Halo. Iya, sepertinya tidak ada suara ini ya. Boleh kembali menghubungi ya yang tadi menelpon, mencoba menghubungi. Silahkan menghubungi kami kembali di nomor WhatsApp. Iya. Halo, selamat siang. Request pop.
1: Halo,
0: Halo.
1: selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Spot sepatu Spartan Indonesia.
0: 100% Indonesia ini dengan siapa?
1: Reno.
0: Bang Rino, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kabar.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah, baik. Ini mau sambil dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Katin. Lagunya Sin Ata Hati yang Luka.
0: Hati yang luka dari Vina Panduwinata nikah.
1: Ya, cek Sarah aja sian. Nanti ya buka.
0: Oke, siap.
1: Ya, hati ya, bisa lah hati yang luka sin.
0: Aduh.
1: Sakit lah kalau luka lah.
0: Nanti diobatin, Bang Reno.
1: Luka kenapa obatnya yuk?
0: Ada obatnya kalau hati yang luka.
1: Apa
0: Kak,
1: obatnya?
0: kalau dompet yang luka nggak ada obatnya itu.
1: Kalau hati luka ada lah.
0: Ada.
1: Alhamdulillah ini ada kan.
0: Iya.
1: Syukur pada Allah Subhanahu wa taala aja kan. Dan salam-salamnya lah.
0: Silahkan.
1: Untuk Cynthia dan setelah biar dapat rezeki dan kita semua
0: Amin.
1: juga. Elisa, Ayah, Inzil, Sasa tadi kan. Dan siapa ini kan? Jadi banyak Bang Tuni kan Umar Umar Karim Nurdi Putra Ria Bang Ria Naparo Mas Toto Bang Meme Bang Agus Samsul Faridi Bang Agau tadi kan jadi semuanya dirangkum ya tanpa kecuali seberatan jalan Banjar
0: Seberataan lah.
1: seberatan Banjar lah dia lah izin
0: Iya,
1: lah.
0: siap.
1: Kalau beranjak itu seberataan jangan dari
0: Seberataan.
1: semua
0: Semua
1: ini itu
0: muanya
1: jangan
0: gitulah.
1: dan ikam siapa lihat dapat rezeki jalan sendiri
0: Amin,
1: lah
0: terima kasih.
1: dan ikam penyamun hati-hati lah bermotor
0: Amin. Iya.
1: sejalan di tanah lah senda
0: Oke.
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Reno. Sehat selalu di sana. Dan pendengar, mari kita dengarkan lagu yang telah di-request ya. Tadi itu yang pertama ada Bang Nanang tadi ya. Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparingga.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adikarya Persero TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adikarya terbaru ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi... Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Once upon a time.
4: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
5: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
2: Siapa suruh mau?
1: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

Ya, Bregar, demikian kebersamaan kita hari ini ya. Dan sekaligus menutup program Request Pop 100% Indonesia kita hari ini. Dan saya ucapkan kepada pendengar setia yang telah bergabung. Tadi ada Bang Nanang, Bang Tony, Bang Putra, Mama Sri, Mama Yuda, Mbak Sasa, dan Bang Reno. Dan saya ucapkan mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar selanjutnya akan ada rekan saya Adi Putra yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengarlah kita simak bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi anda berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Siaran kami bisa anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu FM 97,2 MHz, serta Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan pendengar dalam Palangkaraya sore hari ini, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Suara Nusantara, dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara ya, dan Kemanuansa Senja. Jangan lewatkan, nanti akan ada Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Benar, kini tiba saatnya kita dengarkan bersama-sama suatu pembahasan yang menarik terkait makna mendalam permainan tradisional Nusantara. Lalu bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Pendengar setia, senang sekali saya Aminuddin kembali hadir menemani Anda dalam program Suara Nusantara. Ruang kita bersama untuk menyapa, merawat, dan merayakan kekayaan budaya Indonesia. Pendengar, kita boleh menoleh ke masa kecil. Kita tentu ingat permainan seperti congklak, engklak, engrang, gobak sodor, atau petak umpet, di mana permainan sederhana dimainkan di halaman rumah atau lapangan, penuh tawa dan kebersamaan. Namun hari ini, permainan-permainan itu mulai jarang kita temui, bergeser oleh layar gawai dan permainan digital. Di Suara Nusantara kali ini, kita akan mengangkat topik makna mendalam permainan tradisional Nusantara. Kita akan melihat bahwa permainan tradisional bukan sekedar hiburan, melainkan syarat nilai, pesan kehidupan, dan pembentuk karakter anak. Nantinya, kita juga akan mendengarkan pandangan dari seorang pelestari dan pemerhati permainan tradisional Nusantara, Cak Mus, yang akan berbagi makna di balik permainan rakyat yang kita warisi bersama. Tetap bersama saya, Aminuddin, di Suara Nusantara.

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Pendengar Suara Nusantara Pro 1 RRI Palangkaraya. Di era serba digital ini, banyak anak lebih akrab dengan layar sentuh dibanding tanah lapangan. Padahal, mengenal permainan tradisional adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak. Di mana permainan tradisional mengajarkan anak untuk bersosialisasi secara langsung. Anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, menunggu giliran, dan menyelesaikan konflik dengan teman sebayanya. Selain itu, permainan tradisional juga melatih fisik dan mental. Anak bergerak aktif, belajar mengendalikan emosi, serta mengenal aturan dan batasan. Menang dan kalah menjadi bagian dari proses belajar, bukan sekedar hasil akhir. Yang tak kalah penting, permainan tradisional adalah identitas budaya. Ketika anak mengenal permainan daerah, ia juga mengenal nilai-nilai lokal yang diwariskan leluhur tentang kebersamaan, gotong royong, dan kesederhanaan. Mengenal permainan tradisional berarti memberi anak akar budaya yang kuat, agar kelak mereka tumbuh sebagai generasi yang tidak tercerabut dari jati diri bangsa.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish. Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Baik pendengar, permainan tradisional adalah sarana belajar yang alami bagi anak. Di dalam permainan, anak belajar nilai kehidupan tanpa merasa sedang diajari. Dimana melalui permainan seperti gobak sodor atau bentengan, anak memahami arti kerjasama dan kepercayaan. Mereka belajar bahwa tujuan hanya bisa tercapai jika dilakukan bersama. Dimana permainan tradisional juga mengajarkan kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Anak belajar mengikuti aturan, menerima hasil permainan, serta menghargai teman bermainnya. Lebih dari itu, permainan tradisional menumbuhkan empati dan rasa kebersamaan. Anak tidak hanya bermain, tapi juga membangun hubungan sosial yang sehat. Di mana melestarikan permainan tradisional berarti menjaga nilai-nilai luhur bangsa agar tetap hidup dan dikendalikan oleh generasi berikutnya. Berikut kita dengarkan bersama wawancara atau pandangan dari Cak Mus selaku pelestari dan pemerhati permainan tradisional Nusantara.
1: Kami niatkan aktivitas yang kita lakukan itu sebagai belajar mengenal budaya, khususnya budaya Indonesia. Dari permainan tradisional saat kami ke Bali gitu ya, kita belajar permainan dari Bali, dari anak-anak kayak gitu. Kita ingin mematakan bahwa guru itu hanya guru yang ada di sekolah atau dosen yang ada di sekolah. Tidak, padahal anak-anak yang bermain bersama kita itu juga bisa menjadi guru bagi kita tentang permainan yang mereka mainkan sehari-hari. Nah, dari pengalaman situ akhirnya kita coba keliling gitu ya. Kemarin di daerah Kumai itu mereka menyebutkan, oh kalau di Kumai itu mainannya namanya ini, ada mainan ini, mainan ini. Akhirnya itu menambah hasanah. Jadi itu latar belakang yang kemudian kita keliling gitu ya. Ada lagi yang menguatkan kenapa kita harus melakukan itu gitu. Yang pertama, permainan tradisional itu akan membentuk karakter positif di kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita sering bermain gitu ya, akan terbentuk karakter kita. Yang misalkan ketika kita bermain dakon, tahu Mbak Nisa tahu kan?
2: Dakon.
1: Congklak.
2: Congklak. Oh iya, iya, iya.
1: Coba diperagakan bagaimana caranya kita membagikan biji dakon itu. Nah, tangannya itu kan ngambil terus kemudian posisinya seperti ini kan. Nah, sadar tidak sadar sebenarnya di permainan dakon itu melatih kita untuk memberi dengan cara kebiasaan bahwa tangan kita itu seperti ini terus. Adakah yang mau membaginya seperti ini? Kan lebih susah.
2: Jadi iya sih,
1: begini, gitu ya. Terus kemudian filosofi yang lain ada juga yang ketika ini biji itu diibaratkan seperti harta yang kita punya gitu ya. Nah, harta ini itu harus dibagikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi orang tua, adik, kakak, kakek, nenek, tetangga yang dekat dengan kita, kalau misalkan mereka punya kekurangan dari segi harta, ayo kita bantu gitu. Sebenarnya harus rata antara orang-orang yang kita bantu itu yang dekat dengan kita. Setelah orang yang dekat dengan kita selesai, maka harus ngurusin diri kita sendiri. Misalnya nih, di tangan kita ada biji sekitar 7 gitu ya. Apa semuanya dimasukkan di lumbung milik kita? Jawabannya tidak kan. Nah, kenapa tidak? Karena di depan ini ada area yang bisa dimainkan. Nah, menariknya di dakon itu, kalau kita 1 lawan 1, berarti yang di depan itu kan musuh. Filosofinya di permainan dakon ini kan bijinya dianggap seperti harta yang kita punya gitu kan. Seberapa banyak harta yang kita punya, seberapa banyak musuh yang kita punya, itu harus diperlakukan baik, sama halnya kita melakukan kebaikan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya harta tadi yang 7 hanya 1 dimasukkan, ke 6-6-nya itu dimasukkan di lumbung lawan, harus dibagikan kepada orang yang sekalipun dia tidak suka dengan kita, itu harus dikasihkan lagi. Terus kayak gitu. Ada istilah kalau misalkan kita bermain dakon, di lubang kita itu kosong gitu ya. Di depan ada isian. Kalau di Surabaya itu sebutannya nembak, bedil, dor. Enggak tahu kalau di Kalimantan sebutannya apa ya. Tahu enggak? Tahu enggak?
2: Tolong Mas Irian, apa ya?
1: Jadi kalau ada lubang kosong gitu ya, Mas. Ini biji kita sisa 1 nih.
2: Iya.
1: Nah, terus kemudian yang di depan ini itu kita ambil.
2: Oh iya, yang bilangnya apa ya? Iya, ya, pokoknya apa? Ngambil
1: pokoknya
2: gitu
1: ngambil,
2: kan.
1: Gitu, ngambil ditaruh di sini. Nah, bagi yang tidak pernah tahu cara bermainnya itu kan akan bilang, "Duh, bijinya ini kok dicuri sama ini diambil kok." Gitu kan. Orang-orang zaman dahulu itu selalu menyampaikan bahwa saat harta kita ini diambil oleh orang lain, itu artinya dicuri dan kemudian dianggap sebagai bahwa kita kurang sedekah. Padahal ada makna yang lebih dalam di situ. Setiap harta yang kita punya itu akan tetap menjadi milik orang lain dan Tuhan akan selalu punya cara bagaimana agar harta yang kita punya itu diberikan kepada orang lain.

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya. Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah. Untuk mengganti, ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Baik pendengar setia Suara Nusantara Pro 1 RRI Palangkaraya. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa permainan tradisional bukan sekedar kenangan masa lalu. Ia adalah warisan nilai, pembentukan karakter, dan jembatan kebudayaan antar generasi. Mari kita hidupkan kembali permainan tradisional di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar. Ajak anak-anak bermain bersama, tertawa bersama, dan belajar bersama melalui permainan yang penuh makna. Karena menjaga budaya tidak selalu harus besar dan megah. Kadang ia dimulai dari hal yang sederhana, seperti permainan di halaman rumah, atau bermain bersama petak umpet bersama anak. Saya Aminuddin, pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama Suara Nusantara kali ini. Sampai jumpa di Suara Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha.
1: Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti?
0: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasha di Nunukan?
1: Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti.
0: Lagi berawan ya. Baiklah Syasha, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Syasha.
1: Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik, agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
3: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
2: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI. Menurutnya, sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
4: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
2: Andi Ihsan menambahkan, para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini, PMI diharapkan lebih waspada, sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
0: Sama seperti di kota Tarakan, jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Hampir 90 orang setiap hari.
3: 90 apa itu, Pak?
2: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru PTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairid juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairid juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairid menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
2: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari. Maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tidak lanjut. Seperti itulah gitu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
5: Tidak menyangka karena kemarin itu kita sudah bersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian, sudah kita bersurat, makanya kami karena sudah bersurat kami pikir kan tidak ada mati kan, tidak menyangka ya.
4: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Diti Anggraini.
0: Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar.
0: Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Diti Anggraini ditarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65.000 siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65.000 siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung, dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65.000 siswa.
2: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Diti Anggraini, demikian tadi laporan Israfullah, dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara.

0: Bumi Paguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widadi menyampaikan laporannya.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern. Teknologi modern.
2: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas kebudayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini.
2: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
1: Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Seharian panas banget di sini Mbak Diti ya.
0: Waduh, sama kayak di kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti.
0: Silakan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Yang berkendaraan dari luar dikejar lagi sama yang menghadang tadi.
3: Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
2: Yang berkendaraan tadi lari juga, dikejar lagi sama yang menghadang tadi. Lalu dihadang lagi pakai lo senjata, lari lagi, sama-sama dikejar gitu. Tapi nggak ada yang tolong. Ada yang jualan itu kan kadang-kadang ditutup sama sepedo, dicabut sama dianya. Yang di dalam itu ada yang, apa itu, kabel-kabel, tarik.
3: Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
4: Memang kalau pengakuan mereka sih, mereka cuma mengumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga, kita juga mendampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga.
3: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya. We'll be right back.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adikarya Persero TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman resmi, maksud kami ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adikarya terbaru di mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan ayat 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawah Fatur. Selamat mendengarkan.

Yes.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan ayat 59. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 17:29 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringatlah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 24 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Seharusnya harganya tersebut sekitar 150.000, warga hanya nampu 100.000, jadi kami subsidi 50.000.
2: Melihat ini sebagai momen bagaimana GKE kedepannya nanti mengkaji dan mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP Kota Palangkaraya konsisten menggelar program operasi pasar di berbagai kelurahan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan membantu keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Yang seharusnya harganya tersebut sekitar 150.000, warga hanya nampu 100.000, jadi kami disubsidi 50.000.
3: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP Kota Palangkaraya terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Salah satu program yang rutin dilakukan yaitu program operasi pasar di berbagai kelurahan di Kota Palangkaraya. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, program operasi pasar merupakan upaya pemberian subsidi berupa paket sembako yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui subsidi ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan-bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah di tengah tren inflasi yang masih mempengaruhi harga kebutuhan pokok.
1: Salah satu program kami, saat ini sudah kami laksanakan, yaitu program pemerintah Kota Palangkaraya, di antaranya melakukan operasi pasar. Operasi pasar itu kami sudah ke beberapa kelurahan di wilayah Kota Palangkaraya dengan membagi paket sembako subsidi. Yang dari saya itu beras 5 kilo, minyak 2 liter, 1 kilo gula. Nah itu nanti ditebus oleh warga berpenghasilan rendah 100.000. Jadi kami subsidi. Yang seharusnya harganya tersebut sekitar 150.000, warga hanya nampu 100.000, jadi kami disubsidi 50.000.
3: Salah satu warga Palangkaraya, Sintia Trisetiani Baga mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan subsidi melalui paket sembako bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diharapkan dapat terus berlanjut.
4: Ya, sebagai masyarakat, saya tentu melihat hal ini hal yang sangat baik dan positif ya, di tengah naiknya harga bahan pokok saat ini dan dengan adanya subsidi ini, tentu warga bisa mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi beban pengeluaran sehari-hari bisa jadi lebih ringan begitu. Dan saya sebagai masyarakat juga berharap bahwa program seperti ini bisa dilakukan secara berkesinambungan begitu. Dan tentu tepat sasaran dengan menjangkau masyarakat-masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen untuk terus menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran, operasi pasar diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga berpenghasilan rendah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kabupaten Murung Raya dipercaya menjadi tuan rumah Sinode ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE tahun 2026. Ketua Panitia Pelaksana Perdi M. Yosep berharap pemimpin yang terpilih dapat meningkatkan inovasi seiring dengan kecanggihan teknologi dan berperan terhadap kemajuan di daerah. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Melihat ini sebagai momen bagaimana GKE kedepannya nanti mengkaji dan mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan.
5: Kabupaten Murung Raya dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis GKE tahun 2026. Kegiatan besar gerejawi tersebut akan berlangsung pada 7 hingga 13 Juli 2026 dipusatkan di Puruk Cahu. Ketua Panitia Pelaksana Perdi M. Yosep menjelaskan, penunjukan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Murung Raya dalam menyambut peserta dan tamu dari berbagai wilayah di Indonesia. Secara prinsip, tuan rumah kegiatan ini adalah Resort GKE Puruk Cahu, namun pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui berbagai bentuk fasilitas dan keterlibatan dalam kepanitiaan.
2: Melihat ini sebagai momen bagaimana GKE kedepannya nanti mengkaji dan mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan dan menjadi sebuah visi 5 tahun yang akan datang dan mengembangkan diri kapasitasnya dan juga organisasi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Pengurus Sinode GKI yang akan datang bisa membina dan membentuk karakter anak-anak muda ya, GKI kita yang banyak tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sampai Kalimantan Utara. Dan berkembang tidak hanya di konteks Pulau Borneo, Kalimantan, tetapi juga masuk ke pulau-pulau lain, Nusantara, Indonesia.
5: Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Perdi secara pribadi berharap pengurus yang terpilih nantinya mampu mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan serba digital. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja di masa depan. Selain itu, melalui sinode umum dapat menghasilkan berbagai gagasan baru agar GKE terus tumbuh dan berkembang. Menurutnya, pelayanan GKI tidak hanya perlu diperkuat di wilayah Kalimantan, tetapi juga diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Murung Raya Herius menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKI. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.
6: Nah, tentu hal ini adalah salah satu kebanggaan untuk kami, Kabupaten Murung Raya, di samping kami melaksanakan sebagai tuan rumah di Kabupaten Murung Raya Sinode ini, kami juga bisa mempromosikan daerah kami, Kabupaten Murung Raya ini seperti apa ya, sehingga masyarakat yang jauh yang tidak pernah ke Murung Raya jadi tahu Murung Raya itu seperti apa, di mana posisinya, bagaimana kehidupan masyarakatnya, bagaimana keberagaman agamanya di sana. Nah, ini adalah suatu penghargaan yang sangat luar biasa untuk kami.
5: Ia menambahkan kehadiran peserta dari 5 provinsi di Kalimantan serta tamu undangan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan daerah lainnya menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan potensi Murung Raya mulai dari kondisi geografis, kehidupan masyarakat, hingga keberagaman yang dimiliki kepada peserta yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Kapuas resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan menyusul perkiraan BMKG akan terjadi musim kemarau parah pada Juli hingga Agustus 2026. Kami kutip dari Antara Kalteng, Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan karena dapat menimbulkan dampak berbahaya. Tahun lalu, Kapuas tercatat sebagai daerah dengan karhutla terluas di Kalimantan Tengah, sehingga upaya pencegahan kini lebih diperketat. BPBD telah memetakan titik rawan di Kecamatan Mantangai, Kapuas Murung, dan Dadahub yang sering mengalami kebakaran. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari sosialisasi, pelatihan pemadaman api, hingga kerjasama dengan perusahaan swasta untuk membina masyarakat peduli api. Pangeran berharap seluruh pihak saling mengingatkan agar Kapuas tidak lagi menjadi daerah dengan kasus karhutla terparah. Pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya, Peringatan Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan berbagai pihak tentang upaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
7: Bidan itu bukan cuma ada saat melahirkan saja, tapi juga jadi teman dekat perempuan untuk konseling KB, kesehatan remaja, sampai urusan imunisasi anak.
8: Peringatan Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni menjadi momentum untuk mengapresiasi peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Tidak hanya mendampingi proses persalinan, bidan juga berperan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pencegahan stunting hingga edukasi kesehatan bagi masyarakat. Keberadaan bidan sangat penting terutama di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan melalui pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Bidan menjadi ujung tombak dalam upaya meningkat derajat kesehatan ibu dan anak serta menekankan angka kematian ibu dan bayi. Mahasiswa Kementerian Kesehatan Poltekkes Palangkaraya, Elia Putri mengatakan, Hari Bidan menjadi mengingat bahwa profesi bidan memiliki peran yang sangat luas dalam mendampingi perempuan di berbagai tahap kehidupan. Menurutnya, Hari Bidan juga menjadi momentum bagi tenaga kesehatan untuk akses meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.
7: Makna peringatan Hari Bidan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan adalah di mana Hari Bidan jadi peringatan kalau bidan itu bukan cuma ada saat melahirkan saja, tapi juga jadi teman dekat perempuan untuk konseling KB, kesehatan remaja, sampai urusan imunisasi anak.
8: Selain memberikan pelayanan kesehatan, bidan juga berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi, imunisasi kesehatan remaja, serta deteksi dini terhadap berbagai risiko kehamilan. Dengan peran tersebut, bidan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesehatan masyarakat. Sementara itu, mahasiswa Akademi Kebidanan Betang Asiraya lebih menilai keberadaan bidan sangat membantu masyarakat karena menjadi tenaga kesehatan yang mudah dijangkau dan selalu hadir dalam berbagai layanan kesehatan ibu dan anak.
9: Bagi masyarakat, Hari Bidan ini adalah momen untuk mengapresiasi jasa bidan yang sudah setia mendampingi ibu hamil, bersalin, dan merawat bayi sejak dini. Hari ini juga mengingatkan kita agar lebih percaya dan memanfaatkan layanan bidan demi keselamatan ibu dan anak. Sedangkan bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan sendiri, hari ini menjadi pengingat untuk terus meningkatkan semangat kerja, menambah ilmu dan keterampilan, serta memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang aman, ramah, dan berkualitas.
8: Lopi menambahkan keberadaan bidan di desa maupun puskesmas sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Ia berharap profesi bidan terus mendapatkan dukungan melalui peningkatan fasilitas pelayanan, pelatihan serta kesempatan pengembangan kompetensi yang merata di seluruh daerah. Melalui peringatan Hari Bidan Nasional, diharapkan profesi bidan semakin dihargai dan didukung dalam menjalankan tugasnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Keselamatan ibu dan bayi Indonesia diharapkan terus meningkat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil. Demikian Prayoga melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Informasi selanjutnya, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah titik rawan kecelakaan di Kota Palangkaraya. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah jalur putar balik di Jalan RTA Milono sekitar Muara Temanggung Tilung yang dinilai memiliki resiko kecelakaan sehingga dilakukan penutupan dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
11: Kadang kan orang juga motong-motong dari arah ini apa RTA, muter balik gitu.
12: Nunik, warga Kota Palangkaraya, saat Halo RRI menyampaikan dukungannya atas penutupan jalur putar balik di kawasan RTA Milono Palangkaraya. Hal ini sebagai upaya mengurangi potensi kecelakaan karena setiap hari kendaraan yang melintas dari arah Tilung menuju RTA Milono cukup ramai, terutama sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sehingga pengaturan jalur dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengendara baik roda 2 maupun 4.
11: Jadi mereka motong jalannya di situ kadang. Terus kalau dari arah Tilung itu kayak motongnya itu putar balik gitu agak susah.
13: Ya, jadi dari arah Masjid Kecubung yang juga melalui dari arah Tilung, kemudian juga dari depan PWI, itu jadi satu gitu ya maksudnya ya? Oh, itu dia. Makanya kan ditutup agar tidak mengalami...
12: Menurut Nunik, sebelum adanya rencana penutupan U-turn tersebut, beberapa kali terjadi kecelakaan akibat kendaraan yang melakukan manuver putar balik secara tiba-tiba. Pengendara dari arah Tilung maupun kawasan sekitar harus lebih berhati-hati karena arus kendaraan dari beberapa arah bertemu di lokasi tersebut. Nunik berharap masyarakat dapat mematuhi aturan lalu lintas yang diberlakukan agar kawasan tersebut lebih tertib dan angka kecelakaan dapat ditekan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi saat Halo RRI mengatakan pihaknya telah melakukan penutupan jalur putar balik di kawasan RTA Milono atau Muara Tilung yang dinilai memiliki resiko rawan kecelakaan karena jarak terlalu dekat dengan akses keluar jalan Tilung. Setelah dilakukan rapat lapangan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Provinsi Kalimantan Tengah seperti Balai Pengelola Jalan Nasional BPJN Kalteng, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Kepolisian hingga Jasara Harja. Kolaborasi ini dilakukan karena penanganan jalan harus disesuaikan dengan status kewenangan baik jalan nasional, provinsi maupun jalan kota.
14: U-turn yang ada di dekat Muara Tilung itu dilakukan penutupan, kemudian kita lakukan rekayasa lalin dengan mengarahkan putar balik melalui U-turn sesudahnya yang berada di dekat, kalau tidak salah itu berada di dekat SPBU yang ada di RTA Milono, sehingga jaraknya cukup aman bagi pengendara yang berbelok dari arah Tilung dan juga memastikan bahwa kendaraan yang melaju dari arah Bundaran Burung ini tidak langsung bersentuhan ataupun adanya dampak dari masyarakat yang berbelok melalui arah jalur Tilung.
12: Pihak Forum LLAJ Kalteng mengharapkan penerapan rekayasa lalu lintas jalan tetap dilakukan evaluasi dan pengawasan untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan serta memastikan keselamatan pengguna jalan di kawasan tersebut. Forum LLAJ Kalteng juga mengingatkan masyarakat akan tingginya keterlibatan usia pelajar dan mahasiswa dalam kecelakaan lalu lintas. Orang tua diharapkan dapat mengawasi penggunaan kendaraan oleh anak-anaknya yang belum cukup umur atau belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM, sehingga budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas dapat terus ditingkatkan di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sukamara mulai menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman pembangunan daerah berkelanjutan untuk jangka panjang. Penyusunan dokumen tersebut ditandai dengan kegiatan kick-off dan bimbingan teknis RPPLH di Aula Baperida Sukamara. Bupati Sukamara, Mas Duki, mengatakan RPPLH menjadi dokumen penting yang akan menjadi acuan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 tahun ke depan. Menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan harus selaras dengan kondisi serta daya dukung lingkungan yang dimiliki daerah. Mas Duki juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan RPPLH melalui penyediaan data yang akurat. Dokumen ini nantinya menjadi salah satu acuan utama pembangunan daerah yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya, maraknya kasus penipuan lowongan kerja palsu kini mengintai para pencari kerja muda di Kota Palangkaraya. Terkait hal itu, Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah meminta masyarakat lebih waspada dan berani menolak permintaan yang tidak wajar dari perusahaan bodong. Selengkapnya, Dirian Almas melaporkan.
15: Harus hati-hati ketika mengenali ciri-ciri di mana diminta biaya administrasi.
16: Pencari kerja usia muda di Kota Palangkaraya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kasus penipuan lowongan pekerjaan palsu. Hal ini menjadi perhatian serius menyusul rentannya posisi pencari kerja di tengah ketatnya persaingan. Anggota Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengungkapkan modus penipuan saat ini semakin beragam, seperti meminta biaya administrasi hingga penyekapan. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak permintaan yang tidak wajar dan selalu memeriksa kejelasan alamat kantor perusahaan.
15: Harus hati-hati ketika mengenali ciri-ciri di mana diminta biaya administrasi, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian tidak ada alamat kantor yang jelas, apalagi kalau alamatnya dalam bentuk rumah. Ya kan? Kemudian jangan sampai wawancara atau interview itu sendirian, apalagi kalau cuman lewat Facebook. Harus benar-benar di browsing nih, nama kantornya, nama PT-nya, nama CV-nya benar atau tidak.
16: Selain kewaspadaan dari penipuan, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan juga menjadi kunci penting saat memasuki dunia kerja. Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI wilayah Kalimantan Tengah, Yeni Aryani, menyebut penolakan kerja bukanlah sebuah akhir. Menurutnya, setiap proses rekrutmen harus menjadikan momen evaluasi guna membentuk diri menjadi lebih kompeten.
17: Yang sekarang masih struggle untuk mencari kerja, ingat bahwa setiap penolakan itu bukanlah kegagalan, tapi itu bisa menjadi malah membentuk diri untuk menjadi lebih baik gitu ya. Karena akhirnya dalam proses-proses itu kamu akan bisa mendapatkan momen-momen, aku harus lebih improve diriku nih gitu ya. Tadi secara komunikasi juga, misalnya kemudian secara teknis pekerjaan misalnya.
16: Melalui kesiapan mental yang kuat serta kehati-hatian dalam memilih pekerjaan, generasi muda diharapkan tidak menjadi korban kejahatan. Langkah preventif ini dinilai mampu menyelamatkan masa depan para pencari kerja dari berbagai modus penipuan. Dirian Almas melaporkan.
0: Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Kehadiran teknologi digital mendorong lahirnya berbagai peluang usaha baru, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan layanan. Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama pengamat ekonomi Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, terkait ekonomi digital.
18: Ya baik, Pak Rawing Rambang, terkait dengan ekonomi digital di Kalimantan Tengah saat ini, Bapak sebagai pengamat ekonomi di Kalimantan Tengah, seperti apa Pak, bagaimana melihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Kalimantan Tengah begitu Pak?
19: Pertama-tama kita melihat perkembangan ekonomi digital ini luar biasa. Hampir semua transaksi keuangan baik secara nasional ataupun daerah Kalimantan Tengah ini mengalami perkembangan yang maju pesat. Dan kita lihat sehari-hari masyarakat pembayaran tuh bisa menggunakan debit, kiris, kemudian pembayaran online, itu semua menggunakan ekonomi digital. Nah ini yang kita lihat artinya luar biasa bagi perkembangan di mana, apalagi Kalimantan Tengah ini kan sekarang maju pesat ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, walaupun banyak tantangan sebetulnya terkait kepada tekanan global kejadian di Timur Tengah kemana. Nah, ini yang kita berharap, artinya ekonomi Kalimantan Tengah tetap bertumbuh baik sesuai laporan BPS dan laporan daripada pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang berhasil mengendalikan tingkat inflasi di Kalimantan Tengah.
20: Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin menurut Bapak seberapa besar sih Pak kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah saat ini Pak?
19: Kalau secara kasat mata, hampir sekarang sangat jarang orang mau, kalau terutama di toko-toko ataupun di toko ataupun supermarket, Indomaret, Alfamart, hampir sebagian masyarakat itu menggunakan ekonomi digital, menggunakan pembayaran secara kiri, secara debit dan sebagainya. Nah, kalau yang saya amati, walaupun datanya mungkin bahkan dari Bank Indonesia yang lebih tepat, hampir 60% pengamatan saya masyarakat sekarang menggunakan ekonomi digital, pembayaran secara digital, kecuali di pasar-pasar rakyat ya. Tapi kalau di mall, di Alfamart, Indomaret, demikian juga di perhotelan dan transaksi lainnya umumnya menggunakan secara digital.
20: Oke. Nah, kita ke UMKM mungkin Pak. Nah, bagaimana mungkin Bapak melihat peran dari UMKM dalam ekosistem ekonomi dan digital di Kalimantan Tengah ini, Pak?
19: Kita melihat artinya Bank Indonesia mendorong, sangat mendorong pembayaran secara ekonomi digital, pembayaran lewat kiris terutama yang dominan di Kalimantan Tengah ini.
20: Oke.
19: Jadi hampir semua UMKM itu menggunakan kiris sekarang. Gampang kok.
20: Baik. Tantangan mungkin Pak, apa yang masih bisa dihadapi oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan platform digital ini untuk ekonomi digital mungkin Pak?
19: Tentunya pemerintah harus menyediakan internet secara stabil, kemudian sosialisasi lebih banyak, penyediaan internet-internet di beberapa daerah dan tempat, sehingga masyarakat mudah mengakses, itu yang perlu
20: dibuat. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Pak Rawing. Nah, dari segi infrastruktur begitu Bapak melihatnya Pak, termasuk infrastruktur digital di daerah sudah cukup mendukung di Kalimantan Tengah untuk pertumbuhan ekonomi digital begitu?
19: Kalau di kabupaten kota hampir semua sudah tersedia, kecuali masih di desa ya, di desa. Hampir semua kabupaten kota, kecamatan sudah terjangkau.
20: Oke.
19: Menurut saya, ya.
20: Baik. Terima kasih ya Pak Rawing Rambang. Sebagai pengamat ekonomi Kalimantan Tengah, Pak Rawing Rambang, terima kasih atas informasinya Pak. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah Pak.
19: Makasih, selamat sore.
20: Selamat sore. Baik, itu tadi pendengar wawancara saya bersama pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang terkait dengan ekonomi digital di Kalimantan Tengah. Kembali ke studio.
0: Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, tim nasional Portugal berhasil menang telak atas Uzbekistan dengan skor 5-0. Cristiano Ronaldo menyumbangkan 2 gol ke gawang tim Serigala Putih. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
21: Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerang 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. pertandingan. Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol CR7 mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026. Memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain. Namun, keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60 setelah tercipta gol bunuh diri dari pemain Uzbekistan. Bola yang berusaha diamankan justru masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Rafael Leão melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan pada menit ke-87. Hingga peluit panjang berbunyi, Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Mendengar saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Siombing melaporkan.

0: kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan guru semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait salah satu peserta dari Kafilah Palangkaraya Cabang Dakwah Ustadz Isnaini menilai pelaksanaan MTQ di Kabupaten Murung Raya sudah baik standar nasional. Pihaknya berharap kafilah dari Palangkaraya dapat meraih hasil maksimal dan merebut juara umum. Dan kita sudah terhubung bersama rekan Edi Suroso.
1: Penyelenggaraan acara ini menurut peserta gimana?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kafilah Kota Palangkaraya yang alhamdulillah juga berpartisipasi pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Korprika 8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu tahun 2026. Alhamdulillah kalau kita melihat daripada dari persiapan kemudian penyambutan kedatangan hingga pelaksanaan persiapan pembukaan, ini termasuk MTQ Korpri tingkat provinsi yang luar biasa tingkat kesiapannya, yang pasti dari venue-venue-nya yang biasanya kita mungkin keterbatasan sangat sederhana, dan ini alhamdulillah sangat meriah sekali, luar biasa.
1: Pada dewan juri apa nih pesannya supaya menilai lebih
2: Terkait penilaian, alhamdulillah tadi kita juga sudah mengadakan technical meeting. Kami sebagai peserta juga menyampaikan segala macam saran, masukan, dan alhamdulillah para dewan hakim semuanya menerima, karena segala setiap apa yang kami sampaikan itu adalah kita untuk kebersamaan. Jadi untuk kebersamaan, kemudian ajang ini juga sebenarnya ajang silaturahmi, bukan hanya sekedar kompetisi untuk mencari kejuaraan saja persiapan ke tingkat nasional. Tapi yang paling penting adalah silaturahmi di antara kita sebagai aparatur sipil negara, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Targetnya apa Ustaz di acara ini?
2: Target kita insya Allah, alhamdulillah saya di cabang dakwah Al-Quran, dan alhamdulillah setiap tahun juga kita mengikuti. Mudah-mudahan bisa mendapatkan predikat terbaik, dan alhamdulillah nanti bisa mengharumkan Kalimantan Tengah di kancah di kancah nasional di Makassar insyaallah di bulan Agustus.
0: Baik, pendengar, itu tadi liputan langsung oleh rekan Edi Suroso dari kegiatan pembukaan MTQ Korpri ke-8 tingkat provinsi 2026 yang dilaksanakan di alun-alun Jori Jerah Kota Puruk Cahu. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena nanti akan kita ikuti rangkaian acara pembukaan MTQ Korpri ke-8 tingkat provinsi 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saat ini kita akan terhubung bersama reporter Edi Suroso dalam pembukaan MTQ Korpri ke-8 tingkat Provinsi 2026 yang berlokasi di alun-alun Jorih Jerah Kota Puruk Cahu.

0: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, di mana pada malam hari ini kami bersama dengan Ibu Dina Maulidah. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana tanggapannya terkait dengan pelaksanaan MTQ yang luar biasa ini, di mana tadi kami sempat wawancara dengan peserta kegiatan MTQ tahun ini di Murung ini, sama standarnya dengan nasional. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Silakan.
1: Baik. Terima kasih. Pertama-tama saya Dina Maulida, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Murung Raya. Kebetulan dalam kegiatan ini saya sebagai koordinator seksi acara. Ya. Jadi saya sangat bahagia sekali bahwa kegiatan kali ini bisa diikuti berbagai kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, dan kedatangan mereka ini adalah suatu kehormatan bagi kabupaten kami. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa ini standar seperti nasional, Masya Allah, sepertinya tidak juga. Kami cuma ingin memberikan yang terbaik semampu kami di tengah efisiensi ini. Kami berusaha bagaimana menyambut kedatangan kafilah dari kabupaten kota se-Kalimantan Tengah itu bisa merasa bahwa Murung Raya ini tidak juga ketinggalan dari kabupaten lainnya.
0: Kalau boleh tahu, persiapannya melaksanakan MTQ ini berapa hari dan berapa bulan persiapan?
1: Ya,

0: apa saja nih rangkaian-rangkaian kegiatan MTQ dari awal sampai akhir, apa saja kalau boleh tahu?
1: Baik, terima kasih. Nah, selama kegiatan ini kita isi dengan berbagai macam kegiatan. Tadi sore, kita awal dari pagi dulu ya.

0: ini dan menambah rezeki tentunya bagi mereka. Kemudian malam hari ini akan ada pembukaan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dan ada kori tadi, kori internasional. Diakhiri nanti ditutup juga dengan penampilan tari mini kolosal dari Kabupaten Mururaya. Selanjutnya hari-hari, dua hari ke depan itu perhelatan, lomba-lomba saja. Lomba-lomba, ya. Ya, penutupan 27 malam.
1: Kalau kita melihat di sekeliling panggung ini banyak sekali masyarakat antusias menyaksikan. Yeah. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik masyarakat? Apakah ada panitia menyiapkan door prize macam-macam dan segala
0: bentuknya? Oke. Kalau malam hari ini kita tidak ada door prize. Cuman malam setiap tempat lomba mulai dari besok malam itu di tempat ini ada door prize. Kemudian di tiap-tiap lomba ada door prize. Saya pikir kenapa masyarakat antusias? Karena tentu saja masyarakat Mururaya merasa bahagia, merasa bangga kabupaten ini didatangi oleh berbagai daerah gitu ya.
1: Okay. Terakhir pertanyaan saya kepada Bu Dina, apa sih dampak dari kegiatan MTQ bagi Kabupaten Mururaya dari berbagai sektornya? Apa saja dampaknya?
0: Tentu saja banyak sekali dampaknya dari sisi perekonomian, kemudian sosial kemasyarakatan, dan tentunya ini ajang menjalin silaturahim dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik. Terima kasih kepada Ketua Koordinator Seksi Acara dan juga sekaligus beliau ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sekaligus beliau ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mururaya, sekaligus beliau juga istri dari Wakil Bupati Kabupaten Mururaya yaitu Bapak Rahmanto Muhyiddin, yang sudah tadi kita dengar bersama beliau mempersiapkan dengan segala macam acara ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, di mana tadi kita dengar beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya perhelatan MTQ Korfri yang ke-8 ini membuat masyarakat antusias datang ke sini. Memang benar apa yang dikatakan tadi, kita memang melihat di sekeliling panggung masyarakat sudah berbondong-bondong datang untuk menyaksikan kegiatan pembukaan MTQ ke-8 tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Dan tadi juga disampaikan bahwa nanti ketika acara penutupan ada bintang tamu yaitu penyanyi religi Hadad Alwi. Ya, kita kembali ke studio dulu bersama rekan kami Uta. Nanti kita akan kembali bersama dengan Edi Suroso menyiarkan secara langsung kegiatan MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Kabupaten Mururaya, Alun-Alun, Jeruh Jerah, yang malam hari ini masih kita tunggu untuk pembukaannya.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Edi Suroso yang sudah berbincang langsung bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mururaya, Ibu Ida, dan hal semua menjelang pembukaan MTQ Korpri ke-8 di Puruk Cahu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami jeda untuk lagu begitu berharga dari Tere, di mana pencuri hati ya, karena saat ini telah berlangsung pembukaan MTQ Korpri ke-8 tingkat provinsi 2026 yang berlokasi di alun-alun Jori Jerah, Kota Purukcawu. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama rekan Edi Suroso.

0: Terima kasih kepada Uta yang ada di studio. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami hadir secara langsung dari alun-alun Juara Jarah Kota Purucau, Kabupaten Murung Raya, lokasi pelaksanaan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Malam ini suasana alun-alun Juara Jarah tampak semarak dengan kehadiran para kapilah, Dewan Hakim, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran pengurus Korpri, serta masyarakat yang antusias menyaksikan pembukaan ajang religius terbesar bagi aparatur sipil negara se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di lingkungan Korpri. Pendengar, MTQ Korpri merupakan kegiatan yang diselenggarakan khusus bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Berbeda dengan MTQ umum yang diikuti masyarakat luas, MTQ Korpri menjadi wadah pembinaan mental dan spiritual bagi aparatur pemerintah agar mampu menjalankan tugas pelayanan publik dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan, integritas, dan akhlak mulia. Dan pendengar RRI, secara nasional, MTQ Korpri pertama kali digelar sebagai bagian dari upaya pembinaan rohani anggota Korpri. Seiring berjalanan waktu, kegiatan ini berkembang menjadi agenda rutin yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi hingga tingkat nasional. Melalui MTQ Korpri, pemerintah berharap tercipta aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Dan pada malam hari kita akan menyaksikan pawai defile di mana sejumlah kabupaten dari 13 kabupaten, satu kota, serta satu provinsi sedang melaksanakan kegiatan pawai defile. Berikut kita dengarkan bersama-sama dan kita ikuti rangkaian kegiatan pembukaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya.
1: Kalah, pantang menyerah. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kafilah Kabupaten.

0: Malang, kemudian juga kabupaten-kabupaten lainnya, sebagian besar juga mengirim peserta yang terbatas begitu ya. Dan untuk total keseluruhan sekitar 350 peserta beserta dengan ofisial. Nampak masing-masing dari kabupaten pada malam hari ini melaksanakan pawai defile, melambai-lambaikan tangan kepada tamu kehormatan yang duduk di sebelah Wakil Gubernur Bapak Edi Pratowo.
1: Kafilah Kabupaten Barito Utara dengan semboyan Ia Mulik
0: sedang berjalan
1: di bawah binaan Bupati
0: mengikuti pawai defile pada malam hari.
1: Wakil Bupati Bapak Felix Sonadi Yosiatingan AMD, Ketua Dewan Pengurus Korpri Bapak Everedi Nur SE bersama pimpinan kafilah Bapak Haji Mastur SE. Moto kafilah, sukses silaturahmi, sukses korpri, sukses prestasi. Kami akan pandu yel-yel dari kafilah Kabupaten Barito Utara. Semangat pagi! 11-12! Barito Utara maju!
0: Ya, kita akan kembali dengarkan Barito Utara sudah tadi melambai-lambaikan tangan membawa kurang lebih ada 90 peserel kafilah Barito Utara. Sekarang giliran Barito Selatan yang sudah disebutkan oleh pembicara, di mana Bupati Edi Raya Samsuri berharap kafilah dari Barito Selatan ini dapat berbicara banyak di ajang MTQ, ajang 2 tahunan yang berlangsung pada malam hari ini sampai dengan tanggal 27 Juni 2026 di Kabupaten Murang Raya.

0: selanjutnya kita sambut Kafilah Kabupaten Sukamara.
1: Ya, inilah Kabupaten Sukamara dengan acara pembukaan Bupati Sukamara
0: Mas Duki SD
1: dengan bupatinya
0: Bapak Nur Effendi
1: Mas Duki
0: SH.
1: Tentu saja Dewan juga Bupati berharap
0: Bapak
1: dan
0: Sinari
1: memiliki harapan
0: SSI
1: bahwa mudah-mudahan kafilahnya bisa meraih hasil
0: Bapak
1: maksimal
0: Mansur
1: di ajang
0: SPD SD
1: MTK Korpi 8 di Kabupaten Murung Raya.
0: Untuk kafilah

juga tidak mau kalah, membawa kurang lebih ada 59 personel dengan masing-masing cabang lomba yang akan diikuti seperti tilawah, dakwah, dan juga hafiz Quran. Tentu saja Katingan juga ingin berprestasi di ajang MTQ kali ini.

0: Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Bupatinya Halih Kinor juga tidak mau kalah dan berharap bisa meraih juara umum pada MTQ Perpri ke-8 2026 ini dengan kurang lebih peserta yang di bawah ini, yaitu kurang lebih ada 60 peserta sudah melewati tamu kehormatan dengan melambai-lambaikan tangan dengan berbaju korpi serta kopiah hitam dan juga ID card yang menggantung di leher. Mereka berjalan untuk menyalami dan juga melambaikan tangan kepada wakil gubernur.
1: Hei Tatau, Kabupaten Gunung Mas, di bawah binaan Bupati Bapak Jaya Samaya Monong SCMSI.
0: Ya, ini dan juga kejutan bahwa Gunung Mas juga mengirimkan utusannya, di mana memang kita ketahui Gunung Mas ini merupakan daerah yang berdekatan juga dengan Muro Raya, di mana melintas di Seihanyo mereka bisa melintasi jalan menuju ke Muro Raya ini. Kurang lebih ada 40 peserta yang dikirimkan untuk mengikuti ajang MTQ 2 tahunan ini, MTQ Korpi ke-8 di Mura Puro Cahu.
2: Selanjutnya kita sambut bersama Kafila Kabupaten Kapuas.
0: Ya, kita dengan semboyan Kabupaten Kapuas juga Kabupaten saat Kapuas ini Bapak Haji Muhammad Lianto SP. Bupati yang mana bupatinya Wiyatno tentu saja juga berharap mereka bisa melangkah lebih jauh di ajang MTQ ini, karena memang Kapuas ini merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang besar.
2: Bukan Kapuas yang biasa, ini Kapuas yang bersinar. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kapila Kabupaten Kapuas.

0: saksikan Kabupaten Seruyan di bawah binaan bupatinya yaitu Ahmad Sela Norwanda, tentu saja juga memiliki asa di ajang MTQ ini bisa meraih hasil maksimal. Dan seperti yang kami ketahui, seperti yang kami sampaikan bahwa ajang MTQ di Mura ini merupakan ajang yang ditunggu-tunggu oleh para ASN, karena inilah ajang silaturahmi sekaligus meraih prestasi yang terbaik di ajang ini.
1: Selanjutnya, mari kita sambut bersama Kavila Provinsi Kalimantan Tengah dengan semboyan Isen Mulang, Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ibu Dr. Lina Victoria Aden MMKes, pimpinan Kavila Ibu Hajah Lisda Ariana Esos. Moto Kavila bersama Al-Quran, ASN berintegritas dan melayani dengan sepenuh hati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kavila Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Ya, ini Kavila Provinsi juga mengirimkan utusannya. Kavila Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan kejutan juga bahwa mereka juga mengutuskan, dan tahun sebelumnya mereka menjadi tuan rumah ajang MTQ, dan tahun ini mereka tidak mau ketinggalan untuk ikut serta ambil bagian dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Nah, ini dia kita yang tunggu bersama Kabupaten Mura Raya tuan rumah membawa kurang lebih 100 peserta bersama ofisial. Tentu saja mereka ingin mengambil momen penting ini menjadi tuan rumah yang baik, meraih prestasi dan juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat

Balikpapan, Korpri, Gat Provinsi, Kalimantan.

0: Ya, baru saja kita ikuti defile yang diikuti oleh 13 kabupaten satu kota sudah hadir di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Sangat meriah sekali di mana mereka melambai-lambaikan tangan, kemudian mereka berusaha untuk meraih hasil maksimal di ajang MTQ 2 tahunan ini. Di malam hari ini yang didukung oleh cuaca cerah serta lampu gemerlap yang disediakan oleh panitia.
1: Yang akan mengikuti 12 cabang lomba pada Musabaqoh Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2026.

0: ini kita akan saksikan bersama-sama. Di sini ada tari-tarian hiburan yang akan ditampilkan oleh panitia. Nampak sekali dari lighting panggung merah hijau berkilau menyinari, serta dan juga ada asap-asap yang memang saat ini akan menghibur seluruh peserta MTQ yang kebetulan pada malam hari ini mereka sangat antusias mengikuti MTQ. Dan juga kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Murung Raya. Kami informasikan bahwa satu kabupaten yaitu Pulang Pisau tidak mengirimkan wakilnya, sehingga jumlah kabupaten yang mengikuti hanya 13 kabupaten satu provinsi. Ya, pada malam hari ini juga kami informasikan bahwa kegiatan MTQ ini akan dilaksanakan di sebuah di sejumlah venue, di mana venue yang menggelar perlombaan akan disediakan hadiah-hadiah door prize bagi peserta dan juga bagi penonton yang menyaksikan jalannya pelaksanaan MTQ. Kami juga sampaikan bahwa yang mengisi acara pada malam hari ini untuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yaitu Haji Das Rizal Nainin. Kemudian juga nanti ada hiburan-hiburan lainnya yang tentu saja jangan sampai dilewatkan oleh peserta MTQ tingkat provinsi yang berlangsung di Murung Raya. Kemudian juga kami sampaikan bahwa Kabupaten Murung Raya ini juga dipercaya untuk menggelar MTQ yang ke-8 ini seperti yang disampaikan oleh Bupati serta masyarakat setempat, bahwa ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan.
1: Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
1: Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo Esos MM. Yang kami hormati unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Bupati Murung Raya selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Quran ke-8 Korpri Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya Ibu Warnita Herius. Yang kami hormati Wakil Bupati Murung Raya Bapak Rahmanto Muhyiddin SHI MH beserta Ketua KOI Kabupaten Murung Raya Ibu Dina Maulida SHI. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah atau yang mewakili dan telah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang pertama Bupati Katingan beserta istri, Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Wakil Bupati Seruyan, Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Yang kami hormati Staf Ahli Gubernur, Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Kami juga ingin menyapa yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Murung Raya, Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Murung Raya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya, Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Murung Raya, Pimpinan BUMN, BUMD dan Investor se-Kabupaten Murung Raya, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda, serta yang kami banggakan, pimpinan kapilah dan seluruh peserta Musabaqoh Tilawatil Quran ke-8 Korpri Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menggenggam kehidupan, melapangkan rezeki, menenangkan hati dan mempertemukan langkah kita pada malam yang penuh keberkahan ini. Tiada nikmat yang mampu kita hitung selain berasal darinya. Nikmat iman yang meneguhkan hati, nikmat Islam yang menerangi jalan, nikmat kesehatan yang menguatkan raga, serta nikmat kesempatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah suci Al-Qur'an. Dengan nur cahayanya yang terpancar menerangi hati setiap insan menuju jalan kebenaran dan membimbing umat manusia dari kegelapan menuju pancaran ilmu dan iman. Juga kepada kerabat, sahabat dan pengikut beliau yakni kita semua yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir.
0: Hadirin yang berbahagia, di bawah langit Kalimantan Tengah, di bumi Tanamalai Tolunglingu Kabupaten Murung Raya, dengan rasa syukur dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026.

0: Ya, itulah tadi pendengar RRI, luar biasa sekali.
1: Ayat-ayat suci
0: MC sudah membuka kegiatan jalannya MTQ Corfree, di mana tadi ada sedikit selintingan suara yang nampaknya ini merupakan suatu kejutan begitu ya. Dan ada juga drone juga disiapkan oleh panitia. Kita dengarkan pada malam hari ini
1: cintaan kita kepada
0: sesuai dengan susunan acara
1: yang mengingatkan kita bahwa di
0: kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
1: Sebagai abdi negara terdapat kewajiban untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan sumber kekuatan dalam melayani masyarakat.
2: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri.
0: Ya, kita dengarkan lagu Indonesia Raya.
2: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Corpri dan Mars Kalteng Makin Berkah.

0: Ya, itu tadi kita dengarkan bersama-sama paduan suara yang begitu kompaknya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Korvi, dan terakhir Mas Kalteng Berkah.
1: Dapat kami sampaikan untuk paduan suara pada malam hari ini merupakan gabungan dari aparatur sipil negara, dari organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Burung Raya, dengan jumlah penyanyi 47 orang, dengan pelatih Alfred Haryadi SKM MSI, Bernito AMD, pelatih sekaligus dirigen Resti Triasi Lestarini SPD, dan musik pengiring Muhliansa. Dan nantinya juga paduan suara kembali akan menyanyikan himne dan mars Musabaqoh Tilawatil Quran pada saat pengibaran bendera Musabaqoh Tilawatil Quran.
0: Ya, tadi kita dengarkan begitu kompaknya 47 orang paduan suara yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Korvi, dan juga Mas Kalteng Berkah. Saat ini kita akan saksikan dengan urutan pembukaan, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Dasrizal M9.
2: Bagi orang-orang yang bertakwa,
1: lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Dasrizal M9 SSI MIS, peraih juara pertama Musabaqoh Tilawatil Quran Internasional tahun 2025 di Riyadh, Arab Saudi, dan Sari Tilawah Ibu Siti Norpea SPD.
0: Ya, kita saksikan, ini dia Ustadz Haji Dasrizal yang merupakan juara MTQ di Arab

0: Ya, kita masih menantikan persiapan dari Ustadz Des Rizal berikut ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, baru saja kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan, dilantunkan oleh Qori juara 1 di Riyadh Arab Saudi, Haji Dasri Jal M. Ini kita dengarkan sari tilawah berikut ini.
2: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi

dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Dikatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

0: segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian sudah kita dengarkan sari tilawah yang melantunkan isi kandungan Quran yang baru saja dibaca oleh Ustadz Haji Dasrijal Nainin, yang merupakan juara satu MTQ di Riyadh Arab Saudi, di mana tadi sangat menyentuh sekali bacaan, karena memang lantunan ayat suci Al-Quran selalu memberikan ketenangan bagi kita semua.
3: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Qori Kehormatan Bapak Haji Dasrizal M. Nainin SSI MIS. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah meraih prestasi juara pertama pada MTQ Internasional tahun 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia. Juara pertama MTQ Internasional tahun 2022 di Kuwait. Dan juara pertama MTQ Internasional tahun 2025 di Riyadh, Arab Saudi.
4: Semoga dengan kehadiran Qori Kehormatan Bapak Haji Dasrizal M. Nainin SSI MIS akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi insan-insan Qurani. Dan ke depan kita berharap akan lahir Qori dan Qori yang terbaik di Kabupaten Murung Raya khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya.
2: Ya, itulah tadi pendengar RRI pembaca Quran sudah duduk kembali di tempatnya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan-sambutan.
4: Laporan dan sambutan Bupati Murung Raya selaku Ketua Umum Musabaqoh Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Kepada Bapak Herius SE, dengan hormat disilahkan.
2: Ya, kita dengarkan sambutan sekaligus laporan Ketua Umum MTQ Korpri ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dari Bupati Kabupaten Murung Raya Bapak Herius, yang akan memberikan sambutan kepada seluruh peserta.
5: Nama budaya, salam kebajikan, tabe selamat, linggun ratai, salam sujud kerana merempang, adil katalino, beceramin ke surga, besengat ke jebata. Arus, arus, arus. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo, terima kasih Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bupati, Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya. Yang kami hormati Wakil Bupati Murung Raya.

beserta istri. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Murung Raya atau yang mewakili. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya. Yang kami hormati Kepala OPD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Badan Kantor Satuan Kerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Murung Raya. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Seprovinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Ketua Dewan Hakim, Ketua Majelis Hakim, Penitra, Dewan Juri, para rombongan kafilah Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda serta undangan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini di alun-alun Jorijerah, Kota Purukcahu, Kabupaten Murung Raya, bumi tanah malai Tolung Lingu, untuk menghadiri malam pembukaan MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin serta kafilah MTQ ke-8 Korpri dan tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Keputusan Dewan Pengurus Korps Provinsi Kalimantan Tengah nomor 027 garing DPP Korps Kalimantan Tengah garing 10 garing 2023 tentang penetapan Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah Musabakah Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. MTQ Korpri kali ini mengangkat tema ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh, Kalteng Semakin Berkah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di kalangan aparatur sipil negara atau ASN, serta menjalin silaturahmi antara abdi negara seprovinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 23 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2026. Seluruh rangkaian perlombaan dipusatkan di beberapa titik lokasi di Kota Purukcahu, dengan berbagai venue cabang perlombaan yang tersebar di berbagai titik di Kota Purukcahu. MTQ Korpri tingkat provinsi ini diikuti oleh beberapa kontingen kafilah yang berasal dari 13 kabupaten, 1 kota dan kontingen dari Provinsi Kalimantan Tengah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur bahwa ada satu kabupaten yang tidak

0: kita mengirimkan perwakilan kepilah MTQ Korpri dari satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau. Adapun jumlah cabang yang dipertandingkan pada event MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah adalah 12 cabang lomba. Dan dapat kami laporkan juga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan event ini berjumlah 491 orang dari kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Dukungan dan pembiayaan penyelenggaraan MTQ ke-8 Korpri ini dapat terlaksana berkat kerjasama dan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Kabupaten Mungu Raya sebagai tuan rumah, serta partisipasi dari seluruh anggota Korpri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo yang nantinya berkenaan membuka kegiatan MTQ ketiga ke-8 Korpri tahun 2026 secara resmi. Dan jajaran pemerintah Kabupaten Mungu Raya, Dewan Hakim yang akan bertugas dengan profesional, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini dari awal hingga pembukaan saat ini. Kami memohon maaf apabila dalam penyambutan dan penyediaan fasilitas terdapat banyak kekurangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk berkenaan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Di sini ada menyampaikan pantun sedikit ya. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Mungu Raya tertanda Herius SE.
1: Ya, itulah tadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan wawancara kami tadi dengan beliau. Pagi tadi memang mengatakan persis dengan apa yang disampaikan pada sambutan, yaitu beliau menyampaikan bahwa peserta yang hadir mengalami lonjakan signifikan, di mana ada 400 orang peserta ofisial yang meramaikan kegiatan MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2: Gubernur Kalimantan Tengah yang akan disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Kepada Bapak Haji Edi Pratowo SOS MM, dengan hormat kami persilakan.
1: Baik, inilah kita dengarkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo yang mewakili Gubernur membuka secara resmi kegiatan MTQ ke-8 tingkat provinsi di Kabupaten Mungu Raya, di mana memang Wakil Gubernur ini,
3: Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati,
1: yang akan membuka secara resmi
3: pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 ya,
1: tadi
3: Korps
1: juga
3: Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 ini, kami akan menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. Sebelumnya kami juga menyampaikan permohonan maaf seyogianya Bapak Gubernur Bapak ya, Haji Agus Tias Sabran akan menghadiri
1: Wakil langsung Gubernur Edi Pratowo
3: kegiatan pembukaan MTQ di Kabupaten Mungu Raya ini. Namun di hari ini juga menerima kunjungan panitia kerja rancangan undang-undang kabupaten kota dari Komisi dua DPR RI yang saya kira ini sangat penting dan juga ada dihadiri oleh beberapa bupati, wakil bupati yang hadir di acara tersebut. Untuk itu kami menyampaikan salam hangat dari beliau dan sekaligus permohonan maaf beliau. Perkenankan kami menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, Linguna Latai, salam sahujud, Karende Malimpang. Adil, Kak Talino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Harus. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bupati Murung Raya Bapak Herius Midel Yosep beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya beserta istri Paramanto, terima kasih. Yang kami hormati para bupati yang hadir, tadi sudah disebutkan, mengulang lagi terima kasih Pak Bupati dari Kabupaten Barito Utara beserta wakil bupatinya, Bapak Bupati Katingan beserta Ibu, hadir juga Wakil Bupati Kotim, Wakil Bupati Seruyan, yang mewakili bupati, para bupati hadir, Pak Sekda, para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya banggakan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Murung Raya, Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Dewan Hakim Bapak Dr. Andes Haji Hairudin Hakim beserta seluruh anggota Dewan Hakim. Yang kami hormati Bapak, Ibu, para peserta atau kontingen kapilah dari masing-masing kabupaten kota yang hadir. Yang kami hormati Kepala OPD, Dewan Pengurus Kopri Provinsi dan Kabupaten Kota, seluruh undangan yang berbahagia. Tentu di kesempatan yang baik ini tiada henti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dapat menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 di Bumi Tiratan Kabalang, Kabupaten Murung Raya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil kiamah. Hadirin undangan yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras semua pihak yang telah mempersiapkan MTQ ke-8 Korpri ini dengan sangat baik, terutama pemerintah Kabupaten Murung Raya selaku tuan rumah. Saya yakin dengan semangat gotong royong dan keramahan yang ditunjukkan masyarakat Murung Raya, seluruh rangkaian penyelenggaraan MTQ Korpri ini akan berjalan lancar, aman, dan sukses. Pelaksanaan MTQ ke-8 Korpri merupakan salah satu bentuk komitmen nyata kita di dalam membangun ASN berkualitas unggul di bumi Tambun Mungai. Sejalan dengan tema yaitu ASN berakhlak mulia, Indonesia tangguh, Kalteng semakin berkah. MTQ Korpri bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi sarana pembinaan mental dan spiritual ASN Muslim agar nilai-nilai Al-Quran tercermin dalam perilaku dan pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Melalui MTQ Korpri ini diharapkan melahirkan ASN unggul yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki attitude, karakter, mindset, dan moral spiritual yang baik. Dengan ASN yang berakhlak karimah, insya Allah pelayanan masyarakat akan semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan akan semakin efektif dan efisien, serta pembangunan daerah akan semakin cepat merata dan berkeadilan. Hadirin dan peserta MTQ yang saya banggakan, saya berpesan agar kita semua juga menjadikan MTQ ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah, kebersamaan dan persaudaraan di tengah keberagaman, semangat Huma Betang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat kebersamaan dan toleransi itulah yang akan menjadi modal utama dalam membangun Kalimantan Tengah makin berkah, maju, dan sejahtera dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, dari peserta yang hadir yang mengikuti MTQ Korpri ini ada 13, 12 kabupaten dan 1 kota. Satu kabupaten tidak hadir. Nanti Bu, Pak Asisten coba dicek. Kabupaten Pulang Pisau. Itu kendalanya di mana? Ya. Karena bagaimanapun kita ini adalah pembina kepegawaian. Semuanya para kepala daerah maupun jajarannya. Nah untuk itu sayang sekali kalau di momentum yang sangat baik ini semua hadir, satu kabupaten absen. Tolong dicek kendala apa yang dihadapi sehingga kontingennya tidak bisa berangkat. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan ini saya juga mengucapkan selamat berlomba kepada para peserta MTQ Korpri. Tunjukkan kemampuan terbaik dengan selalu menjunjung tinggi sportivitas dan nilai kejujuran. Kepada Dewan Hakim dan Panitera, laksanakan tugas secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Tidak lupa juga saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita sukseskan bersama MTQ Korpri di Kabupaten Murung Raya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka.
1: Ya, itulah tadi pendengar RRI, baru saja kita dengarkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah membuka secara resmi dan beliau mengapresiasi pelaksanaan MTQ di Murah ini karena memang merupakan suatu kebanggaan dan Murah ini sangat siap sekali dalam menyelenggarakan kegiatan MTQ ini, bahkan dipuji oleh peserta bahwa inilah yang terbaik pelaksanaan MTQ standar nasional sesuai dengan harapan dari peserta seluruhnya.
4: Atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami undang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk menuju panggung utama dengan didampingi Bupati Murung Raya beserta istri, Wakil Bupati Murung Raya beserta istri, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. Kami juga mengundang Bupati Katingan beserta istri, Bupati Barito Utara, Wakil Bupati Seruyan, Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Kami juga mengundang unsur Forkopimda Kabupaten Murung Raya, Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah beserta istri.
1: Ya, kita saksikan dan dengarkan Wakil Gubernur mengajak undangan yang terdiri dari Bupati Katingan, Bupati Barito Utara untuk menuju ke panggung dalam rangka berdiri bersama untuk dokumentasi dan Wagub memakai pakaian Korpri serta seluruhnya juga peserta memakai pakaian Korpri yang memang ini merupakan hajat 2 tahunan yang ditunggu-tunggu oleh ASN yang berprestasi di cabang tilawah, tahfiz, kaligrafi, dakwah, dan juga digital kaligrafi. Ya, itulah tadi pendengar RRI. Wakil Gubernur sudah memasuki panggung utama. Mereka berjejer untuk didokumentasikan momen sakral, momen penting, momen berbahagia ini, yaitu pembukaan MTQ ke-8 tingkat provinsi yang berlangsung di Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 24 Bapak Ibu Juni 2026. Dan pada malam ini juga peserta dari seluruh kabupaten dan kota berkesempatan untuk berjalan menyelusuri venue yang ada di sini, karena memang di sekitar venue ini ada disiapkan bazar-bazar yang baru saja diresmikan oleh Wakil Gubernur tadi sore. Kita saksikan, inilah penyerahan juara umum yang akan diserahkan oleh Wakil Gubernur
4: dan dengan
1: kepada Ketua Umum
4: bergilir ini,
1: maka MTQ
4: diperebutkan dalam perlombaan yang akan diikuti oleh,
1: dan nantinya ini akan diperebutkan kembali oleh
4: Kalimantan Tengah,
1: kabupaten dan kota yang menjadi peserta.

0: dan dengan prosesi seremoni pembukaan secara resmi musabaqah tilawatil Quran.
1: Saksikan bersama-sama. Inilah prosesi pembukaan. Nampaknya panitia menyiapkan kembang api. Meriam beduk. Nampaknya meriam beduk.
2: Persatuan serta ungkapan rasa syukur yang diwariskan secara turun-temurun.
1: Bersiap-siap mendengar dentuman
2: menjadi penanda dimulainya sebuah perhelatan
1: penting
2: membawa harapan bagi seluruh masyarakat. Melalui prosesi meriam bambu ini tersirat doa dan harapan agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, penuh hikmat, serta menjadi ikhtiar bersama dalam meneguhkan nilai-nilai Al-Quran, mempererat ukhuwah, dan mempererat semangat pengabdian insan korpri dalam membangun Kalimantan Tengah yang semakin maju dan semakin berkah. Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan penyalaan meriam betu.
1: Ya, bersiap-siap pendengar, ini akan dinyalakan meriam dengan suara menggelegar. Tanda di bukanya pelaksanaan
0: meriam betu
1: MTQ.
0: 3, 2,
1: ya, ini akan dipideo oleh seluruh peserta.
0: Satu.
1: Inilah
0: momen-momen.

0: biasa sekali. Secara simbolis meriam, ternyata meriam simbolis yang dibunyikan tadi, tanda dimulainya pembukaan pelaksanaan MTQ ke-8 tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Ya, tamu undangan yang ada di panggung, yang tadinya mereka bersama-sama dengan Wakil Gubernur untuk membuka secara resmi, sudah disuruh kembali ke masing-masing tempat, di mana memang sangat meriah sekali kegiatan pembukaan MTQ ini.
1: Anissa, kita saksikan bersama tadi pembukaan Pusaba Qoh Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah telah selesai kita ikuti bersama, dan dengan demikian perhelatan MTQ resmi dimulai.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali Kak Wahyu. Dan Bapak Ibu, dengan ditandai dengan meriam betung tadi, maka resmi pembukaan dan juga perlombaan akan kita mulai.
1: Dan tidak lupa juga kita mengajak seluruh pengunjung, seluruh kafilah. Kita juga ada menyediakan stand UMKM.
2: Betul.
1: Siapa tahu ingin merasakan oleh-oleh khas dari Kabupaten Murung Raya, hasil kerajinan olahan tangan dari UMKM-UMKM kita yang ada di sebelah kiri dari panggung ini. Kita persilahkan juga untuk dapat berkunjung ke sana tentunya ya.
2: Iya, dan juga rangkaian kegiatan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dengan rangkaian pembukaan pada hari ini, tanggal 24 Juni, kemudian perlombaan akan dimulai pada besok hari, tanggal 25 sampai dengan tanggal 26. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2026 kita akan bersama-sama, dan kami mengundang Bapak Ibu hadirin untuk bersama-sama menyaksikan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Dan Kak Wahyu, pada malam penutupan kita akan kedatangan artis religi dari ibu kota, yaitu Abi Hadad Alwi.
1: Iya, betul sekali, kita ajak seluruh masyarakat Kabupaten Murung Raya, seluruh kafilah tentunya untuk bersama-sama dengan kita di malam penutupan. Dan kita juga ada satu hari waktu untuk refreshing bagi kafilah-kafilah.
2: Betul.
1: Nanti kita akan ajak ke salah satu spot wisata kita, wisatanya dalam kota tidak jauh ya.
2: Iya.
1: Bisa dikunjungi, yaitu wisata Pasir Putih.
2: Iya.
1: Nantinya setelah selesai melaksanakan lomba dan sembari menunggu hasil siapa yang keluar sebagai juara, para kafilah kita ajak untuk refreshing berwisata di dalam kota Puruk Cahu, yaitu di Pasir Putih, kota Puruk Cahu
0: tadi. Ya, itulah tadi MC sudah menyampaikan bahwa kegiatan MTQ di Murai ini sangat berliah dan juga berlangsung semarak, karena memang peserta disuguhkan dengan puluhan bazar UMKM, dan juga tadi dijanjikan ketika sudah selesai kegiatan MTQ mereka akan diajak berwisata di Pasir Putih, dan inilah bukti bahwa Mura siap sekali menjadi tuan rumah MTQ ke-8 tingkat provinsi. Kemudian juga tadi sampaikan bahwa kegiatan ini efektif berlangsung selama 2 hari. Peserta akan berjuang semaksimal mungkin selama 2 hari itu. Cabang-cabang lomba ya, tilawah, tahfiz, dan juga dakwah, mereka akan berjuang untuk mengharumkan nama baik daerahnya masing-masing, kabupatennya masing-masing, dan juga kota tentunya, yang memang ini menjadi ajang 2 tahunan yang sangat ditunggu-tunggu. Kita saksikan pendengar RRI, ini pasukan pengibar bendera atau paskibraka sedang menuju ke lokasi tiang bendera. Mereka berjumlah kurang lebih ada 30 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan juga 15 perempuan, di mana ini mereka sudah terlatih sekali dengan gerakan paskibrakanya, gerakan ayunan, langkah tegak maju jalannya yang begitu rapi, dan juga mereka sangat terlatih untuk bertugas pada malam hari ini. Disaksikan oleh 400 pasang mata peserta, dan juga ditambah dengan masyarakat setempat yang tidak lupa melewatkan momen yang berbahagia ini. Mereka sengaja datang menyaksikan, inilah sebuah hiburan yang memang ditunggu-tunggu, karena memang Di Mura ini kita ketahui bersama masyarakatnya senang sekali menyambut antusias pelaksanaan MTQ ini. Bahkan juga tadi kami sempat juga dirujap, disuguhkan dengan aroma durian yang begitu menyengat. Dan ini memang sedang musim durian. Tentunya ini menjadi keberkahan tersendiri bagi peserta yang ingin menikmati durian di Kabupaten Murung Raya, sekaligus yaitu mereka mengikuti ajang MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini mereka sedang menuju ke tiang dekat bendera yang memang sudah mereka tuju. Ada 30 lebih pasukan pengibar bendera Paskibraka yang saat ini akan membawa panji-panji bendera sedang menuju ke panggung. Mereka sebagian besar dari pelajar tingkat SLTS sederajat yang dilatih oleh mentor berpengalaman, dan hasilnya memang hari ini kita saksikan dan lihat bersama mereka begitu kompaknya membawa baket bendera yang merupakan simbol dari pelaksana MTQ. Kemudian juga kami sampaikan bahwa di Murung Raya ini cuacanya cerah. Kemudian juga kami sempat mengabarkan kepada Anda di perjalanan menuju ke Mura ini memang daerah yang paling ujung begitu ya, di mana masyarakat apabila mau ke lokasi daerah Murung Raya ini harus sabar dengan rintangan-rintangan jalan yang kadang rusak, kadang juga mulus. Dan inilah menjadi sebuah pengorbanan bagi para peserta hingga sampai menuju ke Mura ini dengan membawa harapan bahwa kegiatan MTQ ini bisa memberikan sarana silaturahmi bagi mereka, dan juga mereka bisa meraih hasil yang maksimal di ajang 2 tahunan ini. Dan kami juga sampaikan bahwa dalam kegiatan MTQ yang efektif berlangsung selama 2 hari dari 25-26 ini, penonton bisa menyaksikan di venue-venue yang sudah disediakan oleh panitia, karena di sana ada hadiah door fresh yang disiapkan seperti mesin cuci, kemudian ada juga kulkas, kompor, dan magicom serta kipas angin yang sudah disiapkan oleh panitia tentu saja untuk menarik daya tarik peserta. Kita dengarkan bersama-sama, inilah lagu kebesaran dari MTQ.

baru saja kita dengarkan bersama sambil peserta semua berdiri dengan hikmat menyanyikan lagu kebesaran MTQ yang memang ini menjadi sakral sekali dalam pelaksanaan MTQ tahun 2026 ini, dilangsungkan di alun-alun Jore Jerah Kabupaten Murung Raya yang malam ini begitu hikmat. Masyarakat pun sangat antusias menyaksikan dari awal sampai akhir. Mereka begitu gembira dalam rangka ini di daerahnya telah dilaksanakan MTQ. Dan tentu saja momen MTQ ini memberikan dampak positif bagi UMKM sekitar yang ada di alun-alun ini, karena mereka ikut terdampak positif atau imbas meningkatnya geliat ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Karena memang dari peserta yang tadi jumlahnya disampaikan oleh Ketua Umum MTQ yaitu sekaligus Bupati Murung Raya Herius SE, bahwa peserta ini jumlahnya mencapai 400 lebih bersama dengan ofisial. Tentu saja ini menjadi keuntungan bagi pelaku usaha karena di Kabupaten Murung Raya ini sangat penuh dan hotel-hotel penginapan pun juga semua sudah di-booking oleh peserta, sehingga kadang ada peserta yang nginap di rumah-rumah penduduk yang memang ini menjadi sebuah toleransi yang sangat baik, sangat harmonis dan bisa dicontoh oleh daerah-daerah lainnya. Karena bahkan tim RR pun juga merasakan bahwa pelayanan sambutan dari masyarakat setempat sangat baik

0: Ya, pendengar RRI, baru saja kita ikuti bersama. Itulah tadi kegiatan pembukaan di tampilkan Mas Corfi tadi.
1: Dan Bernito AMD, Dirihen Resti Triasi Lestarini SPD dan musik pengiring Muhliansa. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera 13 putra putri terbaik dari Kabupaten Burung Raya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, agar seluruh rangkaian kegiatan kita senantiasa diberikan kelancaran serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 Korpri Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Khairuddin Halim. Dengan hormat disilahkan.
0: Ya, inilah tadi rangkaian terakhir, yaitu pembacaan doa di akhir kegiatan ini, yaitu akan dibacakan oleh Dewan Hakim, yaitu Kiai Haji Haidul Halim.
2: Wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Bupati Kabupaten Murung Raya, hadirin wal hadirat, marilah sejenak kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 tahun 2006 di Kabupaten Murung Raya ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji kami persembahkan kehadiratmu ya Allah. Engkau Maha Agung, Engkau Maha Kuasa, menentukan segala sesuatu. Engkau pemilik alam semesta. Pada saat pembukaan MTQ Korpri ke-8 tahun 2026 di Kota Porokcahu ini, kami hadir bersama Wakil Gubernur dan Bupati Murung Raya. Dengan menundukkan kepala, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Hati kami tertuju ingat kepada-Mu ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang dhaif lagi fakir, memohon pinta dan berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada kami sekalian. Semoga pembukaan dan seluruh rangkaian MTQ Korpri ini berjalan lancar dan sukses, membawa berkah bagi PNS, ASN dan masyarakat Kalimantan Tengah. Allahumma ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kepada pemimpin kami, gubernur dan wakil gubernur, serta seluruh pejabat di Kalimantan Tengah, wabil khusus Presiden kami Bapak Prabowo Subianto, kesehatan, kekuatan dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, sehingga bisa membawa kepada kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan kebesaran dan keagungan asmamu ya Allah, serta kemuliaan Al-Quran, anugerahkanlah kepada kami, para anggota Korpri dan masyarakat Kalimantan Tengah, cinta dan gemar membaca Al-Quran. Bimbinglah kami untuk dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kami, karena kami sadar masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu untuk mau mempelajari dan menghayati isi kandungan Al-Quran, agar kami dapat mengamalkan ajaran Al-Quran sehingga tercipta masyarakat Kalimantan Tengah yang Qur'ani dalam rangka menuju Kalimantan Tengah semakin berkah. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kuatkan persatuan kami, hindarkan kami dari musibah dan bencana. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Terimalah dan kabulkanlah permintaan dan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama doa yang dibacakan oleh Dewan Hakim, yaitu Kyai Haji Hairuddin Halim yang berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan kegiatan MTQ ini berlangsung lancar dan sukses. Baiklah pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya doa yang dilantunkan oleh Dewan Hakim, maka berakhirlah siaran langsung kami pembukaan MTQ Korpi ke-8 tahun 2026 di Kabupaten Muraya. Semoga kami harapkan kegiatan ini berlangsung dengan lancar, sukses sebagai penyelenggara dan juga sukses sebagai prestasi. Maka dengan berakhirnya rangkaian doa tadi, maka saya sebagai reporter dibantu rekan-rekan dari tim teknik TMB RRI atas kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam dan kita kembali ke studio bersama rekan kami di sana.
3: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso dan pendengar. Baru saja kita ikuti pembukaan MTQ ya yang sudah berlangsung di malam hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar. Kami akan hadirkan sajian program masih dalam program Palangkaraya malam. Sesaat program Ruang Rindu Nasional.
4: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja. Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
5: Di Makassar.
4: Aduh, Viola lagi di Makassar.
5: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
4: Viola lain lagi ya.
5: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Waduh, aku
4: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya Mbak ya.
5: Tiketin dong.
4: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
5: Banda Aceh
4: ini. Terus Kalimantan. Oh, itu mana Mbak?
5: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
4: Oke,
5: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
4: Dari Mas Roy.
5: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
4: Iya ya.
5: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
4: Oke. Jadi penari apa?
5: Penari latar ya Mas.
4: Ya udah. Itu aja dari Mas Roy gitu.
5: Siap.
4: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request, nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
5: selain solo?
6: Apa? Oh.
5: Mas Dinonya ini lagi asik.
4: Ngapain?
5: Lagi asik memedio.
4: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi. Mas Dino. Gimana?
5: Makin malam ini, Mas. Udah ngantuk
4: ya. Udah ngantuk Mas Dinonya.
5: Mas Dino, iya.
4: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
5: Iya. Tadi kan single lagu.
6: Tadi sudah single lagunya kan, diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
4: Yang aku suka, aku suka kamu
5: dirilis kembali.
6: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
5: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
4: ya.
5: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
6: lagu
5: tetap ada
4: untukmu.
5: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
6: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
5: Spotify,
6: YouTube, YouTube di apa gitu.
4: Oke. Nah, ini maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
5: kembali
4: kantora?
6: Karena
5: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
6: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
5: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
6: Iya.
4: Kalau tadi
6: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
4: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
6: ya.
4: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
5: bukan
4: rencana
5: sekedar gak sih, Mas? Reuni aja gitu, Mas Dino.
6: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
4: Oh, di SCBD ya.
6: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
4: Jadi masih banyak yang aktif ya.
6: Iya, masih.
4: Dari
6: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
4: Mas Anton. Oh, lagunya kan? Mas Anton ya.
6: Yang Rayu Lelaki itu.
4: Ya, ya.
6: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
4: Oh iya ya.
5: Mama Ina juga pernah
6: ternyata
5: ya.
6: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
5: Hebat loh, tahu lagu ini.
4: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
5: Apa? 90 kali.
4: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
5: Ya
4: kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
6: Kalau itu apa
4: siapa lagi?
6: Harvey Malehulu, lagu Harvey Lady juga. Dulu.
5: Iya.
6: Yang menang di Budokan
5: Tokyo.
6: Jepang. Lady.
5: Waduh.
6: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
5: Iya loh pastinya.
6: Di Budokan.
5: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga. Macan Festival. Kantora Geronimo juga loh. Benar.
4: Oh, selain kantora ya waktu,
5: selain rilis.
4: Nah,
5: aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
4: Iya, silakan wes.
5: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
4: Kontrakan.
5: Bukan.
6: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
5: Ya.
6: Nanti itu
5: join, ya.
6: Nyari lagi
5: semoga
6: tanah.
5: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
4: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
5: Ini Mas Widi di Tokyo.
4: Tokyo hadir.
5: Tuh, Tokyo ikut nyimak loh.
6: Mas Tokyo, keren loh.
4: Wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
5: Nah, itu tadi.
4: Juragan kontrakan.
5: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu.
4: Di Palu ya.
5: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Baita, selamat bertugas sampai tuntas.
4: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam, oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas, selamat malam.
5: Selamat malam dengan siapa ini?
4: Halo, dengan siapa ini?
5: Halo.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
7: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
4: Tenggarong itu.

0: malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Lanjut lah.
2: Selamat malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
2: Salam kenal aja lah.
0: Oke,
3: okay, terima kasih Bang Julak.
2: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
2: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke. Okay.
2: Salam kenal dari
1: Kaltim
2: ya.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
2: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak lah. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
3: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
3: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
3: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan kapan-kapan ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
3: boleh,
1: di ruang
3: boleh.
1: Rindu.
0: Ya, di ruang
3: nanti
0: rindu.
3: Saya bilangin ya.
1: Siap.
3: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap
0: siap.
3: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
3: Sekalian rilis lagu ya. Ya
0: sekalian siap. Rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
3: Aku suka kamu suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam satu menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam satu hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah Maci, cepat ya.
1: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Paci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti Lamidin, Paupara, Paku Limbeh, Paku Hurang, dan Paku Bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Pria Pro 1 RRI Palangkaraya untuk Anda di hari ini. Setelah sampai waktunya kami menemani Anda di sepanjang hari ini pendengar, saatnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan nanti tentu Pesta Bola Dunia yang mana pada Kamis 25 Juni 2026 di pukul 2 dini hari Swiss melawan Kanada, kemudian di pukul 5 waktu Indonesia Barat, Skotlandia melawan Brasil. Dan pendengar, jangan lewatkan Pesta Bola Dunia 2026 di tahun 2026 ini dengan pertandingan-pertandingan seru ya. Dan saatnya kami undur pamit pendengar, selamat beristirahat sebelum nanti nonton bola dan mendengarkan bareng gitu ya. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI. Saya Lisia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun syarat kami dapat kula apa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 25 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau mendapat sahabat. Oleh karena itu, jagalah ucapan bicaramu dan perkataanmu, karena ucapan dari mulut ini bak seperti pisau yang bermata dua, yang dimana itu bisa membantu kamu atau balik menyusahkan dirimu.

Ya, selamat pagi kulapa hari, selamat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini ya. Tapi selamat lingguna latai, salam sahujud karenda malempang, adil katalino, basuromin kasaruga, basengat kacupata. Arus ya. Di kesempatan pagi hari ini ya, kulapa hari di edisi hari Kamis tertanggal 25 Juni 2026 disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kami awali pagi hari ini ya kulapa hari untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu, dan nantinya kita juga akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul implementasi Trikarya Parisuda sebagai cermin karma untuk kulapa hari dengarkan dan ikuti ya. Dan nantinya juga kita akan ajak kulapa hari semua kembali untuk mendengarkan tracklist lagu lagu Nusantara di kesempatan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini bisa menjadi pagi yang menyenangkan untuk kulapa hari semua ya, dan segala aktivitas yang kulapa hari ingin lakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Hindu berikut ini.

Sabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karende malempang, om swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma. Pendengar Umat Sedharma, implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma adalah sebuah konsep dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya menerapkan tiga perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda terdiri dari tiga aspek, yaitu yang pertama, manacika, berarti berpikir yang bersih dan suci. Apa itu berpikir yang bersih dan suci? Berpikir yang bersih dan suci adalah kemampuan untuk berpikir dengan jernih dan positif, tanpa adanya pikiran negatif yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Berpikir yang bersih dan suci dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contohnya, seperti tidak iri dan dengki pada milik orang lain, tidak bersikap marah, dan percaya akan kebenaran ajaran karmapala. Dengan mengembangkan berpikir yang bersih dan suci, seseorang dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, serta menjadi lebih bahagia dan damai. Aspek yang kedua, yaitu wacika. Wacika berarti berbicara yang baik. Berbicara yang baik, sopan dan benar adalah kemampuan untuk berbicara dengan cara yang sopan, santun dan jujur, tanpa adanya perkataan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbicara yang baik, sopan dan benar dapat membantu seseorang meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Sopan dan benar seperti menghindari perkataan jahat, menghindari perkataan kotor, keras, menghardik, kasar, memfitnah, dan berbohong. Cara mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, di antaranya, yang pertama berlatih berbicara dengan sopan. Yang kedua, menghindari perkataan negatif. Yang ketiga, mengembangkan empati. Dan yang keempat, berbicara dengan jujur. Dengan mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, dapat membantu seseorang mengurangi konflik dengan orang lain. Aspek yang ketiga yaitu kayika, yang berarti berbuat yang jujur, baik dan benar. Berbuat yang jujur, baik dan benar adalah kemampuan untuk berbuat dengan cara yang jujur, baik dan benar, tanpa adanya tindakan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbuat yang jujur, baik dan benar, dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contoh, seperti tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat zina, menghormati hak-hak orang lain, serta kesadaran akan akibat tindakan. Dengan berlatih berbuat baik, dapat membantu seseorang mengembangkan kebiasaan berbuat yang jujur, baik dan benar. Mengapa Trikaya Parisuda penting? Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda penting karena dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan tiga perilaku baik ini, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan,
mengembangkan karakter yang baik dan positif, meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar, serta mengurangi stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan Trikaya Parisuda? Menerapkan Trikaya Parisuda dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran diri dan refleksi diri, mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan berbicara yang baik, berbuat baik dan jujur dalam setiap tindakan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya karma dan akibat dari setiap tindakan. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan menerapkan Trikaya Parisuda, seseorang dapat menjadi cermin karma yang baik dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: pakai topi. Ini minuman itu asalnya dari Lepung, dari Citra, orang-orang
1: Cina.
2: Oh,

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktu.

Ya, Gulab Hari, selamat pagi ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kembali kami informasikan untuk Gulab Hari semua ya. Nah, tentunya Gulab Hari, informasi yang dikutip dari Good News from Indonesia, karena di tengah bangunan khas Eropa di Harlem, Warung Pojok Sari ini hadir sebagai sudut kecil yang membawa suasana Indonesia ke Belanda. Mulai dari aroma rempah, sambal hingga aneka hidangan khas seperti rendang, nasi uduk, soto, dan klepon. Dan menariknya, tidak hanya diaspora Indonesia yang datang ya, banyak juga nih warga lokal Belanda dan wisatawan Eropa ini menjadikan tempat ini sebagai destinasi untuk menikmati cita rasa Indonesia yang sangat autentik. Warung Pojok Sari ini menjadi bukti ya, Gulab Hari, bahwa kuliner yang ada di Indonesia tempat kita ini mampu melampaui batas negara. Nah, jadi jika Gulab Hari ini yang mungkin ada rencana pengen berkunjung ke negara Belanda, Gulab Hari bisa mampir ya ke Warung Pojok Sari khas Eropa di Harlem ya. Jadi kita sangat bangga karena kuliner-kuliner yang ada di Indonesia ini sudah tersebar di negara-negara besar yang ada di dunia.

0: Kabiang Pagilan Raya.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ya, Kula Pari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKUKMP Kota Palangkaraya terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Salah satu program yang rutin dilakukan yaitu operasi pasar di berbagai kelurahan di Kota Palangkaraya. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya Samsul Rizal mengatakan program operasi pasar merupakan upaya pemberian subsidi berupa paket sembako yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui subsidi ini masyarakat bisa mendapatkan bahan-bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah di tengah tren inflasi yang masih mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Jadi operasi pasar bersubsidi ringankan beban masyarakat Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

0: kebersihan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai meningkat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Tim pemadam menghadapi kendala sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Amin Kelaru, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dilansir Kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam mengatakan, kondisi tersebut diperparah oleh angin kencang dan lokasi yang sulit dijangkau. Lahan gambut yang terbakar mencapai 4 hektar. Upaya pemadaman dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari parit kecil serta kendaraan roda 3 karena mobil tangki tidak dapat mencapai titik kebakaran yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan utama. Api juga sempat membakar lantai sebuah bangunan kosong yang baru selesai dibangun, namun berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke seluruh bangunan. Kerugian akibat kejadian tersebut mencapai 10 juta rupiah. Multazam menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla. Seiring mulai masuknya musim kemarau, Kalaksa BPBD Kotim meminta warga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta ikut membantu upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pendengar dan pemirsa, berpindah ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha setempat serta meningkatkan geliat ekonomi. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi sosial, keagamaan maupun ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Herius M. Yosef. Menurutnya, salah satu dampak utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya hubungan silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan dengan senang hati. Mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kapilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat.
3: Dari sisi ekonomi, Heruis menilai penyelenggaraan MTQ Korpi dan Sinode memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ratusan peserta tamu undangan dan pendamping membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Heris menyampaikan apresiasi kepada warga yang dengan sukarela membuka rumah mereka untuk membantu kebutuhan akomodasi dan penginapan bagi peserta. Sementara itu, mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosef menyebut, kepercayaan yang diberikan kepada Murung Raya sebagai tuan rumah merupakan sebuah berkah sekaligus kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, meskipun secara geografis Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, daerah ini memiliki daya tarik tersendiri yang didukung oleh semangat masyarakat dan pemerintah daerah.
4: Karena punya daya tarik tersendiri, respon pemerintah bersama masyarakat luar biasa, ya, Pak Bupatinya. Nah, sehingga diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun di daerah yang jauh, ya, masih banyak kekurangannya, tetapi dinilai mampu mengemban kepercayaan sebagai tuan rumah. Ya, jadi terima kasih, kami apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga LPTK, ya, LPTK, pemerintah provinsi Kalteng, dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mempercayakan Morowali sebagai tuan rumah, sekaligus ini sebagai pengalaman yang sangat tepat dan kami apresiasi atas kepercayaan ini.
3: Perdi menambahkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran serta pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa Murung Raya dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan baik. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut dan berharap pengalaman menjadi tuan rumah dapat menjadi modal berharga bagi Murung Raya untuk menyelenggarakan berbagai agenda besar lainnya di masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
1: Bupati Barito Utara, Salahuddin, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis guna memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Salahuddin, peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target dan berdampak positif bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Muhlis, dan sejumlah kepala perangkat daerah meninjau layanan air bersih PDAM, ketersediaan bahan bakar minyak di Perusda Batara membangun proses pembangunan RSUD, Muara Teweh, sistem penyediaan air minum dan SPAM Jinga, serta pembangunan jembatan Lemo. Salahuddin menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai strategi program guna menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan dan memastikan penyelesaiannya tepat waktu. Melalui peninjauan ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan keseriusannya dalam mengawal program prioritas daerah sebagai upaya mewujudkan Barito Utara yang lebih maju, sehat, dan sejahtera. Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP Kota Palangkaraya bersama PT Pertamina Patraniaga dan Satpol PP Palangkaraya melakukan inspeksi mendadak di tiga lokasi pendistribusian LPG 3 kg. Hasil sidak di pangkalan dan pengecer, tim gabungan menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET. Selengkapnya, reporter Sabela Indasari melaporkan.
5: Secara kasat mata kita lihat dari segi harga ya, berdasarkan pengakuan-pengakuan masyarakat, termasuk juga terkonfirmasi dengan pangkalan, memang harganya sebenarnya tidak ada juga yang sampai 60.000 seperti yang diberitakan di medsos-medsos itu ya.
6: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian DPKUKMP melakukan inspeksi mendadak sidak terhadap penjualan gas LPG subsidi 3 kg di sejumlah pangkalan dan pengecer. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap sesuai ketentuan serta tidak memberatkan masyarakat. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Meski demikian, harga tersebut masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan harga LPG subsidi 3 kg dijual hingga harga Rp50.000 sampai Rp60.000 per tabung. Pemerintah daerah tetap mengimbau para pengecer agar menjual LPG dengan harga yang wajar demi menjaga keterjangkuan bagi masyarakat. Hasil pemantauan di tingkat pangkalan menunjukkan sebagian pangkalan mengaku menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp22.000 per tabung. Namun petugas juga menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan masih ada pangkalan yang menjual LPG 3 kg dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per tabung. Temuan ini menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi bersama agar seluruh pangkalan mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan.
5: Nah, yang kami temukan harga itu ada yang 35, ada yang 40. Artinya memang harga ini ya dari dulu pun seperti itu, kalau di pengecer tidak ada juga yang sampai 50 atau 60. Jadi itu, tapi kami tetap menghimbau kepada teman-teman pengecer agar berjualan itu secara wajar ya. Artinya karena head tabung LPG 3 kg ini kan sebenarnya diatur headnya di pangkalan ya sebesar 22.000, artinya secara regulasi titik akhir penjualan itu di pangkalan dengan harga 22.000.
6: Sementara itu sales brand manager Kalteng 4 Gas PT Pertamina Patraniaga Hadian Yuhriza saat mendampingi DPK UKMP Kota melakukan sidak gas LPG di 3 lokasi, memastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kg di Kota Palangkaraya dalam kondisi aman meskipun sejumlah pangkalan yang menjadi lokasi inspeksi mendadak sidak tampak belum memiliki stok pada saat kunjungan. Menurut Hadian, kekosongan stok LPG di beberapa pangkalan terjadi karena proses distribusi yang masih berlangsung.
7: Terkait ketersediaan stok LPG khususnya di Kota Palangkaraya, itu kita tidak ada kekurangan dan distribusi berjalan normal. Untuk skema penyaluran agen ke pangkalan itu berbeda-beda. Ada yang penyalurannya per hari, ada yang penyalurannya per minggu, atau mungkin ada yang penyalurannya per 2 minggu sekali. Itu menyesuaikan dengan alokasi tiap-tiap agen. Nah, kebetulan untuk di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya ini, kita ada SPBE di Tangkiling. SPBE itu mengcover 5 kabupaten kota. Jadi terkait hasil sidak hari ini bahwa di pagi hari ini LPG ini masih kosong, ada kemungkinan proses distribusi armada agen yang masih melakukan pengisian ataupun masih dalam perjalanan.
6: Lain hal yang diutarakan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Palangkaraya Ginanjar Adi Nugroho saat mendampingi DPK UKMP Kota dan PT Pertamina Patraniaga melakukan sidak gas LPG 3 kg. Di kesempatan tersebut, Ginanjar menyampaikan pihaknya tetap memberikan teguran lisan kepada pangkalan LPG nakal yang menjual gas LPG bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau head.
8: Supaya menyampaikan kepada ibunya jangan menjual terlalu tinggi lah, lebih daripada HET sebenarnya. Itu bentuk pembinaan kami kepada masyarakat. Sementara tadi kami masih tegur secara lisan dulu. Nanti kalau misalkan masih berlanjut dan ada laporan dari masyarakat, harga tersebut bahkan semakin naik, kami akan coba monitor kembali, akan kami awasi kembali setiap ada laporan dari masyarakat.
6: Ginanjar Adi Nugroho mengatakan pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif dengan meminta pemilik pangkalan untuk tidak menjual LPG di atas harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan. Meski demikian, usaha tersebut masih diperbolehkan beroperasi sambil menunggu hasil pemantauan lanjutan dan apabila ditemukan kembali pelanggaran atau terdapat laporan masyarakat terkait kenaikan harga LPG 3 kg yang tidak wajar, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat dan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, digitalisasi menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Pelaku usaha pun didorong untuk lebih aktif memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnisnya. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
9: Untuk Kalimantan Tengah masih banyak sekali potensi yang sebenarnya ada kita miliki, cuman memang belum tergarap dengan baik ya. Jadi memang butuh banyak proses lagi, terutama para UMKM-nya.
10: Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui pemanfaatan platform digital, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam talk show UMKM dan tantangan di era digital yang digelar oleh RRI Palangkaraya bekerjasama dengan Fakultas Bisnis dan Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, para narasumber membahas berbagai strategi agar UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya disampaikan dosen Prodi Bisnis Digital FBI UMPR Muhammad Rapi yang menilai Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi usaha yang belum tergarap secara maksimal.
9: Untuk Kalimantan Tengah masih banyak sekali potensi yang sebenarnya ada kita miliki, cuman memang belum tergarap dengan baik ya. jadi memang butuh banyak proses lagi, terutama para UMKM-nya itu apa harus lebih melek digital lagi. Terus juga dari kalian sebagai mahasiswa bisa menjembatani, karena mungkin pelaku UMKM ini kurang melek digital, maka urusan atau tanggung jawab kalian lah untuk bisa menjembatani biar melatih para UMKM lebih paham tentang dunia digital.
10: Menurut Rapi, pelaku UMKM tidak perlu langsung menerapkan teknologi yang rumit. Digitalisasi dapat dimulai secara bertahap melalui pemanfaatan WhatsApp bisnis, media sosial hingga marketplace. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan mengembangkan keunikan lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, dosen Prodi Manajemen FBI UMPR, Ahyar Junaedi, mengatakan salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan pelaku UMKM adalah minimnya perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan usaha dalam jangka panjang.
11: Dan memang sudah zamannya. Artinya usaha yang sekarang ini tidak masuk atau tidak, bahkan tidak mau, mungkin kita tidak mau masuk dalam dunia digital, berpotensi besar untuk mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sekarang digital sudah menjadi sesuatu yang harus, sebuah tren yang sudah, kalau dibilang itu emang kita suka tidak suka ya harus masuk ke situ. Kenapa? Karena emang dunianya, terutama tentang konsumen kita, kita berhadapan dengan konsumen yang memang pengen dapat kemudahan. Yang salah satu ditawarkan oleh dunia digital adalah kemudahan itu. Nah, kalau pelaku UMKM tidak berani atau tidak, bahkan tidak mau masuk ke dalam digital, ya selesai.
10: Ahyar menambahkan, pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, maupun marketplace menjadi langkah yang penting untuk membangun merek dan memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya, berbagai platform tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, bahkan tanpa biaya besar. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh pelaku UMKM bidang konveksi sekaligus mahasiswa Prodi Manajemen FBI UMPR, Repin. Ia mengaku bisnis yang dijalankannya berkembang berkat pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan tanpa harus memiliki toko fisik.
12: Sebenarnya banyak ya, salah satunya saya membangun usaha itu memang cuma lewat media sosial. Jadi saya nggak punya toko fisik. Jadi dulu memang cuma sekedar di kos, baju-bajunya saya pajang di kos. Tapi selebihnya adalah lewat media sosial, WA, IG, dan TikTok dan sebagainya lah. Jadi lewat situ.
10: Melalui pemanfaatan teknologi digital, para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan menciptakan peluang usaha baru. Dukungan dari kalangan akademisi serta generasi muda juga dinilai penting untuk membantu percepatan transformasi digital UMKM di Kalimantan Tengah. Demikian Hesa melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mohon undur diri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanya i.
1: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntas.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Ya, Gelap Hari Indonesia tidak hanya kaya akan tarian, musik, dan juga tradisi adat ya, tetapi juga memiliki budaya minum kopi yang begitu khas. Salah satunya ini dapat ditemukan di dataran tinggi Gayo, Aceh ya, di daerah yang terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas dunia. Ya, yang mana ngopi bukan sekedar menikmati secangkir kopi, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Di Tanah Gayo, tradisi ngopi ini sering menjadi momen ya untuk berbagi cerita, mempererat silaturahmi, dan bertukar obrolan begitu ya. Pertukaran obrolan ringan hingga diskusi penting, semua bisa berlangsung di atas meja kopi. Dan tentunya menariknya, kopi Gayo ini dikenal memiliki cita rasa yang khas dengan aroma yang kuat dan tingkat keasaman yang seimbang. Tidak heran ya jika kopi ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang dikenal hingga mancanegara. Namun lebih dari itu, budaya ngopi di Gayo mengajarkan tentang kebersamaan, keramahan, dan cara sederhana menikmati kehidupan. Jadi itu dia ya, kopi ala Gayo yang ada di Aceh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gulab Hari, kembali kita informasikan ya, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, ada satu tradisi dari Sumatera Barat yang masih terus dijaga karena syarat makna kebersamaan, dan tradisi tersebut adalah makan bajamba. Sebuah tradisi makan bersama masyarakat Minangkabau yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan makan bajamba ini bukan sekedar menikmati hidangan khas Minang yang terkenal lezat, dan dalam tradisi ini masyarakat duduk bersila bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan menyantap makanan dan hidangan yang disajikan secara bersama-sama. Setiap peserta ini diajarkan untuk saling menghormati, menjaga sopan santun, serta mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan menariknya, tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Tidak hanya perbedaan status sosial, ketika duduk dalam satu jamuan bajamba, semua ini berkumpul dalam suasana kekeluargaan, berbagi cerita, dan memperkuat nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nah, Gulab Hari ini, selain kaya akan nilai budaya, makan bajamba ini juga memperkenalkan berbagai kuliner khas Minang yang menggugah selera. Mulai dari rendang, gulai, ayam pop, hingga aneka lauk tradisional lainnya yang disajikan dengan penuh penghormatan kepada para tamu. Itu dia makan bajamba yang ada di Sumatera Barat.

0: Apakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Yahya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu nilainya Rina pas-pasan.
2: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya anak tetangga kita kemarin gitu juga. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja, yang penting uangnya Bu sesuai.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ya, Gulabari, pemerintah Kabupaten Murung Raya optimis ya pelaksanaan Musabak Tilawatil Quran atau MTQ Korpri yang ke-8. Maksud kami ke-13 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan keagamaan berskala provinsi tersebut diperkirakan akan mendatangkan ratusan peserta dan pendamping dari berbagai daerah. Salah satu panitia, Ari Juanda, mengatakan sebanyak 342 peserta dari seluruh kabupaten dan kota ditambah peserta dari Provinsi Kalimantan Tengah dijadwalkan mengikuti ajang MTQ Korpri yang ke-8 tahun 2026 yang akan dipusatkan di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Kehadiran para peserta diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Jadi ajang MTQ Korpri yang ke-8 Kalteng di Mura ini meningkatkan perputaran ekonomi UMKM setempat. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.